0: Cari ketenangan, Desa Wisata Bumi Asri bisa menjadi pilihan menarik untuk dikunjungi bersama keluarga maupun sahabat. Demikian Habaretam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Habaretam selanjutnya.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
2: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu gak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
3: Ah, kena lampu merah lagi.
4: Maju terus aja, biar cepat.
3: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
4: Sebentar lagi juga hijau, ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
3: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
4: Alah, cuma sebentar aja kok.
3: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
4: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
3: Yang gak sabaran itu kita.
5: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
6: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Perompak TRI Samarinda, Kerohanian di sana. Kambat kali ini kita ngobrol-ngobrol ya seputar kegiatan-kegiatan Atam Sigalanya. Biasanya amun berkegiatan ini sambil ditemanin sama lagu ndik sih Kerohanian di sana amun Bu Putri sorang sih ya. Amun tiga betapasan atau bemasak tuh kadang ya amun lagi mood benar tumbuh sombo ditemani dengan lagu-lagu. Biasanya lagu-lagu playlist kanan muda sih Bu Sombo ya. Dan beberapa lagu-lagu viral gitu yang bikin mood itu naik, bikin semangat lagi. Nah, amun tam segalanya nih tiga apa? Apakah ada playlist lagu daerah tertentu atau bahkan dikawani aktivitasnya sambil nelinga perompat nih Bu Sombo? Ini Mbak Putri ada gabungan telepon ya. Kita sapa dulu ada siapa di mana ini. Assalamualaikum. Selamat hambat, salam budaya.
1: Selamat hambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bu Su.
1: Saya cucian itu, Mbak. Dari bujangan tuh di mau cucikan mama saya tuh, Mbak. Sampai sekarang anak-anak juga. Nah. Pak, dicucikan kah? Enggak. Soalnya kamu nanti pakai mesin tuh kelamaan, habis nanti berubut. Jadi ini mau saya, Mbok. Apalagi sarung, sudah disebut mereknya, Mbok, ya. Sarung kan mahal, Mbok. Jadi pakai tangan, dan lagi pakai bentang, Mbok. Nah, saya tuh, Mbok, ya, lagu tuh, lagu apa aja senang. Asal jangan diputar enggak tiap hari itu, Mbok, yang dengar di bosan, ya. Apalagi kalau lagu-lagu tegak yang menyentuh hati itu, Mbok.
0: Oh, yang slow-slow nadanya tuh.
1: Iya, di perempat hati orangnya. Tenang terusnya, Mbok, otak saya tuh, Mbok. Pokoknya item tuh jangan sampai apa namanya tuh beban mental itu, Mbok. Motor kotak kan dia rusak, Mbok. Saya tuh senang terus pokoknya, Mbok. Gawal tuh, Mbok, ya, ngacak Ibu Sumisran tuh. Wah, ini Ibu Sumisran tuh nyaring suaranya, Mbok.
0: Itu dah usuh, mantap kelok.
1: Iya, mungkin Acer mic-nya tuh diganti sih dah, baik aja tuh. Baik. Jadi boleh dengan musik, tapi mau saya cucian tuh, Mbok, atau jam sore itu nah. Cucian itu, Mbok, ya, jam 4 tuh, Mbok, sejam lah. Dikaca-kaca mah, Mbok. Karena baju saya kuning, dikotor. Nah, habis dikaca-kaca tuh, Mbok, biar aja rendam dulu. Yang mana kena kelunturan, tegak apa, saya kan kadang-kadang kalau ke majelis tuh, Mbok, gamis tuh, makan tuh kan kadang bubur anu nih. Cabe kah, minyak kan, Mbok, yo?
0: Iya.
1: Nah, itu ya sudah, Mbok, pakai ini. Tit bunyi busu, Mbok. Tata dengan busu Pendi. Jadi, Mbok, ada anu pembersih itu kan, Mbok. Nah, hilang ajanya, tapi yang jangan sampai anu apa yang diluntur ke baju tenang, Mbok. Iya. Kan ada dua macam tuh.
0: Nah.
1: Jadi, Mbok, itulah sudah jangan disebut mereknya. Promosi marahin Mbak Ria sebelah kan dia. Jadi Mbok sambil bertepasan tuh, Mbok, lagu, yeah. Mbok dengar gitar tuh biasanya.
0: Oh iya.
1: Lagu kan tuh, Mbok, tapi mau saya tepasan tuh lawas, Mbok. Jadi saya itu baju digantungin dulu. Yang menurut saya tuh jangan digumpal. Takut bahan, Mbok, penyorong tuh berjamur. Jadi digantung, Mbok. Tapi mohon gamis, Mbok, putih kan. Nah, itu sih bisa. Karena Mbok keringatnya langsung direndam.
0: Iya, benar itu, Pak.
1: Kalau di bah anunya berjamuran gitu,
0: iya.
1: Mbok. Apalagi mun kopiah tuh, Mbok. Saya tuh pasti berganti kan.
0: Iya, Pak lagi.
1: Iya, pokoknya Mbok mun dah berpeluhan tuh jangan dibiarkan. Bener. Apalagi putih rendamnya langsung
0: itu berjamuran, Mbok. Dia susah juga membersihkannya tuh.
1: Apalagi, Mbok. Mun dah berjamuran tuh, Mbok, ya pernah kopiah tuh, Mbok. Maka kan mahal harga kopiah tuh kan yang dari Yaman tuh 160, Mbok, pas berjamuran diingat, Mbok.
0: Iya.
1: Nah, menyikatnya tuh, Mbok, 2 hari baru tuntung.
0: Ya Allah.
1: Karena anunya kan apa namanya? Hitam, berbintik-bintik tuh nah.
0: Iya.
1: Ini orang tuh maaf buat tahimanan tuh, Mbok. Ya dah, Mbok, yo.
0: Iya, Bu Su.
1: Saya, Mbok, ada kegiatan nih, Mbok.
0: Oke, Bu Su.
1: Jadi ngopi dulu, Mbok. Mbok putrinya sekali-sekali nambah item ngopi, ya, Mbok.
0: Aduh, hai bawa aja kopinya ke sini dah, Bu Su.
1: Oh, iya kah? Bisa gimana kopi, Mbok?
0: Ndik tahu pang kawakan di sebenarnya ndik pang.
1: Oh iya bisa mulai di anu dibungkus mbok.
0: Biasanya jujur bebuhannya yang kuat ngopi nih ya mun oh, saya ini
1: ndik
0: tapi kuat. Nyamannya
1: di mbok eta mun di nyaman boy. Nah apakah saya ini bukan banyak bisnisnya mbok ada aja. Wis. Bawa ibu Sugesa tuh Jun ya Jun anu Jun.
0: Oh iya Bu Sujun.
1: Ngopi tam ramar ramen mbok di sini ada lontong sayur, ada lumpia mbok untuk-untuk, ada soto.
0: Oh anu kah dekat ini apa Cheng Hos itu kah?
1: Iya, lain di Jalan Ponegoro, jangan disebut namanya Tit.
0: Oh, tahu kayaknya saya nih rame menyambat tuh ada segala bubur tuh.
1: Oh lah, dia ada bubur boy. Oh lah. Soto nyaman sotonya, Bo.
0: Insya Allah.
1: Terus tuh, Bo jangan pakai saksian orang Bo yo.
0: Apa,
1: yang
0: tak
1: suruh bayar tuh jual Hamdan boy.
0: Ih, pantas say. Ya,
1: tidak jualan tuh Bo, jual tanah tuh boy.
0: Hei, juragan tanah
1: 600 dapatnya tuh.
0: Ngeri leh.
1: Terima kasih Mbok Putri ya, canda dan tawa teman yang menyenangkan Mbok. Jadi etam, hidup tuh lah anu senang aja. Jadi gitu, otak ini jernih boy.
0: Happy-happy.
1: Jangan dipikirkan orang anu apa gitu demo.
0: Iya,
1: jangan dipikir Mbok. Ya biasa-biasa aja. Ya udah Mbok ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Busu. Iya, kita sapa lagi dah mentega itu yo, koran dan sana. Di belakang sana ada siapa di mana dari WhatsApp nih? Ada Busu Ayu. Assalamualaikum Busu. Selamat hambat. Salam budaya.
2: Budayakan salam.
0: Budayakan salam. Baru monitor kan Ibu Su?
2: Iya.
0: Oh tiga itu ya
2: mur. Jam 8.
0: Oh iya kak. Ini tema kita udah tahu kak belum lagi?
2: Tema apa? Mendengarkan lagu.
0: Oh iya kak. Iya tema kita. Jadi sambil beraktivitas nih biasa dikawani dengan lagu-lagu favorit kak. Apakah Busu?
2: Iya mbok. Apa? Kok salah satunya yang kayak gitu tuh?
0: Lagunya lagu apa biasanya Busu?
2: Lagu pop tahun 2000-an biasanya atau
0: lagu-lagu Peter Pan sekarang, gitu.
2: Iya, atau sekarang juga bisa.
0: Oh.
2: Ya pokoknya lagu yang nyaman lah. Nah, terkadang juga lagu lawas kan ada yang sesuai dengan aku. Ndik ku dengari.
0: Tapi kebanyakan apa genrenya nih, yang galau, yang happy, yang pop rock, dangdut kah, koplo, wele?
2: Waduh.
0: Koplo nih tuh apa lagu-lagu Jawa atau Busu?
2: Kalau aku dangdut ndik terlalu lo.
0: Ah, kayak itu kak.
2: Cuma lagu pop yang kebanyakan tuh. Aku kan biasanya download tuh mbok, unduh di aplikasinya tuh kan. Unduh di Play Store. Itu ada ini mbak album mbok. Jadi satu aplikasi itu, misalnya kita cari di Play Store tuh MP3 gitu, MP3. Lagu pop kah gitu kan. Nah muncul aplikasinya tuh. Nah dari aplikasi itu muncul sekitar 4 album gitu.
0: Lagu dari band mana atau gitu ya.
2: Iya betul.
0: Genrenya genre apa Busu berarti kita nih? Popnya nih apa?
2: Sembarang aja sih Mbok.
0: Mana aja yang nyaman di telinga ya.
2: Aku mencari lagunya tuh, ya lagunya bukan musiknya sebenarnya. Entah itu solo kah atau tapi kalau ke rock ndik terlalu aku mau.
0: Oh, ndik terlalu.
2: Tegak lagu-lagunya siapa ya?
0: Lagunya J-Rock.
2: Burger Kill. Tegak lagu Burger Kill itu kan. Lagunya terlalu ini, keras, agresif ya? Itu.
0: Bener. Terlalu
2: keras. Jambrot, ya kalau jambrot ndik terlalu lah.
0: Masih lah ya.
2: Masih bisa. Tapi kalau burger apa sih? Burger Kill. Nah itu terlalu agresif boy.
0: Iya bener, orang-orangnya aja yang menikmati.
2: Terlalu merok itu.
0: Iya.
2: Iya, kalau kata Mekbo zaman dulu tuh kita dengarnya pusing bo.
0: Iya. Langsung dilempar. Yalah kenapa sundal.
2: Kalau di luar negeri suka dengan lagu kayak gitu.
0: Iya bener.
2: Oh. Tapi kalau aku ya slow-slow lah. Kadang-kadang juga pop Melayu Indonesia.
0: Sambil memasak tuh Busu lagunya Caca Handika, masak sendiri.
2: Ndik Bu.
0: Ndik ya ndik kayak itu ya.
2: Ndik. Ndik terlalu kayak gitu menghayati juga ndik.
0: Kalau Ailo saking menghayatinya sampai anu apa? Gosong.
2: Ndik ya. Ndik kayak gitu.
0: Ndik sampai
2: aku bukan pendengar pasif dangdut, tapi kalau dangdut suka aja. Ada bahkan beberapa yang hafal lagu-lagunya, cuma terlalu mendengarkan. Kebanyakan pop bu.
0: Oh, tapi gitu. Biasa sambil aktivitas nih kita tegak betapasan, belipatan, memasak tuh nelinga lagu juga sambil yo.
2: Iya, aktivitas di luar contohnya didengarkan lagu-lagu, terus betapasan juga. Terus ngapain lagi ya, biasanya cuci motor, Mbok.
0: Oh, belagu juga.
2: Lagu.
0: Wis,

0: tertentu, tegak dendang mahakam kayak gini kan. Mm-mm. Habis itu didengarkan lagi, aku buka HP ya, langsung cari-cari lagu gitu kan.
1: Tegak itu kah?
0: Tuh, lagu-lagu terbaru pun kadang-kadang aku tuh kalau download lagu, mau aku ditahu lagunya apa, yang penting lagu pop, download. Nanti kalau sudah mau aktivitas baru aku play.
1: Nanti itu.
0: Jadi pas aktivitas tuh ternyata ada lagu ini ya gitu. Ternyata pas aku download tadi aku tidak pernah dengar, tapi pas aktivitas pas aku play bagus juga nih lagunya. Ya udah jadi aku hapus gitu.
1: Jadi random aja gitu Bu Suyo, sembarang download aja, hanya nelinga pas apa kosong gitu ya.
0: Nah, kalau lagunya misalnya kurang enak nih, ya udah aku hapus aja lah gitu.
1: Ini tuh salah satu tips juga nih, menghemat kuota. Bener nih, hemat kuota nih, biar cepat habis di download aja yo.
0: Itu aplikasi yang di Play Store tuh paling bagus itu.
1: Tapi di aplikasinya tuh ini Busu, online kan di?
0: Ada yang online, ada yang offline.
1: Iya, biasa online pang banyak. Mbak Putri sih online sih pakainya tuh.
0: Yang iya, yang online itu ya seperti YouTube musik.
1: Oh iya, iya, atau kayak itu.
0: Atau kayak apa sih?
1: Apa?
0: Yang hijau-hijau tuh.
1: Wis, apa yuk namanya yuk? S depannya S.
0: Oh iya. Tahu kan dia disebut tuh ya?
1: Iya, jangan gini yang itu. Menutup yang menutup di masalah dah orang banyak tahu.
0: Ah iya betul. Tuh kalau cari lagu ya biasanya di situ kalau online. Ya itu hatun kok yang kedengarkan. Kalau pokoknya kalau yang jenisnya keroncong itu jarang kedengarkan. Ya pokoknya pop lah intinya. Keroncong dan dut apa. Tingkilan malah jarang juga aku dengarkan.
1: Iya.
0: Untuk Mbok Putrinya, selamat bertugas saja, sehat selalu. Ini lanjut mau beraktivitas lagi, bakar-bakarin sampah juga.
1: Iya, Busu.
0: Makasih waktunya, Mbok Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Busu. Iya, di belakangnya lagi dari Busu Wahyu, ada siapa di mana ini? Assalamualaikum, selamat hambat, salam budaya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budayakan salam.
1: Budayakan salam. Nah, Busu Abdurrahim, amun kita lagi beraktivitas nih Busu, biasanya dikawani dengan lagu-lagu apa nih Busu?
2: Oh, lagu Bugis sama lagu dangdut.
1: Wih, lagu dangdut Bugis. Ini lagunya yang lama-lama apa yang baru-baru juga tuh Busu?
2: Ada yang lama-lama. Kalau lagu Bugis kan. Tapi kalau lagu dangdut itu kan saya banyak monitor dan banyak juga saya tempati bergabung di RRI kan.
1: Iya.
2: Dari Perempat Palu misalnya. Jadi kalau kita bergabung itu mengepe dangdut kan gitu tagline-nya. Jawabannya itu dangdut sejati lah gitu. Kalau kita bergabung dari Perempat Ternate, orang berdandut, dandut orang punya, gitu. Tagline-nya kan?
1: Iya.
2: Beda-beda tagline-nya.
1: Iya, iya.
2: Kalau bergabung dari Perempat Pekanbaru, kalau pro dandut, berarti Perempat selalu di hati, gitu.
1: Beda-beda ya.
2: Iya, beda-beda.
1: Iya, gitu. Iya. Oh, jadi Bukutri lebih banyak ini ya. Kalau misalnya beraktivitas ditemani sama lagu, biasanya ngapain aja tuh Busu? Sambil masak kah atau sambil berkebun kah?
2: Kerja di kebun. Jadi kebun sawit.
1: Nah.
2: Kan saya kerja kan itu ada 6 hektar lebih. Kebun sawit itu, tapi punya teman saya kerja di situ, cuma kalau saya kan kebun sendiri kan ada juga, cuma kalau yang saya bilang itu di kebun saya sekitar 6 hektar lebih itu punya teman saya. Jadi tiap bulan panen.
1: Gitu. Jadi apa ala si buah sawit tadi tuh?
2: Apa?
1: Diambil buahnya tadi tuh, biji-biji sawit tuh.
2: Iya, tiap bulan panen lagi, diambil buahnya.
1: Sambil perjalanan tuh apa sambil ngambil tuh sambil dengarkan lagu-lagu tuh Busu ya?
2: Oh, kalau dulu kan saya ambil juga buahnya karena sudah banyak kan ada 6 hektar lebih itu. Ada yang

0: yang beli yang ambil juga.
1: Begitu.
0: Iya, kalau saya anu membersihkannya, menebasnya kan begitu.
1: Oh iya kan biasa harus dibersihkan juga ya Bu Su, daun-daunnya
0: ya, dibersihkan juga, itu kan
1: betul,
0: disemprot kan. Nah, kemudian dia kalau ada kayu-kayunya itu ditebas. Nah, disambil bekerja itu udah mengenal capek karena mengenal lagu-lagu.
1: Nah iya, ditemani
0: lagu-lagu.
1: Betul. Jadi selesai ya, tidak terasa selesai kerjanya.
0: Udah terasa kalau saya itu karena muter lagu-lagu kan.
1: Oh iya.
0: Ada juga misalnya kalau waktunya musim dangdut kan kita dengarkan lagu-lagu juga.
1: Oh iya kan, sambil karaokean juga ya, sambil kerja.
0: Iya, sambil kerja sambil mendengarkan juga lagu.
1: Iya, sambil ikut
0: juga. Apalagi kalau anu kan radio yang ada senternya itu, HP yang ada senternya kan pakai headset, tapi kalau pakai radio digital kan enggak, ditaruh di tas aja kan.
1: Iya.
0: Bunyi juga kan kalau dibunyikan kan. Nah kan gitu. Kecuali enggak ada jaringannya, enggak lagi, enggak bunyi.
1: Iya, betul.
0: Iya.
1: Hilang.
0: Kalau enggak ada kotanya juga, tapi kotanya kan jarang enggak ada. Soalnya kan saya dapat juga dulu pulsa 150.000 tiga stasiun RRI kan memenangkan kuis itu. Nah, jadi saya daftar jadikan internet.
1: Kuotanya tambah.
0: Kan kita beli dulu baru kita daftar.
1: Iya.
0: Kalau kita belikan, tapi itu kan ada hadiah. Hadiah kuis Ramadan yang lalu ini. Jadi saya daftar itu di Bintang 363 Tina, Mbak Putri. Jadi kan kuota kan.
1: Jadi kita
0: belikan.
1: Iya, itulah Bu Su.
0: Jadi kan kita kita sudah daftar begitu, jadikan kuota. Jadi sudah bisa kita internet, sudah bisa kita mendengarkan RRI Persatu dan RRI Perempat dari Miangas sampai Pulau, dari Sabang sampai Merauke. Banyak saya tempat bergabung itu, Bu Putri. Karena itu, kalau RRI Pro 3 kan, kalau menyiarkan berita kan didengarkan juga di RRI Persatu kan.
1: Iya,
0: betul. RRI Persatu kan bergabung pada waktu warta berita kan.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, kan gitu. Jadi banyak saya tempat itu bergabung.
1: Mantap Bu.
0: Kalau ada kesempatan. Tapi banyak pokoknya itu kuncinya banyak saya tempat itu bergabung. Kalau bergabung juga dari Pelangkaraya. Badan kue kan gitu kalau di tagline-nya dia.
1: Iya. Rodando
0: badan kue.
1: Jadi kalau aktivitas ditemani juga sama lagu-lagu lah ya Bu Su ya.
0: Iya.
1: Mantap.
0: Kalau lagu-lagunya kan juga itu ada lagunya Caca Handika kan.
1: Iya.
0: Angka satu.
1: Kalau dangdut kan? Ini biasanya lagu-lagu sedih juga didangdutin jadi happy ya Bu Su ya.
0: Iya. Lagu dangdut banyak juga itu. Kan ada juga yang seperti di RRI Pro 4 Samarinda kan, dia sudah ada memang listnya di situ kan.
1: Iya.
0: Daftar lagunya itu. Tetapi kalau misalnya di RRI Pro 4 Kendari, RRI Pro 4 Pelangkaraya, RRI Pro 4 Kendari tadi itu kan kita bisa pilih lagu. Kita pesan lagu sendiri apa yang dimau misalnya. Misalnya itu Selfie Ma, judul lagunya ada di mana-mana kan gitu lah. Jadi bisa kita kan pesan sendiri,
1: request tidak di format.
0: Iya, request lagu sendiri.
1: Iya kan, setiap ini beda-beda kan? Ininya ya Bu Su ya.
0: Apa?
1: Kan setiap radio beda-beda formatnya ya.
0: Cuma kalau di RRI Pro 4 Makassar sekarang sudah berubah.
1: Jadi di format
0: sudah. Dulu kan kita juga pesan lagu kan, kalau lagu dangdut misalnya, lagu apa yang kita mau pesan kan.
1: Iya.
0: Tapi kalau sekarang ini kan kepala RRI-nya Samarinda jadi kepala RRI Makassar.
1: Iya.
0: Ibu Anom Andadari. Kepala RRI-nya sekarang RRI Pro RRI Makassar. Jadi kalau sekarang ini berubah, itu Sirina Pace kan gitu. Sudah berubah sekarang.
1: Iya.
0: Jadi Sirina Pace dulu kan, dulu kita tahu dandu yeah. Kalau kita ke dutup sekarang sudah berubah Sirina yeah. Pace Senandu liri laguna perempaces gitu Nah gitu kan kalau pokoknya banyak anunya, banyak di RRI perempat kan banyak itu anunya, programnya juga.
1: Iya,
0: lagu-lagu bisa. Kan karena banyak tempat bergabung
1: iya.
0: Ada juga lagu-lagu Nusantara itu banyak juga lagu
1: iya.
0: Nusantara kan
1: betul Gusul iya deh.
0: Kalau dulu di RRI Perempatan Tanjung Pinang kalau jam 11 malam itu jam 23 malam waktu Indonesia Tengah ada dulu programnya Donda Nusantara itu begitu boy. Tapi yang lain Denda Nusantara
1: kan beda nama daerah beda ini ya iya, tapi intinya tetap dendang juga
0: iya dendang kalau di RRI Persatu Mamuju itu Denda Nusantara
1: iya
0: RRI ada juga lagu program lagu-lagu Bugis itu ada waktunya
1: iya
0: kalau misalnya pesan lagu-lagu Bugis khusus untuk lagu Bugis
1: iya
0: nah itu dari pusat Mamuju yang saya masukkan kemudian ada Denda Nusantara apa jawabannya kalau kita bergabung kalau dia bilang penyiarnya Denda Nusantara ah kita jawab semua lagu daerah ada di sini ya gitu jawabannya
1: mantap itu udah busuk
0: ah itu jadi saya itu banyak saya sempati bergabung RRI kan ah jadi RRI Persatu Terakan RRI Persatu Toli-Toli RRI Persatu Kendari nah itu saya dapat pulsa dulu masing-masing 50.000 jadi banyak sudah juga kita kenalkan penyiarnya nah itu dulu saya kemukakan dulu Mbak Putri
1: oke deh Busu
0: saya ingin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Busu oke deh keronden sanak ya Mbak Putri kalau begitu dia balik lagi lah di ruang dengar kita galanya kita kembali nikmati lagu yang sudah Mbak Putri siapkan ya ketemu sama lagu Ria Ariani ada lagu Banjar Sanggobatulang.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
1: Wow.
0: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
1: Wow.
0: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
2: Keren dia sana, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Peronnya sana sampai di sini. Halo, Benua Etam, Mbak Putri Kawani ya. Kurang lebih selama 1 jam ke depan Kendia masih akan Mbak Putri hadirkan lagu-lagu pop daerah Nusantara dan juga Mbak Putri akan ngawani Etam galanya bersumbo tentu dengan beragam informasi ya. Kita kembali nikmati satu lagu terakhir ya di Halo Benua Etam kali ini adalah lagu dari Sunda, ada Dulang Kuring.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kerohanian Sanak Pantai Goa Cina memang dikenal sebagai salah satu pantai paling ikonik di pesisir selatan Kabupaten Malang. Keunikan pantai ini terletak pada kombinasi ombak khas Samudra Hindia, pasir putih serta gugusan batu karang kecil yang tersebar di lepas pantai sehingga menciptakan siluet dramatis saat matahari terbit. Meski berada di pesisir selatan yang umumnya lebih identik dengan sunset, sunrise di Pantai Goa Cina justru menjadi daya tarik utama. Cahaya matahari pagi muncul dari sisi timur dan memantul di permukaan ombak besar, menghasilkan pemandangan berlapis berwarna emas, jingga, dan biru laut yang sangat fotogenik. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
2: Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta.
3: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
4: Arti lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah, bukan lagu cinta.
3: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
4: Ya, baguslah lagunya, tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru, ya kan?
3: Masa, Rian?
4: Kita coba yuk.
3: Siap.
4: Kepala.
5: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
6: Kepala, pundak, lutut, kaki.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Iya, keronin sana, kita lanjut lagi ya. Setelah nikmati lagu-lagu pop daerah Nusantara, Mbak Putri kali ini punya informasi Busombo tentang tanaman-tanaman yang bisa tamgalanya pelihara ya, rawat di rumah. Busombo kali ini kita sedikit membahas tentang tanaman lidah mertua. Mungkin sudah di asing juga ya, keronin sana, amun lidah mertua ini banyak benih manfaatnya ya. Dan lidah mertua ini jadi tanaman hias yang populer biasa di kantor-kantor sih ya, keronin sana, yang dikenal dengan nama lain adalah snake plant atau mother-in-law's tongue. Nah, jadi dalam bahasa Inggrisnya ya, Bu Sumbo, dan tanaman ini tuh berasal dari Afrika Barat dan termasuk ya dalam keluarga Asparagaceae, keronden sanak ya, dengan ciri-ciri yang sudah umum ya, Bu Sumbo, dari bentuk daunnya ya. Jadi daun lidah mertua itu biasanya panjang, tegak, dan bentuknya itu tegak pedang gitu, Bu Sombo ya. Dan beberapa variasi lain punya daun yang lebih lebar, dan yang lainnya lagi daunnya itu lebih sempit gitu, Bu Sombo. Jadi di dalam daun lidah mertua itu biasanya dari akar sampai ke atas itu dia bentuknya dari kecil gitu, Bu Sombo, baru besar di ujung daunnya itu, Bu Sombo. Dan juga, Bu Sombo, dari segi warna daun lidah mertua ini umumnya warna hijau tua atau hijau muda ya, tergantung dari varietasnya sih, Bu Sombo. Dan ada juga varietas yang punya pola dan corak gitu pada daunnya, Bu Sombo. Jadi biasa mentamgalannya lihat ada tanaman yang tinggi, panjang gitu, tegak ke atas, Bu Sombo, warnanya hijau tua, hijau muda, ada garis-garisnya, terus pinggirnya tuh warna apa ya ini ya, krem-krem gitu ya, keronden sana, atau hijau mau ke putih gitu. Nah, itu salah satunya tuh ya tanaman lidah buaya itu, keronden sana. Dan lidah mertua ini, Bu Sombo, kalau tumbuh sampai beberapa kaki tingginya tergantung pada setiap jenis dari tanaman lidah mertua. Beberapa jenis itu lebih kompak ya, Bu Sombo, tumbuh tingginya, sementara yang lain bisa tinggi lebih besar lagi, Bu Sombo, dari teman-temannya yang lain. Namun biasa di kantor-kantor itu ada nih lidah mertua, karena lidah mertua itu banyak manfaatnya juga, Bu Sombo ya. Kenapa jadi banyak orang-orang kantor gitu ya di perusahaan juga menanam lidah mertua ini. Nanti kita balik lagi ya, karena di sana masih ada informasi lidah mertua ini. Kita kembali nikmati lagu-lagu yang ada. Ada ketemu sama lagu Nusa Tenggara Timur, ada dari Enko DC, Sere Sere.

0: mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Perempat RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.

Oke, Kronen Sonic dah diantar dengan lagu Jawa ya, ada Rungok No dari Dara Boy Gang featuring Deni Caknan. Kita lanjut lagi. Jadi si lidah mertua ini, Bu Sombo, ternyata cenderung tahan terhadap kondisi cahaya mau itu rendah atau sedang, Bu Sombo. Dan lidah mertua ini tanamannya ya, Kronen Sonic, kalau tumbuh baik di wadah yang teduh atau di bawah cahaya langsung matahari, Bu Sumbo. Jadi di masalah mau di dalam rumah, dalam ruangan kah, Bu Sumbo, atau ditaruh di bawah matahari langsung, bawah cahaya matahari gitu ya, atau di teras, itu di masalah ya. Si lidah mertua tanamannya tetap akan tumbuh. Dan untuk kebutuhan air seorang, lidah mertua ini, Bu Sumbo, sebenarnya tanaman yang tahan kekeringan ya, atau lebih suka dengan tanah yang kering, Bu Sumbo. Dan sebaiknya tanah itu dikeringkan dengan baik sebelum etam beri air lagi, Bu Sumbo. Mbok ya, jadi di masalah jua amun kelupaan untuk menyiram gitu, Bu Sombo ya, karena lidah mertua itu tanamannya bisa bertahan di suhu mana aja, Bu Sombo. Mantap ya, Bu Sombo ya. Dan lidah mertua ini dianggap sebagai tanaman udara bersih ya, karena mampu menyaring berbagai polutan udara. Nah,

Ini dia, Bu Sombo ya, alasan kenapa banyak tanaman lidah mertua ya di beberapa kantor selain kebutuhan air dan juga mudah ya Bu Sombo untuk diletakkan di mana aja. Lidah mertua ini juga kalau membantu untuk menyaring berbagai polutan udara Bu Sombo. Nah, untuk perawatan lidah mertua seorang untuk dari segi tanah ya, bisa gunakan campuran tanah yang baik berdrainase ya Bu Sombo untuk menghindari genangan air di akar-akar. Tuh, biasa pilihan potnya juga ya Bu Sombo yang ada tandakan airnya di bawah tuh Bu Sombo, dan juga untuk pemupukannya seorang bisa dilakukan dengan pupuk pelengkap yang seimbang ya pada musim tumbuh dan biasanya selama musim semi atau juga musim panas kayak ini Bu Sombo. Nah, untuk menyiram sebenarnya lidah mertua itu perlu banyak air Bu Sombo. Jadi siram tanah setelah permukaan tanahnya tuh kering aja Bu Sombo ya untuk lidah mertua ini. Jadi amunnya masih basah, masih lembab, sekiranya enggak usah disiram ya Bu Sombo karena lidah mertua memerlukan banyak air. Nah, untuk pemangkasan sorang juga diperlukan ya Bu Sombo, tegak tanaman-tanaman lain. Tapi tanamannya ini kalau dirapikan dengan memotong daun-daun yang mati, biasanya ada daun-daun yang mati tuh Bu Sombo ya di sekitar lidah mertua, atau lidah mertuanya seorang tuh yang udah mati ya Bu Sombo, tanamannya udah mati, bisa etam galanya pangkas. Jadi ini perlu dipangkas atau dirapikan tega pagar-pagar tanaman, terus juga tega bunga-bunga lain ya Bu Sombo, karena perawatan lidah mertua ini terbilang cukup mudah ya dan menghemat air tentunya Bu Sombo. Dan amun tanaman lidah mertua ini Bu Sombo, amunnya kebesaran gitu ya, bisa dipisahkan juga di atau ditanam kembali ya untuk mencegah penumpukan ini daun-daunnya atau Bu Sombo, karena lidah mertua ini adalah tanaman hias yang cepat juga ya tumbuh ya Bu Sombo, dan perlu lahan yang besar juga, namun dalam potnya tuh halus tuh. Dan memang ini adalah tanaman hias yang populer karena selain dari keindahan dan mudah perawatannya Bu Sombo ya, etam galanya juga harus tahu, namun lidah mertua ini dapat tumbuh baik di dalam ruangan ya, walaupun sering kena sinar matahari di masalah Bu Sombo ya, dan sering dijadikan pilihan untuk dekorasi rumah Bu Sombo karena tampilannya juga simpel ya, elegan juga, dan melihat fungsinya juga Bu Sombo ya, kalau menyerap udara-udara kotor yang ada di dalam rumah Bu Sombo. Nah, lebih baik ada ya paling di sebuting dua buting ha ya di dalam rumah hitam galanya Bu Sombo. Itu dia ya sedikit manfaat dari si lidah mertua ini Bu Sombo. Ternyata ini banyak benih manfaatnya karena udara sekarang juga banyak-banyak harus difilter nih Bu Sombo. Kita udah tahu tiga apa nih udaranya nih, bikin batuk pilek ya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau penghutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum rasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

Gandeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Merian, waktunya Etam dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prompat RRI Samarinda.

Kroan dan Sanak ya, sampai di sini tegaknya Mbok Putri ya. Dah para pupus, ternyata kebersamaan kita ya sedih benar, tapi ndik papa ya, karena besok Mbok Putri masih ada ya, ngawane tamgalannya juga. Dan itulah dia ya Kroan dan Sanak, informasi mengenai tanaman lidah mertua yang bisa etam jadikan pilihan ya, untuk memfilter udara yang ada di ruangan etam kelanya, di ruang tamu, di kamar, di teras, di dapur ya Kroan dan Sanak, di ruangan mana aja ya, mau etam kelanya bantu untuk filter dengan tanaman alami ya, selain mempercantik ruangan jua ya, memperbaharui jua udara yang ada di dalam ruangan. Informasi tadi jua mau Putri kutip dari laman websitenya rri.co.id. Kroan dan Sanak ya, sekalian menjadi penutup perjumpaan kita di rangkaian Samarinda Hambat kali ini Bu Sombo, dan setelah ini akan ada Mbok Ira ya, nyawani kita galanya dalam rangkaian Samarinda Siang di cuaca yang langit, tapi langit-langit mulai mendung ya Kroan dan Sanak. Semangat terus beraktivitasnya kali ini, semoga Jumat berkah ya, mendatangkan keberkahan juga karena tam galanya Bu Sombo. Bu Putri pamit undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nelinga kembali dua lagu pop daerah Nusantara terakhir, ketemu sama lagu Bengkulu disusul dengan lagu Manado.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ronden Sana Perompat RRI Samarinda. Pantai Tiga Warna di Kabupaten Malang semakin populer di kalangan wisata pecinta alam. Berada di kawasan konservasi pesisir selatan, pantai ini menawarkan panorama unik berupa gradasi tiga warna laut, mulai dari biru, hijau, hingga coklat kemerahan di area pasir pantai. Keindahan alam yang masih asri membuat Pantai Tiga Warna kerap disebut memiliki pesona layaknya pantai-pantai terkenal di Bali. Selain menikmati suasana tenang, pengunjung juga dapat melakukan snorkeling dan juga berburu foto dengan latar pemandangan laut yang memikat. Karena ada di kawasan konservasi, jumlah wisatawan yang masuk juga dibatasi untuk menjaga kelestarian lingkungan pantai. Demikian kabar etam, tetap di Perompat RRI Samarinda.
1: Kabar etam, Perompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Ronden Sana Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Benua Etam. Selamat hambat menjelang siang, Ronden Sana Mbok Ira hadir yang ngawani Etam galanya. Nah kali ini Ronden Sana yo, Mbok Ira temani Etam galanya sampai dia yo merapat di jam 14 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026 yo. Dan untuk informasi di Jejak Budaya ini Ronden Sana, Mbok Ira berempu informasi seputar apa? Seputar Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia ya, yang selalu diperingati setiap tanggal 22 Mei setiap tahunnya. Dan ini adalah momen untuk meningkatkan kesadaran dan juga kecintaan kita dalam merawat keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati ini Ronden Sana itu mencakup semua bentuk kehidupan di bumi ya, termasuk tumbuhan, hewan dan juga ekosistem yang memang mendukung keseimbangan alam dan juga keberlanjutan hidup manusia. Nah, untuk lebih jelasin dia ya, Mbak Ira hadirkan informasi selengkapnya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
1: Wow.
0: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
1: Wow.
0: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
2: Merasa harga barang naik terus ya? Kenapa sih inflasi penting banget untuk kita? Karena inflasi adalah tanda ekonomi kita sedang berkembang. Kalau harga barang naik, itu bisa berarti ekonomi kita makin aktif dan banyak peluang baru muncul. Jadi, inflasi bukan cuma tentang bikin harga barang naik, tapi juga jadi pengingat buat kita untuk lebih pintar mengelola uang. Kalau kamu mau uangmu tetap berharga, mulailah belajar tentang investasi dan menabung dari sekarang. Dengan cara ini, uangmu bisa tumbuh lebih cepat, pesat, dan kuat lebih dari inflasi. Ingat, inflasi itu bagian dari pertumbuhan ekonomi. Jadi, gunakan kesempatan ini untuk menjadi lebih bijak dalam mengelola keuanganmu. Cerdas hadapi inflasi dengan investasi sejak dini.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

Masih di Perempat RRI Samarinda ya. Jadi Kerwanden sana, peringatan Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia ini muncul atas inisiatif dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk numbuhkan pemahaman dan juga kesadaran akan isu-isu keanekaragaman hayati. Hari Keanekaragaman Hayati Kerwanden sana diperingati setiap tanggal 22 Mei ya. Namun begitu, momen ini awalnya tuh jatuh pada tanggal 29 Desember sebagaimana yang sudah ditentukan Komite Kedua Majelis Umum PBB pada akhir tahun 1993. Tanggal ini, tanggal 29 Desember itu merujuk pada tanggal mulai berlakunya Konvensi Keanekaragaman Hayati pada tahun 1993 silam. Nah, konvensi ini pun diadakan sebagai respon atas isu biodiversitas yang mulai terancam oleh pembangunan ekonomi dan sosial. Jadi, Kerwanden sana, konvensi ini mulai diwacanakan sejak tahun 1989 lewat pembentukan kelompok kerja ad hoc. Jadi mereka ini bertugas untuk menyiapkan instrumen hukum internasional bagi konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman yang berkelanjutan. Nah, jadi ketika pertama kali peringati oleh Komite Kedua Majelis Umum PBB pada akhir tahun 1993, tanggal 29 Desember itu ditetapkan sebagai Hari Keanekaragaman Hayati Internasional. Akan tetapi, Kerwanden sana, pas masuk tahun 2000, Majelis Umum PBB mengganti tanggal peringatan itu menjadi tanggal 22 Mei. Hal ini kenapa? Karena ada banyak negara yang tak kawal memberikan momen itu dikawal memperingati momen tersebut mengingat waktunya yang bertepatan dengan hari libur jelang akhir tahun. Jadi keputusan ini pun setidaknya tertuang juga dalam resolusi RES/55/2001 tanggal 8 Februari 2001 oleh Majelis Umum PBB dan tanggal 22 Mei mengacu pada tanggal berlangsungnya Konferensi Nairobi pada 22 Mei 1992 saat konferensi itu diadakan untuk adopsi teks konvensi yang baru bergulir setahun kemudian. Ya, untuk informasi lengkapnya masih seputar sejarahnya bagaimana sih sampai ada hari konservasi maksudnya hari keanekaragaman hayati sedunia, nanti berhadirkan kembali ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagi suku Dayak di Kalimantan Tengah, beragam pepatah petitih yang lahir dari pengalaman generasi terdahulu disebut sebagai pandehen utus atau pengokoh ketahanan suku dan bangsa. Pepatah bijak ini bermaksud memberi teguran atau mengingatkan warganya untuk selalu menyadari makna kehidupan. Gunakan indu pampingat tuntang parendeng itah hung pambelum sining katika. Ungkapan Dayak ini jika diselami menyimpan arti tersendiri. Tempun kajang bisa puat, tempun uyah batawah belai, tempun petak manana sare. Yang berarti punya atap basah muatan, punya tanah berladang di tepi, punya garam hambar dirasa.
2: Panggilan kepada Bapak Rambo.
3: Makan yuk.
2: Bapak
3: makan apa? Tuh, di sana.
4: Makanan luar negeri tuh.
3: Iya, ayo.
4: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
4: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama. Hey. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
4: Yuh, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
4: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Mana?
4: Makan sate seafood.
5: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Pro 4 RRI.
7: Suara Budaya Nusantara.

Kronensa masih di Perempat dan masih di Jejak Budaya dan Sejarah ya. Jadi selanjutnya Kronensa masih seputar Hari Kedekaragaman Hayati ya. Jadi Kronensa. Jadi dalam resolusi yang sama, Majelis Umum menegaskan kembali permintaannya kepada Sekretaris Jenderal PBB ya, Direktur Eksekutif Program Lingkungan PBB, kemudian Sekretaris Eksekutif Konvensi Keanekaragaman Hayati untuk mengambil sebuah langkah yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan perayaan Hari Internasional untuk Keanekaragaman Hayati. Jadi pada 5 Juni 1992, satu konferensi terkait lingkungan dan juga pembangunan digelar oleh PBB di Rio de Janeiro, Brazil. Acara ini juga sekaligus untuk membuka penandatanganan Konvensi Keanekaragaman Hayati. Indonesia turut juga menandatangani konvensi ini pada 5 Juni 1992 sebagai penandatangan ke-8. Indonesia lantas meratifikasi konvensi ini melalui UUU nomor 5 tahun 1994 tentang pengesahan konvensi PBB mengenai keanekaragaman hayati sebagaimana yang disebut dalam buku Konvensi Keanekaragaman Hayati 2011 terbitan Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Nah, untuk melaksanakan hasil konvensi keanekaragaman hayati, Indonesia merealisasikan hal ini dengan menyusun strategi dan juga rencana aksi keanekaragaman hayati Indonesia 2003 sampai 2020. Selain itu, Indonesia juga meninjau implementasi konvensi ini lewat penyusunan laporan nasional ketiga. Dan Kronensa. Itulah sedikit informasi ya Kronensa seputar Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia yang jatuh pada tanggal 22 Mei setiap tahunnya ya, tepatnya hari ini Kronensa yo. Oke deh kalau gitu Kronensa setelah ini masih ada informasi-informasi lainnya juga untuk hadir menemani Kronensa yo, tetap di Perempat RRI Samarinda.

0: Serimpi merupakan sebuah tarian Jawa klasik dari tradisi Kraton Kesultanan Mataram dan dilanjutkan pelestariannya serta pengembangannya sampai sekarang oleh 4 istana pewarisnya di Jawa Tengah, Surakarta, dan Yogyakarta. Penyajian tari pentas ini dicirikan dengan 4 penari melakukan gerak gemulai yang menggambarkan kesopanan, kehalusan budi, serta kelemah lembutan yang ditunjukkan dari gerakan yang pelan serta anggun dengan diiringi suara musik gamelan. Sejak zaman kuno, tari serimpi sudah memiliki kedudukan yang istimewa di keraton-keraton Jawa dan tidak dapat disamakan dengan tari pentas yang lain karena sifatnya yang sakral. Dulu, tari ini hanya boleh dipentaskan oleh orang-orang yang dipilih keraton. Serimpi memiliki tingkat kesakralan yang sama dengan pusaka atau benda-benda yang melambangkan kekuasaan raja yang berasal dari zaman Jawa Hindu.
1: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
2: Iya, tuh aku buang.
1: Kamu jangan buang sembarangan.
2: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
1: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
3: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: kasihan.
1: Itu siapa?
0: Maaf ya, sama persis itu.
1: Oh iya?
0: Pokoknya kalian mau tahu,

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Di tingkat sekolah, pelaksanaan makan bergizi gratis atau MBG disambut baik, namun tidak luput dari tantangan tak terduga. SDN 013 Balikpapan Selatan mencatat bahwa distribusi harian yang biasa mencapai lebih dari 900 porsi untuk 872 murid dan 45 guru umumnya berjalan lancar meski sesekali terjadi keterlambatan. Kepala Sekolah SDN 013 Balikpapan Selatan, Susi Misina, menyebut pihak sekolah juga menegaskan konsep menu saat ini bukan lagi 4 sehat 5 sempurna, melainkan pemenuhan menu seimbang. Sesuai standar Dinas Kesehatan, evaluasi pengisian menu juga dilakukan setiap hari bersama person in charge atau PIK terkait. Khusus minggu ini, SDN 013 Balikpapan Selatan mengajukan permohonan penghentian sementara distribusi MBG. Hal ini dikarenakan sekolah sedang menyelenggarakan asesmen sumatif akhir jenjang. Selama ujian berbasis daring tersebut, hanya 154 siswa kelas 6 yang hadir dengan durasi jam belajar yang singkat. Durasi makan yang memerlukan waktu minimal 30 menit dinilai kurang efektif di tengah jadwal ujian yang ketat. Distribusi dipastikan akan kembali normal pada hari Senin mendatang. Meski ada siswa dari kalangan keluarga mampu yang memerlukan adaptasi terhadap menu standar, program MBG terbukti menjadi berkah besar bagi siswa yang memerlukan, terutama bagi anak-anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi di bawah rata-rata, anak yang orang tuanya sibuk bekerja atau anak yang tinggal bersama neneknya. Dia pun berharap program dari Bapak Prabowo Subianto ini dapat terus berlanjut karena sangat membantu memastikan anak-anak mendapatkan sarapan dan makan siang yang layak. Demikian Kabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut. Oh no!

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Krompat RRI Samarinda. Iya, Kron dan Sana, Mbok Ira masih hadir ya, ngawani Kron dan Sana galanya ya. Ya, kali ini Kron dan Sana, Mbok Ira punya informasi di teras UMKM ya. Jadi Kron dan Sana yang saat ini dalam perjalanan juga ya, semoga sampai tujuan dengan selamat, hati-hati ya, dan juga perhatikan lampu-lampu, rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan ya. Yang pastinya untuk Kron dan Sana jaga kesehatan selalu. Kali ini Kron dan Sana ya, Mbok Ira berempu informasi bagaimana sih cara jualan di CFD ya, biar untungnya banyak gitu ya. Apalagi CFD atau Car Free Day ini, Kron dan Sana dijadikan momen untuk mencari cuan juga ya, ke sebagian banyak orang gitu ya. Nah, informasi lengkapnya nanti deh Mbok Ira hadirkan ya.

0: Saya Davano Faladrian selaku Putra Duta Gender Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gender Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
2: Kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
3: Kakak, adik, bantu mama bersihkan halaman yuk.
4: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adik angkat sampahnya.
5: Tapi adik tahu cara pilah sampah tidak?
4: Tapi itu pipa sampah.
5: Bukan pipa adik, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
4: Kenapa harus dipisah?
5: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
4: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
5: Bank sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
4: Oh, jual sampah plastik.
5: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke adik?
3: Ayo, mau bantu Mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar adik tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
4: Oh, begitu.
5: Siap Mama. Laksanakan.
6: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Jadi kerondean sana ya buat Etam nih ya yang berencana pengen jualan di CFD atau Car Free Day ya kerondean sana. Nah ini memang kerondean sana kegiatan-kegiatan ini tuh biasanya rutin dilakukan ya kan, bisa hari Minggu pagi ya atau malam Minggu ya kerondean sana yang biasa yang baru dilakukan Pemkot ya di Stadion Segiris itu kerondean sana setiap malam Minggu. Nah jadi kerondean sana masyarakat umumnya datang ke CFD itu bisa olahraga, rekreasi atau mungkin menikmati berbagai makanan dan juga minuman. Nah yang pertama yang pengen kerondean sana lakukan ya ketika ingin melakukan jualan di CFD, yang pertama yaitu survei lokasi dan mengurus perizinan. Hal ini dilakukan kerondean sana penting ya untuk bisa melakukan pengecekan langsung ke lokasi kegiatan yang diadakan, kemudian juga melihat kondisi sekitar, ramai di pengunjungnya, terus melihat bisnis apa saja yang sudah ada di sana, menjual bisnis yang mungkin mirip dapat memperkecil peluang untuk memperoleh banyak pembeli. Nah setelah itu ya kerondean sana bisa melakukan pengurusan pengizinan ke pihak terkait. Nah umumnya kerondean sana untuk berjualan kan memang kita harus mendaftarkan diri ya ke Dinas Perdagangan Perindustrian atau yang bertanggung jawab lah ya pihaknya gitu ya. Kemudian siapkan juga dokumen-dokumen yang diperlukan gitu. Nah setelah itu jenis jualan apa nih ya yang pengen dihadirkan gitu ya. Jadi kerondean sana biasanya Car Free Day itu ada orang banyak berjualan makanan, minuman, pakaian, aksesoris dan masih banyak lagi. Nah orang yang datang ke CFD itu biasanya berempu beragam tujuan. Ada yang olahraga, ada yang menikmati waktu bersama keluarga, rekreasi atau mungkin mencoba jajanan-jajanan di sana. Jadi memang tentukan sendiri kerondean sana jenis bisnis apa atau usaha apa yang diinginkan banyak.

0: Umumnya orang yang sudah meninggal akan dimakamkan dalam posisi tertidur. Namun berbeda dengan tradisi pemakaman suku Minahasa. Suku Minahasa memiliki ritual yang unik dibandingkan tradisi lainnya dalam hal pemakaman. Mereka akan memposisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya dan bukan dalam posisi tertidur. Menurut kepercayaan suku Minahasa, tradisi ini melambangkan keadaan suci dan dapat membawa kebaikan. Selain posisi duduk, arah posisi mayat diharuskan menghadap ke utara. Hal ini merupakan cerita turun-temurun dari nenek moyang asal Minahasa.
1: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang,

0: masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
1: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
0: Nah iya, pas keadaan kayak gini kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
2: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

Jadi Krondens sana ya masih membahas seputar usaha ya yang mungkin Krondens sana ingin lakukan ya, terjun langsung di CFD, yaitu berikutnya datang ke lokasi CFD lebih awal. Jadi memang pedagang itu harus datang lebih awal ya untuk mempersiapkan barang dagangan dan juga lapak untuk berjualan. Dan pastinya Krondens sana selain itu juga semakin cepat pedagang sampai di lokasi maka akan semakin banyak durasi berjualannya. Terakhir yaitu buat promosi yang menarik. Jadi banyak pedagang memungkinkan terdapat beberapa pedagang yang menjual produk serupa supaya dapat menarik perhatian pembeli, maka Krondens sana bisa ya dengan cara istilahnya itu memberikan promo kepada pembeli gitu ya untuk menarik daya tariknya gitu. Jadi sida beli-beli atau belanja di odah kita gitu ya, mungkin dengan potongan harga atau mungkin promo beli satu gratis satu gitu misalkan ya. Nah baiklah Krondens sana, itu sedikit informasi ya seputar bagaimana sih cara jualan di CFD ya. Dan pastinya Krondens sana setelah ini juga Mbak Ira masih akan ngawani etam galanya ya. Nanti juga kita akan ikuti ya Krondens sana khutbah dan juga salat Jumat dari Masjid Al-Ma'ruf. Kalau gitu tetap di Propat RRI Samarinda.

0: tari pendet. Pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura atau tempat ibadah umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi upacara selamat datang, meski tetap mengandung anasir yang sakral atau religius.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Ajang Pesona Anggun Kebaya Kartini 2026 di Gedung PKK Samarinda tidak hanya menampilkan keindahan busana kebaya, tapi juga menghadirkan ruang inspirasi bagi generasi muda melalui kehadiran Angelina Diana Rabu 20 Mei 2026. Sosok Buddha inspiratif tersebut hadir sebagai guest star dalam kegiatan digelar Dharma Wanita Persatuan DWP Kota Samarinda. Kehadirannya mendapat perhatian peserta dan tamu undangan karena dinilai mampu memotivasi anak muda untuk berani menunjukkan potensi diri. Dalam sesi motivasi, ia mengajak generasi muda Samarinda agar tidak ragu berkarya dan percaya diri membawa nama daerah ke tingkat yang lebih luas. Di usia muda, Angelina disebut berhasil membuktikan bahwa talenta daerah juga mampu berkembang hingga dikenal secara nasional. Semangat tersebut dinilai sejalan dengan tema kegiatan yang mendorong perempuan dan generasi muda terus aktif berkarya. Tidak hanya hadir sebagai tamu undangan, Angelina juga mengungkapkan rencana penggarapan film ketujuhnya yang akan mengambil lokasi syuting di Samarinda. Film ini akan mengangkat budaya lokal dan potensi daerah Kalimantan Timur. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, khususnya anak muda Samarinda, sangat dibutuhkan dalam proses produksi film agar industri kreatif daerah ikut tumbuh bersama potensi lokal. Ia pun berharap proyek film tersebut dapat menjadi ruang bagi talenta muda Kalimantan Timur untuk berkembang di dunia kreatif sekaligus memperkenalkan budaya daerah kepada masyarakat luas. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
3: Kalau orang chat tuh balas ngapa sih? Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada?
4: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
3: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
4: Hah? Kosong gimana?
3: Ih, kosong! Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
4: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
3: Enggak.
4: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Prompat RRI Samarinda. Iya, kron dan sana selamat tengah hari yo. Tengah apa nih kabarnya, semoga sehat segalanya yo. Ya, di terasa kron dan sana ya, kita dah masuki tanggal 22 Mei ya 2026 ya. Yang pastinya kron dan sana mungkin pekerjaan di bulan ini juga ya, semoga sesuai dengan target selesainya yo. Dan kali ini kron dan sana di musik informasi juga Mbak Ira punya informasi untuk etam galanya yo. Ya, kali ini kronden sana ya, seputar harga emas kronden sana ya. Dan memang dipungkiri ya, ini menjadi salah satu investasi ketika berempu pitis lebih ya. Jadi pergerakan harga emas batangan Galeri 24 dan UBS di Pegadaian itu kembali menunjukkan penguatan pada perdagangan Jumat 22 Mei 2026. Dan penguatan ini pun tercermin dari kenaikan harga dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya. Jadi mengacu pada laman Sahabat Pegadaian, harga emas Galeri 24 tercatat meningkat Rp32.000 per gramnya. Dengan kenaikan itu, harga emas Galeri kini mencapai Rp2.788.000 per gram. Kenaikan juga terjadi pada harga emas UBS yang bertambah hingga Rp52.000 per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya. Jadi harga emas UBS saat ini dipatok dengan harga Rp2.849.000 per gramnya. Jadi kronden sana terus informasi seputar harga emas ya kronden sana, dan pastinya kronden sana ya untuk etam galanya masih ada informasi-informasi lainnya yang akan Mbak Ira hadirkan. Tetap di Prompat RRI Samarinda.

0: pernah tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren, aku mau undu sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital.
3: Kalian kapan nih?
4: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
5: Pro 4 RRI.
6: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

0: Ronden Sana Perompa TRI Samarinda. Saatnya kita ikuti siaran khutbah dan juga salat Jumat dari Masjid Al Maruf Samarinda.
1: Nabi

الرحمن. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل وصحبه خير آل. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bulan Dzulhijjah adalah salah satu bulan yang sangat mulia dalam Islam. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bahwa waktu, tempat dan manusia memiliki tingkatan keutamaan berbeda-beda. Di antara waktu yang dimuliakan adalah bulan-bulan Muharram, bulan-bulan haram, termasuk Dzulhijjah. Oleh karena itu, sudah sepatutnya seorang muslim memahami keutamaan bulan ini dan memanfaatkannya dengan amal saleh. Faqad qala Allah taala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna 'iddatasy-syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum, dzalika dinul qayyim, wala tadhlimu fi hinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan-bulan itu. At-Taubah 36. Makna jangan menzalimi diri adalah larangan melakukan dosa, terutama pada bulan-bulan yang dimuliakan, karena dosanya lebih besar dibandingkan waktu lain. Sebaliknya, amal soleh yang dilipat gandakan pahalanya. Berikut 6 hal utama terkait keutamaan bulan Dzulhijjah berserta amalan di dalamnya. Yang pertama, Dzulhijjah termasuk bulan haram yang dimuliakan Allah. Bulan Dzulhijjah adalah salah satu dari 4 bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Pada bulan ini umat Islam dianjurkan untuk lebih menjaga diri, untuk lebih menjaga diri dari maksiat dan memperbanyak amal soleh. Pada bulan, para ulama menjelaskan bahwa dosa di bulan ini lebih berat dan pahala juga lebih besar. Yang kedua, 10 hari pertama Dzulhijjah adalah hari-hari terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hari-hari ini sebagai hari-hari yang diketahui dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal yashhadu wal yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Sesungguhnya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan menyebutkan nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Al-Hajj 28. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa yang dimaksud hari-hari tersebut adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar, bahkan melebihi hari-hari lain dalam setahun.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Tari Zapin adalah hasanah tarian rumpun Melayu yang menghibur sekaligus syarat pesan agama yang mendidik. Tari Zapin ini memiliki kaidah dan aturan yang tidak boleh diubah dari masa ke masa, namun keindahannya tak lekang begitu saja. Diiringi oleh alat musik tradisional Riau, yaitu marwas dan gambus, mempertontonkan gerakan kaki cepat mengikuti hentakan pukulan pada gendang kecil yang disebut marwas. Harmoni ritmi instrumennya semakin merdu dengan alat musik petik gambus. Karena mendapat pengaruh dari Arab, tarian ini memang terasa bersifat edukatif tanpa menghilangkan sisi hiburan dan ada sisi pesan agama pada syair lagunya.
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Tari Zapin adalah hasanah tarian rumpun Melayu yang menghibur sekaligus syarat pesan agama yang mendidik. Tari Zapin ini memiliki kaidah dan aturan yang tidak boleh diubah dari masa ke masa, namun keindahannya tak lekang begitu saja. Diiringi oleh alat musik tradisional Riau, yaitu marwas dan gambus, mempertontonkan gerakan kaki cepat mengikuti hentakan pukulan pada gendang kecil yang disebut marwas. Harmoni ritmi instrumennya semakin merdu dengan alat musik petik gambus. Karena mendapat pengaruh dari Arab, tarian ini memang terasa bersifat edukatif tanpa menghilangkan sisi hiburan dan ada sisi pesan agama pada syair lagunya.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah, parang?
3: Iya.
2: Terjadi korek api. Puntung rokok.
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Momentum Hari Kebangkitan Nasional 2026 dimanfaatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda untuk memperkuat budaya literasi, inovasi pendidikan, dan semangat kolaborasi antar satuan pendidikan melalui kegiatan launching karya dan berbagi praktik baik program prioritas pendidikan di Aula Lantai 4 Disdikbud Samarinda Jumat hari ini. Kegiatan bertema Dari Samarinda untuk Indonesia Bangkit Bergerak Berdampak dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua dihadiri jajaran pemerintah, DPRD, kepala sekolah, guru hingga pelajar. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Dr. Ibnu Arabi mengatakan, Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar momentum seremonial mengenang sejarah, melainkan ruang refleksi untuk membangun semangat persatuan dan transformasi bangsa melalui pendidikan. Menurutnya, tema kegiatan yang mengangkat semangat Dari Samarinda untuk Indonesia menjadi penegasan bahwa dunia pendidikan di kota tetepian siap mengambil bagian dari kemajuan pendidikan nasional. Ia juga menegaskan tantangan pendidikan saat ini bukan hanya soal pemerataan akses, tetapi juga bagaimana menghadirkan pendidikan yang mampu membentuk karakter, meningkatkan kreativitas, dan menyiapkan generasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Melalui kegiatan ini, dunia pendidikan Samarinda tidak hanya ingin menunjukkan capaian karya, tapi juga membangun optimisme bahwa pendidikan daerah mampu tumbuh menjadi sumber inspirasi nasional. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tau baca.
3: Pak, malu dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Rompat RRI Samarinda, suara budaya berdua etam ya. Iya, ronden sana ya, Mbok Ira masih ngawani etam galanya ya di suasana tengah hari ini ya. Sempat gerimis ya, sempat renes-renes ronden sana ya. Di odah kita tega apa nih ya, apakah juara renes-renes kah? Atau mungkin dia ada Mbok Ira di sini mah langat bene. Oh, me too. Oke deh, yang pasti ronden sana hati-hati ya, yang mungkin wayani dalam perjalanan, semoga sampai di tujuan dengan selamat ya. Dan untuk kali ini di mitos fakta kronden sana ya, Mbak Ira berempu informasi tega seputar mitos fakta mengecas HP kronden sana ya. Jadi memang mengecas HP ini menjadi salah satu aktivitas yang dilakukan sehari-hari yang mungkin bahkan hampir ya, hampir setiap pengguna smartphone deh ya. Namun masih banyak informasi yang beredar mengenai cara yang benar untuk mengecas HP yang pastinya membuat kita juga bingung gitu ya. Jadi ada beberapa mitos-mitos yang beredar ya seputar mengecas HP. Dia deh, Mbak Ira hadirkan informasi selengkapnya ya. Ketemu dulu sama lagu-lagu daerah Nusantara.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Krondensana sana perompak terari Samarinda. Jadi Krondensana ya, mitos yang beredar seputar cas HP ya. Banyak orang yang berpikir bahwa mengisi daya ponsel semalaman itu bisa merusak baterai. Namun saat ini dengan adanya teknologi mekanisme pemutusan arus pengisian daya semalaman itu tidak lagi menyebabkan kerusakan baterai ya. Kemudian Krondensana faktanya ponsel pintar modern itu dilengkapi dengan chip yang mengatur pengisian daya secara bertahap. Nah, chip ini memastikan baterai tidak terbebani dan juga memutus arus saat baterai sudah penuh, mencegah pengisian daya berlebih ya. Jadi itu mitosnya ya Krondensana. Ya sih kalau handphone-handphone sekarang ya Krondensana itu kalau udah 100 dia tuh kayak stop sendiri gitu ya, enggak ngisi lagi gitu. Nah, kemudian walaupun begitu ya Krondensana tapi pastinya harus diperhatikan juga ya. Handphone-nya Amunda 90 ya mending dicabut aja gitu yo. Nah, kemudian Krondensana mitos juga nih yang beredar, katanya banyak yang percaya pengisian cepat tuh bisa merusak baterai atau komponen lain pada ponsel. Namun, teknologi pengisian cepat modern dirancang untuk dirancang aman digunakan. Nah, kecuali amun terjadi kerusakan pada perangkat keras atau masalah dengan perangkat lunak. Pengisian cepat ini akan merusak ponsel etam. Perangkat lunak ponsel secara otomatis mengelola proses pengisian untuk menjaga keamanan. Faktanya teknologi pengisian cepat ini saat ini dikelola oleh chip khusus yang memastikan pasokan daya yang efisien. Nah, chip ini yang mengatur laju pengisian selawas beberapa tahap melindungi ponsel etam tulak potensi pengisian daya berlebih atau kekurangan. Nah, masih ada informasi lainnya nih ya, Krondensana dihadirkan yuk.

kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: Masa ya mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
1: Oh no.
2: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
3: Oh no.
4: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
5: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kerondensana sana masih ditemani Mbok Ira ya. Jadi kerondensana sana ya. Berikutnya seputar jazz handphone. Katanya menghabiskan baterai hingga 0% sebelum mengisi daya lebih baik. Nah, menguras baterai hingga 0 sebelum diisi ulang sebenarnya kawa merusak baterai gitu ya. Praktik ini dapat memicu reaksi kimia berbahaya menyebabkan kerusakan pada baterai dan berpotensi menimbulkan panas berlebih. Nah, faktanya mengisi daya ponsel saat baterai berada di kisaran 20-80% adalah praktik yang lebih baik. Mengisi daya saat baterai turun ke 20-30% dan mencabutnya saat mencapai 80-90% membantu menjaga kesehatan dan umur baterai. Secara umum, menggunakan ponsel saat sedang diisi daya tidak masalah, tapi lebih baik menghindari penggunaan yang berlebihan untuk menjaga kesehatan baterai dan juga keselamatan perangkat etam. Namun perlu diperhatikan juga, menggunakan ponsel

0: Kamu nyadar gak sih kalau harga makanan makin mahal sekarang?
1: Iya, bener deh. Aku juga ngerasain banget. Udah gitu, uang jajanku jadi gak cukup buat beli semua yang aku mau.
0: Itu namanya inflasi gak sih?

0: mana harga barang dan jasa meningkat naik.
1: Terus, kita sebagai remaja bisa ngapain dong buat ngadapin masalah ini?
0: Banyak kok caranya, salah satunya ya jadi konsumen cerdas. Sebelum beli sesuatu, kita harus bandingin dulu harga dan kualitasnya. Dan pastikan juga, barang itu benar-benar kamu butuhin. Lalu, hindari beli barang yang nggak penting cuma karena lihat diskon atau ikut-ikutan aja.
1: Oh iya ya, aku sering banget kayak gitu, jadi boros deh.
0: Selain itu, kita juga bisa dukung produk lokal loh. Dengan beli produk buatan Indonesia, kita juga bisa bantu perekonomian negara dan UMKM lokal.
1: Nah, setuju banget. Aku juga lebih suka produk lokal. Kualitasnya nggak kalah kok sama produk impor.
2: Dengan beli produk lokal, juga bisa bantu menciptakan lapangan kerja baru. Selain bantu diri sendiri, kita juga bantu sesama. Yuk jadi muda kreatif, kita lawan inflasi.
3: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Berita jam 13.
1: Abang Pos Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Barat menggelar bimbingan teknis pengembangan ekonomi kreatif bidang fotografi di Museum Seni Rupa Keramik Taman Sari pada Kamis kemarin. Kepala Sudin Parekraf Jakbar Sherly Yuliana mengatakan bahwa subsektor fotografi saat ini menjadi salah satu bidang ekonomi kreatif yang bertumbuh cukup pesat, sering meningkatnya kebutuhan konten visual pada media digital, promosi usaha, industri pariwisata, pemasaran produk UMKM, hingga industri hiburan. Kegiatan ini pun dinilai sebagai bagian dari komitmen Pemkot Jakarta Barat untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif yang adaptif, inovatif, dan mampu bersaing di era digital. Beralih ke berita lainnya, Bangpo, Badan Pengelola Geopark atau BPGM Kalimantan Selatan terus memperkuat identitas Geopark Malatu sebagai representasi jiwa Kalimantan, baik dari sisi alam, budaya maupun masyarakat. Wakil Sekretaris BPGM, Theodorik Rizal Manik mengatakan pengembangan kawasan pada tahun 2026 mengusung tema besar Soul of Borneo yang mencerminkan kekayaan alam, budaya, dan kehidupan masyarakat Kalimantan yang menjadi daya tarik utama. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 14.00.

serta budaya Nusantara. Hadir dalam program jaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Perompak Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Perompak FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar di seluruh Nusantara. Siang hari jam 1 siang hadir Suara Budaya Nusantara hari ini berjaringan dengan RRI Surakarta dengan tema Panglamar dan Paningset antara pakem dan pergeseran zaman. Kita juga sudah terhubung dengan RRI Surakarta. Kita sapa dulu ada Mbak Nining Wulandari. Selamat siang Mbak Nining.
2: Kita juga sudah terhubung dengan RRI Surakarta. Kita sapa dulu ada Mbak Nining Wulandari. Selamat siang Mbak Nining.
3: Iya, selamat siang Po.
1: Iya. Kabar pripun Mbak?
2: Wulandari. Selamat siang Mbak Nining.
3: Iya, selamat siang Po.
1: Iya. Kabar pripun Mbak?
4: Kabare sae.
1: Jauh banget ya. Ini kok suaranya agak gema ya, kayak suaranya sare. Iya. Jauh banget ya. Ini kok suaranya agak gema ya, kayak suaranya sare.
4: Mungkin
1: bisa dicek kembali Mbak Nining untuk audio di situ ada yang bertabrakan atau tidak.
4: Sebentar ya, Pak Lia ya. Ini okay, baru di baik. Handle sama.
1: Baik, sambil nunggu dari teknik di RRI Surakarta buat seluruh pendengar yang ingin bertanya seputaran tema kita hari ini antara pakem dan pergeseran zaman, bisa hubungi di line interaktifnya Pro 4 Jakarta ataupun Pro 4 Surakarta. Kalau di Jakarta di 0213504510 dan nanti juga bisa kirim pesan WhatsApp di 0812112498. Gimana Mbak Nining, apakah sudah aman? Halo. Halo, suaranya belum masuk, Mbak. Sepertinya masih mute itu. Zoom.
4: Halo.
1: Ya. Halo, iya. Sudah halo, masuk ya?
2: Suaranya belum masuk, Mbak. Sepertinya masih mute itu.
1: Oke.
4: Halo, di sini sudah masuk kok,
1: iya. Iya.
4: Sudah ya.
1: Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
2: Masih mute gitu.
4: Okay. Halo, di sini sudah masuk kok, Lia.
1: Iya.
4: Sudah ya.
1: Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
4: Iya, masih delay dan double.
1: Betul.
4: Halo, di sini sudah masuk kok, Lia.
1: Iya.
4: Sudah ya.
1: Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
4: Iya, masih delay dan double.
1: Betul.
4: Iya.
1: Sudah ya. Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
4: Iya, masih delay dan double.
1: Betul. Oke, baik. Masih dicek kembali ya di RRI Surakarta terkait dengan audio hari ini karena emang suaranya double.
2: Cek kembali ya di RRI Surakarta terkait
1: sekali lagi buat para pendengar yang ingin bergabung seputaran tema kita hari ini antara pakem dan pergeseran zaman. Nanti bisa ditanyakan langsung ya bersama dengan narasumber kita di siang hari ini ada Pak Dwija Sanggar Tata Busana dan Pais Keraton Surakarta. Siang hari ini ada Pak Dwija Sanggar Tata Busana dan Pais Keraton Surakarta.
4: Oke.
1: Okay. Ada Dwija Sanggar Tata Busana dan Pais Keraton Surakarta.
4: Oke.
1: Okay. Ada Dwija Sanggar Tata Busana dan Pais Keraton Surakarta.
4: Oke.
1: Okay. Ada. Gimana Mbak Nining? Masih belum ini ya? Suaranya masih terdengar double ya di hari ini juga. Masih dicoba dari RRI Jakarta terkait dengan kendala teknis hari ini ya.
4: Coba tes apakah sudah oke?
1: RRI Jakarta terkait dengan kendala teknis.
4: Masih double nih Mbak ngomong-ngomong. Iya.
1: RRI Jakarta
4: terkait dengan.
1: Mungkin kita jeda satu lagu dulu kali ya sambil ngecek kaitan audio di Surakarta ya.
2: terkait dengan. Mungkin kita jeda satu lagu dulu kali ya sambil ngecek kaitan audio di Surakarta.
1: Oke,
2: okay, ya.
1: Okay, baik. Buat pendengar, kita jeda dulu ya sebentar untuk hari ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dengan narasumber kita di Surakarta. Nanti kita akan terhubung kembali sembari menunggu dari RRI Surakarta untuk perbaikan tekniknya.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi hadir ya, yang sudah terhubung dengan RRI Surakarta setelah terkendala teknis. Mungkin kita cek kembali ya, apakah di sana sudah aman. Kita sapa dulu ada Mbak Nining. Halo, selamat siang Mbak Nining.
2: Halo, selamat siang Mbak Lia.
1: Nah, ini suaranya udah masuk ya. Pripun kabarnya Mbak Nining?
2: Sae Mbak Lia.
1: Sae, cuaca gimana di sana?
2: Cuaca di sini sudah mulai mendung ini.
1: Sudah mulai mendung ya. Oke, baik. Siang hari ini Suara Budaya Nusantara hadir berjaringan dengan RRI Surakarta menghadirkan narasumber kita ya, ada KP Bumi Maya Suseno Rangga Dipuro SMSI ya. Apa Mbak yang mau disorotin di siang hari ini, apakah narasumbernya juga sudah datang?
2: Sudah datang Mbak Lia, kebetulan.
1: Baik, mungkin kita bisa langsung mulai ya, mengingat waktunya juga sudah lumayan lama ya dari tadi.
2: Oke, beliau ini bersiap untuk masuk ke studio.
1: Oke, kita nanti mulai paparan dulu dari narasumber kita sekitar 20 menit. Nanti baru kita buka line interaktif bersama dengan pendengar ya. Di Jakarta bisa dihubungi di 021-350-4510 atau WhatsApp-nya juga boleh di 0812-1124928. Kalau di Surakarta sendiri di nomor berapa nih Mbak Nini?
2: Di WhatsApp-nya di 08952 08244 dan di 02716381145.
1: Oke, baik. Silakan Mbak Nining.
2: Ini beliau kebetulan sudah hadir Mbak Lia. Boleh kita sapa dulu nggih?
1: Boleh.
2: Halo, selamat siang Kanjeng Seno.
3: Iya, selamat siang Mbak
2: Nining.
3: Nining sama Mbak Lia.
1: Iya, iya. Mbak Lia enggak apa-apa.
2: Jadi solo dulu ya Mbak Lia ya.
1: Iya, enggak apa-apa.
2: Kanjeng ini langsung ke pemaparannya nanti sekitar 10 menit dan kemudian nanti disambung untuk sesi tanya jawabnya ya Mbak Lia ya.
1: Betul.
3: Terima kasih Mbak Nining Wulandari dan Mbak Lia yang di Jakarta. Juga para pendengar Perempat RRI, kami dari Keraton Surakarta siang ini berterima kasih diperkenankan untuk menyapa. Mudah-mudahan semuanya sehat. Dan di kesempatan ini kami akan bercerita sebagaimana judul yang sudah dibuat dalam flyer, yaitu Panglamar dan Paningset antara pakem dan pergeseran zaman. Itu Mbak Nining. Kemudian saya akan coba menyampaikan yang awal bahwa perlu diketahui bersama bahwa budaya itu disadari atau tidak, itu sumbernya dari keraton sebagai kiblat budaya. Kemudian kali ini kami akan cerita tentang Panglamar dan Paningset yang jadi rangkaian acara ketika orang Jawa itu menikahkan putranya. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini bahwa beberapa istilah, karena ini disiarkan menyeluruh nasional, maka kami akan memberikan sedikit gambaran terlebih dahulu. Yang pertama tentang Panglamar. Panglamar adalah tradisi adat Jawa ketika orang tua, pihak laki-laki akan menikahkan putranya. Kalau bahasa Indonesia itu ya melamar. Nah, di dalam pernikahan adat Jawa ada proses seperti itu, melamar. Walaupun kalau kita zaman dulu itu ada prosesi yang dinamakan apa namanya nontoni, memastikan seorang wanita itu masih lajang atau bukan, memastikan statusnya dan sebagainya, kemudian baru acara melamar. Namun di zaman sekarang rasanya sudah tidak ada lagi seperti itu. Biasanya anak itu sudah masing-masing saling mengenal. Kemudian yang kedua, melamar. Bahwa melamar di dalam etika adat Jawa itu adalah haknya orang tua, artinya orang tua pihak laki-laki. Mm-mm. Nah, kemudian yang kedua yaitu paningset. Mm-mm. Paningset sebagai pengertian bahwa ketika lamaran itu diterima, mm-mm, maka pihak orang tua laki-laki menjalankan apa yang dinamakan paningset. Artinya jawaban bahwa lamaran itu diterima, mm-mm, maka selanjutnya ada prosesi yaitu paningset. Artinya mengikat kesanggupan atau kesediaan orang tua pihak wanita itu, okay, untuk menikahkan putrinya ke laki-laki yang tadi melamar. Seperti itu. Nah, itu kerangka dasarnya. Kemudian pakem. Kalau kita bicara pakem, pakem itu adalah semacam aturan dasar yang menjadi acuan adat itu dilaksanakan. Namun demikian, permasalahannya di zaman sekarang ini kan realitanya kan orang menganggap itu ribet, terlalu merepotkan dan sebagainya. Sehingga dipilihlah cara-cara yang praktis, cenderung formalitas seperti itu. Nah, padahal di dalam adat Jawa itu menikahkan adalah bukan hanya seorang laki-laki yang mencintai seorang wanita, tetapi juga melibatkan keluarganya, artinya mempertemukan keluarganya. Kalau ini kita sebagai orang timur kan seperti itu. Kalau di barat kan biasanya hanya laki-laki dan wanita yang jatuh cinta, langsung melamar, menyerahkan cincin dan sebagainya. Hal itu ya salah satu yang ditiru oleh sebagian orang timur seperti kita. Nah, sementara kalau kita berpegang ataupun mengacu pada budaya kita, itu bahwa pernikahan itu adalah semacam kalau bahasa Jawa itu rembuk tuwo, pembicaraan antar orang tua. Pembicaraan antar orang tua. Nah, di dalam pembicaraan orang tua ini berisi tentang satu, niat resmi. Niat resmi dari keluarga laki-laki yang akan menjodohkan anaknya kepada wanita yang dituju. Ini panglamar tadi. Kemudian yang kedua juga sebagai sebuah tata krama. Ya, di depan kami sampaikan bahwa pernikahan itu bukan hanya laki-laki dan wanita, tetapi sebenarnya juga mempertemukan kedua orang tuanya. Selain tata krama, juga merupakan bahwa pernikahan itu menjadi sesuatu yang tadi kan pertama resmi, ya niat resmi yang disampaikan, kemudian tata krama, kemudian yang berikutnya adalah dalam rangka penghormatan, artinya menghormati kedua belah keluarga itu. Nah, kemudian tata krama ini berakar dari sudah masa lalu, ya artinya zaman kerajaan kuno seperti Majapahit, kemudian juga zaman Mataram kuno, kemudian mantap disusun dan dirapikan dengan bobot nilai-nilai filosofis Jawa itu di zaman Mataram Islam, ya baik oleh Keraton Surakarta maupun Keraton Yogyakarta. Nah, tadi di awal saya sampaikan bahwa disengaja ataupun tidak sengaja, kalau kita bicara tentang budaya, biasanya yang menjadi acuan kiblat adalah keraton. Nah, kemudian keraton menjadi acuan sekaligus spirit terpeliharanya sebuah tatanan tradisi. Nah, namun kita tahu bahwa di masa sekarang ini kan orang mengejar hal yang bersifat praktis. Fenomena yang terjadi sekarang ini, misalnya acara adat hanya sebagai formalitas, ya, dilaksanakan, tetapi sekedar melaksanakan urutan tradisi sebagaimana adat dilaksanakan. sehingga waktunya biasanya misalnya dibuat simpel. Besok sudah menikah, hari ini melamar, langsung diterima, langsung paningset, besok menikah. Padahal kalau kita menganut pada tata cara adat budaya Jawa, sebenarnya tata cara adat Jawa itu dalam istilahnya sudah runtut, berurutan. Kemudian juga logis, artinya secara berurutan masuk akal seperti itu. Nah misalnya ya, orang zaman dulu itu yang namanya menikahkan putra, melamar itu tentu datang. Tadi saya silakan sebagai mewujudkan niat resmi datang, kemudian menyampaikan sesuatu yang sampaikan yaitu ingin menjodohkan putranya yang laki-laki. Kemudian saat itu tidak langsung diterima, tetapi mencari waktu untuk bergantian bertamu di kediaman orang tuanya pihak laki-laki. Dulu seperti itu. Jadi logis, selain membalas kunjungan sekaligus memberikan jawaban lamarnya itu diterima atau ditolak tidak. Seperti itu. Logis waktu itu. Tapi zaman sekarang kan tidak seperti itu. Kadang-kadang yang saat langsung diungkapkan, kemudian saat itu langsung ditanggapi, diterima seperti itu. Jadi cenderung formalitas. Sementara kalau zaman dulu itu yang digunakan sarana untuk mamar itu adalah sebuah surat. Jadi lebih resmi, surat yang menyatakan bahwa ingin menjodohkan anak yang laki-laki untuk menjadi suami dari wanita yang dituju. Nah, mengapa ada surat? Karena ini dijadikan acuan bagi keluarga pihak wanita untuk membicarakan dengan seluruh keluarga. Artinya ada surat resmi, kemudian nanti ditanggapi, diterima atau tidak dan sebagainya. Itu bisa diterima, namun juga bisa tidak. Zaman sekarang kan enggak. Tadi saya ceritakan bahwa orang datang langsung menyampaikan maksudnya, langsung ditanggapi. Nah, bahkan di era sekarang ini, ibaratnya lamaran saja belum tentu diterima, tetapi sudah dilengkapi dengan kelengkapan-kelengkapan sebagaimana yang disebut paningset. Sementara paningset sendiri kan sebenarnya ada makna-makna di balik kelengkapan yang ada. Sementara justru makna-makna yang atau barang yang memiliki makna ini sekat ini sepertinya malah sepertinya tidak terpikirkan, lebih ke yang bersifat material, mencari barang yang sekiranya wah, mewah, kemudian barang-barang yang berharga, sehingga tolok ukurnya jadi bergeser. Ada yang namanya dulu yang namanya paningset itu haning setirembak. Haning setirembak itu mengikat ungkapan dari pihak keluarga wanita bahwa lamarannya itu diterima, kemudian diikat artinya ditali. Ditali, kalau orang Jawa digondeli,
2: ditandai gitu ya kan ya.
3: Kemudian sehingga pada saat itu rangkaian acaranya dilanjutkan dengan liron kalpiko. Liron kalpiko itu kalau bahasa Indonesia itu tukar cincin. Tukar cincin sebagai tanda resminya bertunangan, seperti itu. Namun saat sekarang kan sebagaimana tadi saya katakan, di era sekarang ini orang mencari praktis, performa, yang penting semua terlaksana, kemudian hemat biaya. Ya, sementara mungkin seperti itu, barangkali ada sesuatu yang disampaikan.
2: Adik tadi sudah dipaparkan oleh Kanjeng Sinompo Lia, barangkali sudah ada pertanyaan dari RRI Jakarta.
1: Oke, baik. Matur suwun Kanjeng. Saya belum sempat menyapa nih ya di hari ini. Kabar pripun?
3: Nggih, pangestunipun kabaripun sae.
1: Sae, alhamdulillah. Oke, baik. Kaitannya sama paningset ya dan juga namanya pakem pergeseran zaman gitu ya. Itu kan emang ketika kita melihat fenomena sekarang ya Kanjeng ya, itu kan orang-orang ya tadi Kanjeng juga sempat menyampaikan serba praktis lah hari ini. Kalau Jawa tuh ngomongnya apa ya, ngaruhaken kali ya, ngaruhaken besoknya udah nikah gitu ya, nggak ada tuh yang namanya tunangan dulu lah. Kadang kan orang dulu nih ya yang saya tahu biasanya jeda 3 bulan tuh baru nikah, kadang ngaten nggih. Kalau orang Jawa kan seperti itu. Tapi sekarang orang-orang praktis ya. Tapi kalau melihat dari segi apa ya, pakem itu, apakah udah melalui pergeseran zaman? Dan ini pandangan dari Kanjeng sendiri gimana tuh? Apakah gak apa-apa nih gak kayak gitu gitu?
3: Kalau dari pandangan saya, sebenarnya kalau dilaksanakan seketika sebagaimana saat ini yang sering muncul, misalnya hari ini melamar, saat itu sudah langsung membawa perlengkapan paningset, kemudian besok sudah menikah, kalau orang Jawa ini namanya kayak gigi mongso ya. Gigi mongso itu terburu-buru. Tadi saya katakan bahwa lamaran saja belum tentu diterima, kok sudah disertai dengan perlengkapan paningset. Tadi saya katakan kan, berarti kan gigi mongso terburu-buru untuk pelaksanaan itu. Ya memang alasannya formalitas. Yang penting adanya dilaksanakan walaupun sehari langsung jadi dan sebagainya. Namun dari rasa sebenarnya akhirnya kan tidak logis. Ya. Akhirnya tidak logis. Tadi saya katakan, yang saya katakan tidak logis. Pertama, lamaran belum tentu diterima, sudah diberikan perlengkapan paningset mengikat. Kemudian lamaran di seketika itu langsung dijawab spontan dengan lesan. Padahal tadi saya katakan mestinya lamaran itu adalah dengan resmi, dengan surat. Surat itu yang dijadikan acuan pihak keluarga wanita itu untuk apa namanya, untuk membicarakan dengan seluruh keluarga seperti itu. Baru nanti kalau bahwa dari pihak wanita itu sepakat, setuju, nanti pihak laki-laki setelah dikunjungi dengan pernyataan itu kemudian memberikan perlengkapan paningset. Artinya mengikat ungkapan dari pihak keluarga wanita yang menyatakan kesediaannya untuk menjodohkan putranya dapat tadi sebenarnya mestinya seperti itu. Sementara itu juga ada kelengkapan-kelengkapan yang mesti diwujudkan sebenarnya, karena itu ada makna-makna simbolik dalam tradisi budaya Jawa. Ini yang banyak diketahui, sehingga sekarang yang muncul cari praktisnya, kemudian yang penting mewah, kemudian seolah kayak orang jual beli ya, semakin mahal semakin bagus.
1: Betul.
3: Seperti itu. Dalam tradisi Jawa itu ada
1: makna filosofinya ya. Oke, baik Kanjeng. Kebetulan saya pribadi orang Jawa juga, saya orang Pemalang. Di saya di Pemalang juga sebenarnya masih kental ya kaitannya sama dengan kayak gitu untuk lamaran gitu-gitu ya. Tapi saya lihat ketika saya di kampung saya juga kayaknya udah mulai bergeser nih, orang-orang pengen praktis nih gitu ya. Iya, padahal kalau misal dari secara tradisi ada runtutannya gitu ya Kanjeng ya. Oke, baik. Mungkin kita undang interaktif kepada pendengar ya di siang hari ini. Nanti kita istirahat dulu, kita jeda lagu dulu satu lagu. Buat pendengar yang ingin bertanya bisa sampaikan di WhatsAppnya Perempat di 0812 1124928, atau teleponnya juga boleh di 0213504510. Kalau di Surakarta sendiri di nomor berapa Mbak Nining?
2: Di 0089520895244 atau di 0271638145.
1: Oke, kita jeda lagu sebentar ya. Buat para pendengar yang ingin bertanya bisa sampaikan lewat WhatsApp dan line interaktif yang ada di RRI Jakarta maupun RRI Surakarta.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali hadir Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Kita langsung saja buka line interaktif di siang hari ini di 0812-1124928 atau 0213504510 untuk Jakarta. Dan di Surakarta di nomor berapa Mbak Nining?
2: Di 0892-0895244 atau di 0271-638145.
1: Oke.
2: Kebetulan di sini sudah ada Mbak Lia, boleh kami angkat ya?
1: Boleh, silakan Mbak Nini.
2: Oke. Halo, selamat siang sahabat budaya.
3: Selamat siang sahabat budaya dari
1: Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang juga dari Perompet dari Jakarta. Ini dengan Ayu dari Maluku Tengah.
2: Oke, Mbak Ayu.
1: Mbak Ayu, silakan pertanyaannya Mbak Ayu.
3: Ya, Mbak Nining. Sama Mbak, siapa dari Jakarta?
1: Ada Polia di siang hari ini.
3: Ya, sama Polia. Karena sama Kanjeng Suseno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kanjeng.
4: Waalaikumsalam. Selamat siang.
3: Ya, penglamar pengantin dalam adat Jawa. Ada pakem pelamaran adat Jawa dulu kan pada urutannya ya, Kanjeng ya. Apakah sampai saat ini masih dipakai urutan pakem pelamaran adat Jawa dulu sesuai dengan pergeseran zaman sekarang sudah modern? Untuk urutan-urutannya masih dipakai atau sudah lagi gitu ya? Contoh kayak saya orang Sulawesi, tapi masih ada biasanya kalau pelamaran itu harus melihat hari yang baik gitu ya. Kalau di Jawa kan kayak hitungan weton seperti itu, nggak sembarang untuk menentukan hari gitu ya, harus ada musyawarah dari kedua belah pihak. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nining, mungkin sebelum

0: Dijawab ya. Kita angkat dulu telepon dari Jakarta ya, biar sekalian nanti dijawabnya ya. Oke, selamat siang sahabat Buddha.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, Cikgu. Alhamdulillah sehat, Cikgu.
1: Alhamdulillah ya. Sehat. Semalam malam siang ini sahabat Buddha ini sementara kedatangan RRI Surakarta ya, begitu ya.
0: Betul, betul. Dengan RRI Surakarta ada Mbak Nining, mungkin disapa dulu kali.
1: Mbak Nining, bulan dari biasanya nih ya. Pak Jadi ya, Pak Jadi Purna ya. Itu yang Mbak Nining ya. Dia kabarnya api-api pagi ya. Api-api saya. Salam kenal dulu si ganteng gitu loh. Dikerubutin wedo dua. Asal King siapa? King Bumi Maya ya, atau Suseno ya. Assalamualaikum.
0: Suseno. Oke. Suseno.
1: Salam kenal dengan Ria, itu Cik Guria, karena guru panggil Cik Gu, Cik Guria di Jakarta Selatan, ye. Memang ini tadi, apa, temanya panglamar dan pangningset antara kepatem dan pergeseran zaman. Wih, pokoknya tadi sudah, paparannya sudah banyak di apanya tadi sudah, wah, kita sudah. Apa ini, dalam tradisi pernikahan adat suara kata ini, panglamar ini atau lamaran ya, dan pangiset atau set barang pengikat mengalami pergeseran makna dan bentuk pakem keraton yang sakral yang syarat simbol filosofis kini banyak disesuaikan dengan nilai kepraktisan ekonomi dan modernitas di tengah masyarakat, begitu ya King Suseno ya. Nah jadi saya ingin tahu nih seperti apa tadi sudah ya tahapan bentuk acara pengamat pergeseran zaman. Nah, isi barang pengikat, pangling set begitu ya. Nah, seperti apa nih nilai yang berubah atau faktor pendorongnya gitu loh, King Suseno ini, dengan apa tuh ya nilai yang berubah ini, faktor pendorongnya tuh peralihan fungsi ya. Terus dengan bagaimana dengan praktisnya dan ekonomisnya sampai saat, apakah masih ada begitu, apalagi kan Solo. Solo kan tadi udah dinyanyikan kota Solo. Nah itu dua aja tanggapannya King Suseno. Walaupun terjadinya akulturasi dan modernisasi ini, inti dari nilai silaturahmi dan harapan baik bagi kedua calon mempelai ini masih terus dijaga oleh masyarakat Surakarta hingga saat ini untuk mengeksplorasi layanan kebutuhan perlengkapan antara di area Solo, begitu King Suseno.
0: Oke,
1: jadi boleh pantun kalau pantunnya bahasa Jawa, tapi kata-katanya kalau salah ya maaf ya, bahasa Jawanya kan belum baca. Begini pantunnya Mbak Ning. Kalau salah mohon dimaafin kata-kata bahasa Jawa gini. Melaku-melaku sore ning taman Sriwijari. Ojo lali mampir tuku es dawet. Ada pakem mantenan ojo dikurangi. Ditambahi setiap brand luwi semangat. Itu pantun dari Cik Gu. Iya, terima kasih banyak banyak sama King Suseno sama Mbak Polly ya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Gu atas pertanyaannya ya. Silakan Kanjeng Suseno mungkin bisa langsung dijawab ya.
2: Terima kasih Mbak Lia, Mbak Ning juga. Terima kasih Mbak Ayu di Maluku dan Bu atau Mbak Guria di Jaksel. Pertama panglamar, tentang panglamar. Orang Jawa biasanya memang mencari hari yang diyakini baik supaya ada energi positif bagi yang melaksanakan. Ada itu ada ilmunya sendiri. Kemudian panglamar, tadi saya katakan. Panglamar ini mestinya ada dari pihak warga laki-laki itu, orang tuanya datang atau diwakilkan, di situ ada juru bicaranya, kemudian juga membawa saksi dua. Nah, ini logiknya, jadi adanya menyaksikan, oh benar bahwa itu melamar dan sebagainya. Nah, dan yang penting sebenarnya adalah surat.
0: Surat
2: yang akan dijadikan acuan dari pihak keluarga wanita untuk membicarakan dengan seluruh keluarga. Itu kemudian tentang memang dalam pelaksanaan sekarang itu kan mencari praktis ekonomi dan modernisasi yang sebagaimana disampaikan oleh Mbak Guria di Jaksel tadi. Paling set juga supaya yang praktis, bahkan ketika off-air, Mbak Ning Melandari juga cerita kalau sekarang tuh ada justru yang mempersiapkan wanita. Alasannya apa? Karena laki-lakinya jauh.
0: Yeah.
2: Nah, sehingga supaya tidak merepotkan membawanya, langsung aja dibuatkan, disiapkan, nanti tinggal secara formal
0: ya,
2: diserahkan seperti itu. Nah, kemudian karena waktunya ini apa namanya sudah mendekati, secara simpel saya sampaikan misalnya tadi singgung tentang makna filosofis dari tentang Paningset. Ada tiga bagian. Yang pertama, Paningset itu perlengkapan yang dinamakan Paningset itu pertama, ya. Perlengkapannya pertama Paningset, orang Jawa bilang setagen. Setagen itu boso kromonya, boso itu Paningset. Artinya mengikat.
0: Mengikat.
2: Di sini maksudnya adalah mengikat ungkapan dari keluarga pengantin keluarga pihak wanita, bukan belum ada istilah pengantin pihak wanita yang menyatakan bahwa bersedia putrinya itu di akan dinikah oleh laki-laki yang tadi melamar. Kemudian Paningset yang kedua itu sindur. Sindur itu kain warnanya merah dan putih. Merah dan putih. Kalau kita melihat pengantin Jawa itu orang tua nyingepi sindur bagian pundaknya ditumpangi kain merah putih. Ya itulah sindur. Kain merah putih. Itu sebagai simbolik bersatunya laki-laki dan wanita. Artinya berjodoh. Ya, berjodoh. Menyatunya, menyatukan seorang laki-laki dan wanita menjadi suami istri berjodoh. Kemudian yang ketiga adalah kemben. Kemben itu kalau sekarang lebih sederhana adalah BH. Mengapa kok itu yang menjadi kemben itu yang menjadi bagian daripada perlengkapan pokok dari Paningset ya, untuk mengikat tadi bahwa setiap orang berjodoh, setiap orang menikah pasti berharap memiliki keturunan. Lahiriahnya kemben ini atau BH ini untuk menjaga, bahasa Jawa itu jagi teleng tedaning jabang bayi, menjaga untuk kebutuhan bayi. Di situ ada simbol sebagai lambang kesuburan. Tata lahirnya bahwa itu adalah menjaga kehormatan, kesopanan. Tetapi dalam batinnya itu sebagai simbol doa akan diberi keturunan, yang dengan apa namanya asupan yang cukup. Nah, kemudian yang ketiga menggunakan kain, kain sinjang. Sinjang itu jarit. Kalau wanita berkebaya di bagian bawah itu, jarit itu. Itu pun harus teruntum.
0: Motif
2: batik ya, teruntum itu seperti bintang-bintang kecil-kecil yang banyak. Kalau di tempat orang punya kerja biasanya dipakai oleh orang tua pengantin, kedua pengantin. Itu teruntum. Di situ simbolik doa yang disamarkan. Doa yang disamarkan. Artinya apa? Ketika seseorang mengalami kegelapan, semoga mendapatkan terang walaupun sebesar seterang bintang yang hanya kelip-kelip seperti itu. Tetapi ketika orang mendapatkan satu keberuntungan, harus ingat bahwa pada saatnya orang juga akan mengalami masa-masa gelap. Jadi perlengkapan ini mengandung doa yang disamarkan, harapan, kemudian ajaran atau piwulang dan banyak hal untuk laki-laki dan wanita yang akan menikah. Kemudian yang kelima adalah sesupe. Sesupe itu cincin. Dan bagi orang Jawa cincin itu harus yang halus, tidak ada permatanya. Tanpa ada garis-garis. Ya harus sebagai lambang ketulusan hati, ya, makanya bagian daripada prosesi penyerahan Paningset ini nanti ada tukar cincin, cincin yang dipakaikan sebagai lambang ketulusan hati untuk mencintai, secara resmi sebagai simbol bahwa sudah bertunangan, ya. Kalau orang Jawa mengatakan pepacangan seperti itu. Nah, kemudian ada kelengkapan yang mengiringi, yaitu dinamakan abon-abon Paningset. di oper tadi Mbak Lini juga menyampaikan ada pisang ayu suruh ayu, simbol doa. Pisangnya harus pisang raja, simbol doa harapan untuk laki-laki dan wanita yang akan saling mencintai ini atau saling mencintai ini, agar diberi keluhuran derajat dan kemuliaan hidup, lambang keluhuran lan kamulian sebagaimana raja, maka pisang raja.
0: Okay.
2: Agar di mendapatkan kehormatan, keluhuran derajat, ketingginya derajat seperti raja, kemudian kemuliaan, kenikmatan hidup seperti raja juga. Nah, itu pisang rojo. Kemudian yang kedua adalah suruh ayu.
0: Suruh ayu.
2: Suruh ayu. Suruh itu apa ya kalau bahasa Indonesia-nya?
0: Daun sirih.
2: Daun sirih, ya.
0: Daun sirih.
2: Daun sirih. Itu pun yang dipilih yang matemu rose, orang Jawa bilang matemu rose, artinya ketemu rasane. Ketemu rasane. Rasa yang artinya rasa yang memang menyatu, ya, ketemu rasa nih, saling mencintai. Orang Jawa ada ungkapan seperti koyo lumah lan kurepe yen giniki podo rasane. Bersatunya rasa keduanya, ya, tentu dengan harapan nanti Tuhan akan memberikan keturunan, walaupun keturunan diberi atau tidak itu rahasia Tuhan, kita tidak tahu, tetapi sebagai simbol doa, ya mesti diungkapkan dengan barang yang diistilahkan orang Jawa sebagai sastra cetha pinggir, sebuah doa yang disamarkan melalui kelengkapan.
0: Melalui simbol-simbol.
2: Ya,
0: oke,
2: simbol-simbol.
0: Baik.
2: Kemudian ada segogolong.
0: Segogolong.
2: Nasi putih yang dibuat bulatan. Ya. Golong. Golong itu artinya tekad bulat. Hatinya di dalam menjodohkan anak laki-lakinya dengan wanita yang dilamar tadi. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, jeram gulung.
0: Jeram
2: gulung, jeruk glundung, jeruk Bali atau jeruk Madiun itu. Artinya menyerahkan. Menyerahkan, karena kita dalam tradisi Jawa menikah itu sebenarnya adalah kewajiban orang tua pihak wanita. Walaupun ada menikahkan ini dilaksanakan oleh pihak laki-laki, namanya dikukuh. Atau di keraton pun, walaupun putra sinuwun itu laki-laki, beberapa di antaranya juga dinikahkan oleh sinuwun sendiri.
0: Ngapunten Kanjeng, mengingat waktunya sudah terbatas ya. Udah jam 2 siang, nggak kerasa ya, berarti pada intinya ada banyak sekali ya untuk paningset ya, beberapa hal yang sebenarnya itu ada tapi sekarang tuh ya mulai bergeser ya karena perkembangan zaman. Mungkin seperti itu gitu ya, nggak Kanjeng ya? Kayaknya emang harusnya 3 jam kali ya Mbak Nining ya ini. Pembahasan seputar budaya. Tapi terima kasih banyak untuk waktunya di siang hari ini ya Mbak Nining dan Kanjeng Suseno ya. Mungkin pertanyaan dari pendengar juga tadi udah sempat terjawab. Makasih banyak sekali lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan waktu ya. Sugeng siang Kanjeng dan Mbak Nini.
3: Terima kasih Mbak Lia.
0: Hatur nuhun. Baiklah pendengar ya, itu tadi suara budaya Nusantara di siang hari ini. Kita balik lagi di Jakarta nanti sampai jam 3 sore nanti.

Abang Po, Kementerian Pariwisata menekankan pentingnya seluruh pihak kerjasama untuk menjaga keamanan di Jakarta sebagai salah satu destinasi yang gemar dikunjungi oleh wisatawan. Pada Kamis kemarin, Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Nimade Ayu Martini menanggapi kabar terjadinya kasus pembegalan di sejumlah titik ibu kota. Made menekankan bahwa pariwisata di sebuah negara sangat dipengaruhi oleh persepsi publik terhadap keamanan dan kenyamanan suatu destinasi. Isu atau kejadian negatif yang tidak ditangani dengan baik dapat membentuk citra negatif dan mempengaruhi kredibilitas destinasi wisata. Beralih ke berita lainnya, Bang Pak, anggota Komisi 7 DPR Novita Hardini menyatakan investasi pada sektor budaya memiliki dampak berantai terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata daerah. Dalam penyaluran Corporate Social Responsibility atau CSR senilai 400 juta kepada Lembaga Penggiat Budaya Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur kemarin, ia mengatakan sinergi antara lembaga legislatif BUMN, perbankan, dan komunitas lokal menjadi kunci percepatan pembangunan daerah khususnya di sektor pariwisata. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 15.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
2: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
1: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
3: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
4: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
5: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
6: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bumi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren Nixon, selamat Merian. Jumpa lagi dengan Bonita ngawani kita di Danung Merian. Waktunya tam dang dang dang dang dang dang dutan. Tentunya Bonita ngawani kita di cuaca yang tadinya mendung-mendung berawan, gak tuh ya nih udah mulai ada matahari nih di kawasan M. Yamin Busombok. Tentunya nih tengawani tulak pukul 15 ini sampai pukul 19 waktu Indonesia Tengah kan dia yo. Etam sapa hak dulu nih langsung aja nih yang tam lewat sini nih duluan. Assalamualaikum Dendang Merian.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, apa kabar Mas Rinjani?
1: Alhamdulillah baik. Renes di sini di sana.
0: Oh, Renes. Oh, di sini ada matahari maka. Iya, hatunya ke sini hatu yo. Iya, tuh langsung guys, tambah requestan lagu Mas Rinjani.
1: Lagunya nomor 2 aja.
0: Nomor 2 ada video call aku dari Siti Badriah ya.
1: Ah, benar
0: tuh. Siap. Oke, boleh ada sapanya, Dik.
1: Salamnya untuk segalanya aja. Kesehatan.
0: Amin.
1: Semoga terhibur, murah rezeki.
0: Amin.
1: Banyak umur juga untuk Mbok Nita. Terima kasih banyak waktunya.
0: Iya, makasih juga Bu Serinjani.
1: Salam hormat untuk keluarga yo.
0: Siap, salam juga keluarga kita.
1: Kesehatan kita, murah rezeki.
0: Amin.
1: Ulangkan dia, hati-hati dengan sana. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Serinjani. Etam sapa sebelahnya. Assalamualaikum Dendang Merian.
2: Waktunya etam, dang dang dang dang dang dutan, tadi pun.
0: Iya pun, apa kabar Bu Sedo?
2: Baik-baik aja.
0: Baik-baik aja. Kabarnya baik, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, cuaca gimana Mbak?
0: Kalau di sini nih ada yang gerimis, tapi di kalau di M. Yamin sendiri sih masih ada matahari nih Bu Sedo. Kalau di sana gimana tuh?
2: Nah, di jalan. Di jalan Kartini sudah diguyurin hujan. Di tempat di kantor alhamdulillah belum digerimis.
0: Oh, masih mendung-mendung juga berarti kayaknya kayak di sini ya.
2: Betul.
0: Ah iya sama berarti. Boleh mau request lagu apa tuh cuaca mendung?
2: 9
0: ada apa tuh? Oh, ada Danang, ku berikan bahuku. Diberi ke siapa bahu kita?
2: Untuk wanita sih sebenarnya.
0: Ah, iya,
2: tapi karena wanitanya jauh di sana, ya sudahlah bahuku untuk orang rumah aja.
0: Iya sih, ya. Boleh ada sapanya juga buat siapa, Bu Sedo?
2: Ya, untuk segalanya aja ya, Mbak. Buat wanitanya, terima kasih waktunya. Semoga wanita selalu sehat.
0: Amin.
2: Di dalam dah selalu rezekinya lancar.
0: Amin. Bu Sedo
2: alhamdulillah
0: juga.
2: Ini, Mbak.
0: Ya.
2: Alhamdulillah ini suaranya bukan nih kirain dapat lewat WA lupa.
0: Iya, lewat biasa ini.
2: Iya, lupa.
0: Iya.
2: Biasanya kan kalau buat WA itu macam-macam ya,
0: iya,
2: Bu ya.
0: Iya, aman ya.
2: Ya udah, maaf ya, Mbak.
0: Makasih Bu Sedo.
2: Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam, iya pun. Kita sapa sebelah sini lagi. Assalamualaikum Danung Merian.
3: Waalaikumsalam. Waktunya hitam dang dang dang lutan.
0: Iya, apa kabar Bu Hamzah? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Iya, sehat. Alhamdulillah. Gimana cuaca Jambi tuh Bu Hamzah?
3: Kalau Bu, cuaca di sini mulai mendung dari pukul 1 siang tadi mulai mendung.
0: Oh, siap.
3: Tapi belum hujan. Kalau kemarin dari pagi pukul 9 pagi hujan.
0: Siap. Berarti mau request lagu apa tuh cuacanya sama kita nih mau mendung-mendung mau hujan nih Bu Serinjani. Bu Serinjani nih. Bu Hamzah nih kenapa nih pula?
3: Lagunya apa ya?
0: Lagunya yang pertama ada Cashback Cinta, Belenggu Cinta, Gejolak Asmara, Hatiku Bukan Batu, Terpesona, Mati Gaya, Apa Kabar Sayang, Sabar Ini Ujian, Seraut Wajah Diangan, Tanda Cinta, Nyanyian Rindu, Hilang Saat Terang, Drama Cinta, Masa Depan, sama yang terakhir Kau.
3: Nyanyian Rindu dari Pak Olga Yu dan Sylvia Ma.
0: Siap, boleh lagunya buat siapa, salamnya buat siapa?
3: Salamnya pertama sekali untuknya Mbak Mbo Nita, selamat siang, selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Kemudian ada Busu Sitar, Busu Arul, Busu Hari, Busu Mamat. Ada Busu Abdurrahim, Busu Mas Tuju, Busu Mail, Busu Hamai juga selamat sore. Ada Mu Nana, Mu Titin, Mu Rini, ada Mu Juli, ada Mu Rina, ada Mu Senawiya, Mu Ika. Ada juga Busu Mangajung, Busu Iis, Busu Abdurrahim, Busu Ahmad Riyadi, Busu Abdul Syukur, Busu Rindiani, Busu Ipin. Ada juga Julak Hamdan, ya. Julak Hamdan HTT ya. Untungnya semualah tanpa terkecuali untungnya Bu Nita, selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hamzah. Sahabat sebelah sini dulu, assalamualaikum Dendeng Merian.
4: Waalaikumsalam. Waktunya kan dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dutan.
0: Iya Pak, berbus semisran.
4: Kabarnya baik, cuacanya baru diguyur hujan tadi. Mbok siapa ini?
0: Mbok siapa yuk?
4: Mbok Nita.
0: Iya. Oh iya, kabar selesai enggak di situ?
4: Baru selesai Mbok Nita.
0: Oh, di sini belum nih, Busu. Masih ada mataharinya.
4: Jangan hujan. Kalau hujan kan kasihan Mbok Nitanya ini. Enggak
0: apa-apa, kan saya di dalam ruangan di kehujanan. Benele ya Allah. Nah, Busu Misra enggak berikas lagu apa hak tuh? Merian nih habis hujan tuh.
4: Oh, hari ini hari Jumat. Oh, nanti aja tuh pantun aja, pantun
0: nanti? Apa nih? Nanti dulu. Request dulu.
4: Oh, lagunya apa?
0: Lagunya apa? Lagunya ada Cashback Cinta, Belenggu Cinta, Gejolak ya, Asmara. Belenggu Cinta. Oke, okay, ya boleh dah bepantun dah kita dah.
4: Hari ini hari Jumat.
0: Grece.
4: Apa ya? Sambutannya. hari ini hari Jumat, ya kan? Tuan Haji pakai jubah, ya kan? Mulai hari ini janji kita sama Mbok Nita sampai kiamat jangan dirubah.
0: Wede, dapat aja pulang ha. Ada lagi nih.
4: Untuk satu aja satu nanti aja. Ada juga yang penting aku salam-salam.
0: Iya, Nita. Boleh, silahkan.
4: Semoga Jumat berkah kita diberi kesehatan dan lancar urusan di mudah yang ada di program 4. Amin. Ya kan? Kesehatan buat Bu Supendi, sehat. Buat mbak Miranya, siapa lagi mbak?
0: Mbak Ira,
4: Mbak Ira,
0: Mbak Putri,
4: Mbak Putri,
0: Mbak Mia, Mbak Tata,
4: Mbak Tata, pokoknya hari Jumat berkah ini semoga sehat.
0: Amin.
4: Nah, apalagi pandun besok aja lah.
0: Siap? Oke lah, aman.
4: Aduh, salamnya buat Bu Suago, buat Bu Sukuta, semoga sehat Bu Sukuta, buat Mananang, Menterawak. Ada Bu Samja, Bu Muhammad, semua masuk Bu Muhammad, Bu Edo, ada ini Hamdan dan Tete, ya kan? Dengan yang tadi, yang mana tuh yang Bu Suranjani, semoga sehat Bu Suranjani ya.
0: Amin.
4: Oke deh. Dalam lagi kita lebaran lagi, ya kan?
0: Iya, siap.
4: Yang penting jangan kauban perasaan, ya kan?
0: Iya, siap. Oke, makasih Bu Sumisran.
4: lagu di usirnya aja.
0: Iya, itu saya banyak yang antri nih, soal 1000 orang nih.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, waalaikumsalam. Ini korban perasaan nih, sampai ini tuh Herani tuh korban perasaan tuh ya. Itu sama nih, Busu Abdurrahim. Assalamualaikum, Dadang Merian.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
5: Waktunya hitam dan dutan.
0: Iya, mantap. Apa kabarnya Busu Abdurrahim? Sehat?
5: Iya.
0: Alhamdulillah. Ini batuah gak apa? Hujan gak sudah?
5: Batuah pada sore hari ini, di saat ini. Baru selesai diguyur hujan.
0: Oh, baru selesai diguyur hujan. Alhamdulillah. Sama mah berarti kayak Busu Misran tadi, Busu Abdurrahim ya.
5: Iya.
0: Iya, langsung aja berarti tuh ndak lagu apa tuh ngawani habis hujan di sana?
5: Lagunya apa yang ada?
0: Yang Monica. Ada Cashback Cinta, Gejolak Asmara, Hatiku Bukan Batu, Terpesona, Mati Gaya, Apa Kabar Sayang, Sabar Ini Ujian, Seraut wajah diangan, tanda cinta, hilang saat terang, drama cinta, masa depan, sama yang terakhir kau.
5: Gejolak asmara.
0: Gejolak asmara dari Nasar. Oke, ada siapa nyendi?
5: Iya, sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda. Antara lain ya ada Bu Abdul Syukur, Bu Surinjani, Bu Suiswar, Bu Sumamat, Bu Saiful Koko, Bu Sumisran, kemudian Mbonya, Mbo Yuli, Mbo Reni, Mbo Titin, Mbo Nurul keduanya, Neilas, Mbo Sanawia, Mbo Mudrika, Mbo Nana, Mbo Nuri, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda dimanapun berada. Saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbak Nita.
0: Iya,
5: saya Hiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dulu yang ditelepon nih, masih ada di Assalamualaikum Danang Merian.
6: Waktunya Hitam Dangdutan.
0: Dah ingat siapa di mana ini?
6: Jangan butuh bukti.
0: Di?
6: Sekarang di ST3 sini.
0: Busu siapa tadi Busu?
6: Subudi, Busubudi.
0: Ah, Busubudi. Apa kabarnya? Tagihnya lawas benar nih teman di mendengar suara Busubudi nih.
6: Memang iya.
0: Baru ini lagi ke taman nih?
6: Lama memang kadang-kadang monitor lagi sibuk.
0: Oh, alhamdulillah Andik sibuk hari ini berarti nih. Aman ya. Apa nih kabar baik aja?
6: Baik aja, beli guyur hujan juga di sini tadi barusan.
0: Oh, alhamdulillah. Langsung gak tuh berarti ndak request lagu apa Bu Subudi?
6: Tadi udah denger aku lagunya apa tadi, apa Terpesona ya? Kah?
0: Terpesona, iya ada dari Bapak Sri Devi. Oh iya kah?
6: Terpesona, aku memandangmu gitu ya.
0: Oh, yang lain terpesona, aku terpesona, oh lain. Itu lagunya ada ya?
6: Iya.
0: Boleh lah Busu Budi mau request, mau sapanya buat siapa?
6: Berhubung udah lama nih satu, sapanya seberataan aja sudah.
0: Iya, siap.
6: Ada gajah di balik batu.
0: Grecek.
6: Iya. Buah korban bikin jamu. Grecek. Hati gelisah bilangnya campur rindu karena lama udah ketemu.
0: Aduh, ada lagi nih.
6: Kan ketemu kan.
0: Makanya itu baru temu nih sekelas sekian lama kayaknya.
6: Iya, ini sama Bu siapa nih?
0: Mbak Nita ini.
6: Oh, Mbak Nita.
0: Iya.
6: Bu Ira masih kah di situ?
0: Ada nih, higa saya Mbak Ira. Oh,
6: salam ya buat Bu Ira,
0: Bu Ira
6: ya.
0: Iya, insya Allah saya sampaikan ya Bu Subudi ya.
6: Udah salamnya berataan aja, mudah-mudahan saya berataan Bu buat semuanya ya.
0: Amin, iya.
6: Terima kasih, assalamualaikum. Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Subudi. Lawas benar di jumpa Bu Subudi ya. Etam sapa dulu Mbak Nana, assalamualaikum Danang Merian.
7: Waalaikumsalam, Pak Dangdutan.
0: Iya, apa kabar Mbak Nana, sehat?
7: Alhamdulillah sehat, habis diguyur hujan.
0: Oh, sekarang udah hujan juga ya.
7: Hujan sekarang udah berhenti, udah terang lagi nih.
0: Oh, udah terang lagi, alhamdulillah. Samarinda belum nih, ditungguin hujannya sini tegaknya.
7: tapi janganlah, yang di nanti malah banjir.
0: Oh iya, jangan banjir lah. Jangan banjir lah. Iya, itu enggak
7: berulang dia nanti.
0: Itu sudah, nanti saya naik kapal mulangnya. Jangan.
7: Naik kapal. Aku yang lagunya diputar semua aja Mbak Nita.
0: Oh, empatan aja. Oke, siap.
7: Nah, aku salam dulu ya sumat ya. Buat Mbak Yuli, buat Bu Sumisran yang di kamu siap-siap aja tanggal 27 tuh. Handak dikurbankan tuh hati. Awaknya lama kita Mbak Nita.
0: Ya Allah.
7: Awaknya lama kita Mbak Nita.
0: Ya.
7: Buat Bu Arya, Bu Sukutai, buat Bu Elsa juga ya, buat Mbak Reni juga, Mbak Sanawi, Mbak Dedika, Mbak Farida, buat segala-galanya aja Mbak Nita.
0: Siap.
7: Buat kita pulang hati-hati. Aku salam sama Acil Cucur yang sebelah ya.
0: Iya, siap dia salamkan ya. Makasih Mbak Nana ya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Sebelum nih tangkit yang telepon biasa nih, ada Bu Supendi jawab padahnya. Apa nih tadi kepada Sida ya? Oh, siap, makasih salamnya Bu Sumisran. Yesus Sida monitor pulang. Hak Sida nih ya, Merian nih ya. Aki Adam siapa lagi yang ditelepon nih? Tegaknya pun terakhir ya di sesi ini ya, Krending sana. Dendeng Merian, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Nita.
0: Selamat sore Bu Sutajudin.
8: Iya betul.
0: Iya, gimana kabarnya, sehat?
8: Sehat walaupun hujan deras, baru selesai ini Mbak Nita.
0: Oh, tapi masih hujan kah rintik-rintik atau sudah sama sekali itu?
8: Iya betul masih, tapi udah mau, iya udah mau berhenti tapi.
0: Oh, oke, siap.
8: Samarinda gimana?
0: Samarinda di Miamen ini belum hujan ini Bu, masih mendung-mendung ini.
8: Oh, semoga nggak hujan nanti pas Mbak Nita sampai di rumah ya.
0: Iya, nggak apa-apa. Jadi tapi sekarang aja sehat, gitu ya. Iya.
8: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah sehat Bu Su, sama kayak Bu Su Tajudin juga sehat, aman. Oh, kita.
8: Suaranya tambah imut aja nih ya.
0: Oh iya kah? Oh jadi saya berat-beratkan lagi kayak Bu Su Tajudin, oh enggak ya?
8: Iya, nggak bisa emang kayak gini suaranya kayak gini.
0: Siap. Bu Su mau request lagu apa itu?
8: Dipilihin aja sama Mbak Nita.
0: Dipilihin aja. Oke, ada siapanya?
8: Iya buat semuanya aja karena udah terakhir di segmen ini, nanti di segmen terakhir di Pumau Jam 4 kayaknya nanti Mbak Nita terima setelah selesai ajan.
0: Setelah ajan asar, betul.
8: Besok siaran masuk siang.
0: Besok enggak, besok libur. Iya.
8: Oh libur, oh iya selamat ber.
0: Iya, alhamdulillah. Nanti subuh minggu libur. Lagi tuh subuh minggu. Pagi minggu.
8: Oh hari minggu masuk pagi.
0: Masuk pagi insya Allah.
8: Ya berarti okay. Nanti ketemu di hari berikutnya. Oke, buat wanita jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi, terima kasih. Assalamualaikum,
0: selamat. Selamat sore juga beserta jadi. Oke, kalian yang senang kita cukupkan karena Etam akan mendengarkan azan asar pukul 15.35 waktu Indonesia Tengah. Jadi Etam telinga lagu dulu, dikawani dengan requestan pertama hari ini. Ada lagunya dari Siti Badriah dengan Video Call Aku.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: صلاتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, dia menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.
2: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Ya keren yang sana lanjut di Danang Meriana ternyata mendang-dang-dang-dang-dang-dang-dutan serta menelinga azan asar ya tadi dah berkemanang untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Lanjut dulu di menit-menit terakhir kebersamaan kita di satu jam ini keren yang sana etam sapa dulu. Assalamualaikum Danang Merian.
1: Danang Merian.
0: Waktunya etam dang. Mantap, apa kabar Bu Sekutai?
1: Baik.
0: Alhamdulillah, gak apa cuaca situ?
1: Merok.
0: Ya. Dah hujan tapi belum?
1: Ya, sudah.
0: Oh, siap. Ndak berikas lagu apa tuh Sekutai? Ya. Ini kita bacakan dulu yang pertama ada cashback cinta, hatiku bukan batu, mati gaya, apa kabar sayang, sabar ini ujian, seraut wajah diangan, tanda cinta, hilang saat terang, drama cinta, masa depan sama yang terakhir kau.
1: Apa kabar sayang ya?
0: Apa kabar sayang aja. Oke, sapanya Rendi.
1: Lagi untuk Supisan. Nah, Jago.
0: Ya.
1: Putra Jawa. Adik Lenita.
0: Ya.
1: Adik Mas Menuju.
0: Si. Siap.
1: Adik Muda.
0: Ya. Iya, ya, makasih Bu Sekutai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bu Siyoh. Etam sapa sebelahnya lagi. Assalamualaikum Danang Merian.
2: Waalaikumsalam Dang Merian.
0: Iya. Apa ada pantun lagi kah?
2: Bu Sago.
0: Ah, Bu Sago. Eh kan mirip suara Bu Sago kan Bu Semisran nih. Ya Allah, apa kabar baik je?
2: Baik banget, cerah di 10.
0: Oh cerah kah?
2: Cerah.
0: Tidak hujan? Belum? Sudah?
2: Belum.
0: Oh.
2: Untung-untungnya aja, baru hujan gerimis.
0: Oh, ini jauh bener suara kita nih, Buso.
2: Makanya itu 10, Pak ya, mati lampu nih.
0: Oh, mati lampu, iya, atau pantas tegak jauh bener suara kita. Nggak beri kesapa tuh langsung aja, berarti mati lampu soalnya.
2: Iya, lagunya ada ke mati-mati lampu.
0: Kan dia ada lagi. Adanya mati gaya. Apa nih ada cashback cinta, hatiku bukan batu, mati gaya, sabar ini ya, ujian.
2: Hatiku bukan batu.
0: Oke, okay. Ada sapanya?
2: Salamnya buat Bu Sekutai, semoga sehat buat Nana, buat Bu Mama, buat Bunda Yuli, buat Dua Ramli.
0: Iya.
2: Nah, buat semuanya, buat Mbok Itanya semoga sehat alfiat, dibacakan usahanya, dimudahkan rezekinya.
0: Amin.
2: Banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sagu ya. Oke, keren yang sana indah tamu lagi boleh ya. Satu lagi atau etam dia lanjut di sesi kedua nih papa ya. Karena pukul 16.51 waktu Indonesia Tengah di cuaca yang masih jauh mendung-mendung di kawasan M. Yamin ya. Mendung-mendung berawan tapi ada matahari sedikit. Ya itulah pokoknya masih galau nih cuaca di M. Yamin keren yang sana. Masih ada juga lagu-lagu etam ya yang udah di request juga masih ada yang belum terputar, yang belum di request juga masih banyak. Kendiatan lanjut lagi Bu Sembak ya, karena telepon kosong, WhatsApp kosong dan juga Facebook kita masih kosong dan live chatnya juga masih kosong. Kendiatan lanjut lagi etam nelinga lagu pilihan Bu Sembak galanya lagi Merian hari ini. Yang selanjutnya ada Faul Gayo featuring Selfie Yama dengan nyanyian Rindu.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empo bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Empo juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
2: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.
3: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar datang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kerandeng sana, pemerintah Kota Samarinda di bawah kepemimpinan Wali Kota Andi Harun baru saja menorehkan prestasi nasional dengan meraih predikat sangat baik atau nilai A dalam simplifikasi birokrasi pelayanan publik dengan skor 84,77. Capaian mentereng ini mendapat respons dari akademisi sekaligus pengamat ekonomi Universitas Mula Warman, Dr. Aji Sofia Effendi. Menurut SIDA, transformasi pelayanan publik di Samarinda saat ini merupakan lompatan besar yang konkret. Perubahan sistem administrasi yang dulunya lambat kini telah dipangkas menjadi jauh lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta pelaku usaha. Lebih lanjut, SIDA menjelaskan bahwa keberhasilan tata kelola birokrasi ini berjalan selaras dengan stabilitas ekonomi makro di daerah. Sebagai miniatur Indonesia yang memiliki kompleksitas sosial tinggi, Samarinda dinilai berhasil merajut keberagaman menjadi harmoni, sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakstabilan ekonomi global dan nasional. Salah satu indikator keberhasilan ekonomi yang paling krusial di bawah kendali Pemkot Samarinda adalah kemampuannya dalam menjinakkan laju inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di pasar. Menurut SIDA juga, keberhasilan menjaga stabilitas harga pangan menjadi faktor penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat di tengah tekanan ekonomi yang masih terjadi di sejumlah daerah. Demikian kabar etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di kabar etam selanjutnya.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Dendang Merian, waktunya Etam Dangdutan.

Ya keren yang sana lanjut di Dendang Meriah. Waktunya tam dang dang dang dang dang dutan. Lanjut lagi bersumba ya, satu jam terakhir di Dendang Meriah hari ini. Tentunya kawan Tama di 0541-7272-656 atau 736-152 dan di WhatsApp di 0811-5819-984. Kawan juga Tama melalui Facebooknya Perempat RRI Samarinda dan juga bisa Tama di live chatnya RRI Digital. Lagu yang belum di request hari ini tersisa ada Cashback Cinta dari Nabila Gomez, Mati Gaya dari Lesti, Sabar Ini Ujian dari Nella Karisma, Seraut Wajah Diangan dari Anis Fitria, Tanda Cinta dari Maggie Z, Hilang Saat Terang dari Alvin Habib, Drama Cinta dari Tasya Rosmala, Masa Depan dari Adibal, sama yang terakhir ada Kau dari Christina. Masih di cuaca yang berawan-awan ya kerandeng sana. Ini bahkan awan kelabunya di sekelabu tadi nih kerandeng sana di M Yamin ini ya. Tadi menita di jalan tuh udah ada yang sebagian dah selesai hujan gitu. Jalannya masih basah. Nah, di M Yamin ini tepatnya depan RR ini malah kereng-kereng benih nih. Dah hujan tadi di sini dari tadi ya. Masih berdangdutan Bu Sombak tentunya dengan Mbak Nita ya, sambil menunggu Bu Sombak galanya atau nelinga lagu hak dulu ya, karena masih kosong juga nih di berbagai lini gabungan hari ini ya. Atau nelinga lagu selanjutnya ada Gejolak Asmara dari Nasar.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
1: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
2: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak. Menitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
2: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
4: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Ya keren dan senang lanjut tetam di dandang meriah waktunya tam dang dang dang dang dang dutan. Ada update cuaca dari LPS Kerandeng sana ya, dari Besoahio sebelah baratnya cerah, sebelah timur ada awan-awan mendung gitu ya. Sama hak tuh di sini juga busu, tapi saya tidak bisa menentukan hak tuh timur baratnya, saya tidak paham. Tapi sama mahan TG itu juga di kawasan M Yamin ya. Bahkan sekarang udah mulai berawan dan juga udah berangin, lebih berangin daripada tadi juga nih ya. Adam siapa lagi busu Wahyu dulu sama lewat WhatsApp. Assalamualaikum Danang Merian.
1: Waktunya Adam dan Dutan.
0: Iya, apa kabar busu? Sehat ya.
1: Sehat, kenapa suara kita kayak berbeda nih, Bu?
0: Kenapa? Dikit. Lebih apa? Lebih apa
1: lebih,
0: aja?
1: Lebih apa? Lebih kayak ada orang sakit gitu suaranya.
0: Oh, ndik leh.
1: Pilek.
0: Ndik leh, ndik dah pilek. Ndik tahu jua nih pindah beda.
1: Oh, yuk. Iya. Tetapi lama kelamaan timbul suara aslinya,
0: Bu. Iya itu hak nih agak-agak tiba-tiba kayak itu tuh bus memang. Oh, hari ini. Iya, agak-agak gatal tenggorokan ya.
1: Pantes
0: iya tuh, tapi belum hujan sih tebus ya.
1: Belum kok, baru mendung.
0: Baru tegi itu mah dari tadi ya. Oke dah, siap. Ndak berkas lagu apa tebus Wahyu?
1: Apa tadi ya, aduh aku ngelihat lagi playlistnya tadi tuh.
0: Ada cashback cinta, mati gaya, sabar ini ujian, seraut wajah diangan, tanda cinta, hilang saat terang, drama cinta, masa depan sama yang terakhir kau.
1: Ah itu tadi drama cinta.
0: Drama cinta pasti sih udah suka yang drama. Iya bener. Ada sapanya?
1: Untuk salamnya segalanya Jambu.
0: Siap.
1: Nah, ini kayaknya mendungnya bakalan merambat ini ke
0: arah LBS barat. Ya.
1: Ke ini kayak Miamin pulang kayaknya nih.
0: Iya tuh nih mulai gelap juga sini nih Bu. So tadi udah nih gelap lagi.
1: Nah, mudah-mudahan sehat selalu untuk Mbak Nitanya. Makasih juga atas waktunya Mbak Nita.
0: Iya, makasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suwahyo ya. Etam siapa sebelah sini dulu. Assalamualaikum Danang Merian.
2: Waktunya Etam dan Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Mbak Nita ini Mbak Reni.
2: Nita, mengapa suaranya?
0: Mengapa suara saya?
2: Ada dia kayak orang nggak pilek gitu lah Mbok.
0: Iya kah? Waduh, jangan-jangan besok nih pilek nih. Waduh, jangan lah.
2: Iya, suaranya kayak nggak biasa.
0: Oh iya kah? Ya ganti nyaman aja nih, mulai tenggorokannya nih Mbok Reni.
2: Itu namanya ganteng tenggorokan.
0: Iya.
2: Itu
0: kan juga
2: bisa Mbok.
0: Bener. Tegaknya gara-gara makan risol tadi nih, tegaknya nih. Makan banyak minyak gitu ya.
2: Lagunya apa yo?
0: Lagunya yang tersisa ada cashback cinta, mati gaya, sabar. Mati gaya aja dari Lesti ya.
2: Oke.
0: Oh hujan kah deras nih?
2: Belum.
0: Oh belum. Oh belum hujan, mendung maha.
2: Mendung maha.
0: Oh iya siap hatu, ada siapa nyendi?
2: Siapanya salam beratan yo.
0: Siap.
2: Mbak Umbo laki-laki dulak-dulak dan meramaikan perempat di sore hari ini bersama Mbok Nita.
0: Siap.
2: Mami pengen yang kreke. Kalau sakit semoga cepat sembuh.
0: Amin.
2: Dan banyak minum air hangat, Mbok.
0: Iya, siap.
2: Air putih, Sama kan jangan minum es dulu.
0: Siap.
2: Ya, terima kasih ya, Mbok.
0: Terima kasih ya, Mbak Reni ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Reni. Sudah peduli. Oh, dede. Padahal segala busa Mbak jawab. Peduli juga segalanya. Pokoknya makasih ya. Ayo, terus apa lagi sebelah sini. Assalamualaikum. Dendang Marian.
3: Waktunya tentang dendutan.
0: Nah, baru pertama busu Ari, leh. Ya. Baru mengingat, kah?
3: Ya.
0: Iya, baru bangun tidur nih suaranya kedengaran nih. Tapi sehat aja Bu Sari ya.
3: Ya.
0: Sehat alhamdulillah. Ndak request lagu apa? Lagu eta masih sisa cashback cinta, sabar ini ujian, seraut wajah diangan, tanda cinta, hilang saat terang, masa depan sama yang terakhir kau.
3: Yang kau.
0: Kau aja. Oke lah, ada siapa nyendi? Siap, makasih Bu Suhari, sehat-sehat. Assalamualaikum.
3: Salam.
0: Salam. Ya, tetap sapa sebelah sini lagi Danang Merian. Assalamualaikum.
4: Waktunya tambahan hutan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bu Senasrul.
4: Iya, Bu.
0: Iya, kemarin sama Nita kenapa terputus tiba-tiba tuh Bu Senasrul?
4: Iya, jaringan.
0: Jauh betul soalnya dari Sulawesi ya.
4: Iya, ini jaringan memutuskan cinta ini.
0: Siap. Ini di sana hujan nggak nih, Bu Senasron?
4: Ayo lo, di sini sudah lama ini kalau terusnya cuaca, Mbak. Hujan, mesti kan musim hujan sudah.
0: Oh iya, siap. Tapi yang penting aman aja ya, Bu Senasron ya.
4: Iya, aman.
0: Aman. Bu Senasron sehat juga kah?
4: Ya, sama-sama kita baik-baik selalu sehat lagi. Ya.
0: Alhamdulillah ya. Berarti ya. Langsung aja request lagu nih. Ya. Takut terputus lagi deh. Ya. Mau request lagu apa? Ada Cashback Cinta, Sabar Ini Ujian.
4: Iya, Tanda Cinta.
0: Cashback Cinta.
4: Tanda cinta.
0: Oh, Tanda Cinta. Sorry. Oke deh.
4: Iya.
0: Sapanya ada nih.
4: Sama-sama. Apalagi ada tugas. Saya selalu bersama keluarga rumah.
0: Amin.
4: Sampai ada tugas. Selamat sore. Selamat penyelitasnya. Ya, selamat sore. Selamat kompak. Semuanya lah.
0: Siap.
4: Selamat kecuali kompak selalu. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh mulai terputus-putus tadi Bu Senasrin di akhir ya. Alhamdulillah sempat sudah sampai assalamualaikum. Iya, sehat-sehat Bu Senasrin ya. Itu sahabat sebelahnya lagi. Assalamualaikum Dendang Merian.
5: Waalaikumsalam Dendang Merian.
0: Iya, waktunya Dendang Dutan. Apaan nih?
5: Dendang Dutan, hei.
0: Kenapa tuh, hei? Kenapa?
5: Apa lagi? Mutar aja lagunya ya.
0: Mutar aja lagunya, siap.
5: Siapa bilang, Bu, Nita tuh perlu baik aja suaranya.
0: Baik aja, kah?
5: Dia ada perlunya ketahuan untuk itu, Bu.
0: Iya, mulai agak-agak ini aja nih tiba-tiba tegak serak-serak gak tuh maha.
5: Iya, mun saya mulai mun flu tuh bah ada tapi di anu di tegak blender itu, Mbak. Ya kadang-kadang kan nih tadi hujan-hujan, Mbak. Ada masakan, Mbak, kaki kambing tuh nah, Mbak.
0: Nyamannya leh.
5: Iya.
0: Pesanan orang kah?
5: Pesanan orang mun saya di sama.
0: Andik ya.
5: Apa namanya itu kenyal di presto segalanya jadi cepat soalnya itu keras kan
0: bener
5: jadi harus lemah bener mbok
0: udah selesai nah, prestonya sampai. Belum
5: iya 3 presto mbok di rumah tuh sudah digasak segalanya
0: mantap
5: tinggal apa namanya dimasak sidang untuk malam nih mbok pintar aja sidang mbok karena anu ini masaknya
0: siap badai. Okay.
5: Kalau saya itu perlu ya, nggak apa lah dia sama.
0: Siap. Ya,
5: Bu Komisaris udah sama kan, Bu?
0: Dah sudah awalan tadi jual.
5: Oh, mungkin dibelikan ano, Julat Hamdan HP itu, Bu. Jadi nyaring suaranya, Bu.
0: Iya kak.
5: Suaranya kan nyaring aja.
0: Iya Bu, siap.
5: Baru HP barunya, Bu.
0: Oh, begitu, iya.
5: Kulturnya, Bu.
0: Mulai ini nggak hujan juga nih. Situ masih belum juga ya.
5: Hujan juga lebat, Bo.
0: Sudah.
5: Makanya sampai kena hujan nih. Makanya dia mendiapalan.
0: Oh, iya tuh siap dah.
5: Hujannya, Bo, gunturnya pulang. Saya takut aja, Bang. Pemancar tuh mudahan aja lah nanti kita petar, Bo.
0: Nanti mudahan aman aja. Amin. Ya Allah.
5: Iya.
0: Siap, makasih aja, Bu.
5: Hujannya di bukan di Marsa rata kayaknya nih. Tapi ini kayaknya gluntur-gluntur-glunturnya aja, Bo.
0: Yang anu ya nyaring ya.
5: Apa? Ya lebat ya di papa jua sih. Hujan hujan tuh dinikmati, jangan dibenci.
0: Makasih. Siap, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, grinding sana ya dah pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Ada 1 2 3 4 5 6. 6 lagu yang diputarkan yang harus diputarkan hari ini ya, walaupun ada yang panjang ya, ada 7 menit, ada 6 menit. Ada 5 menitan, gak tujuh ayah lagunya. Etam nalinga hak dulu nih di menit-menit terakhir. Jadi Etam cukupkan hak nih ya. Telepon Etam hari ini kerandeng sana. Etam nalinga lagu selanjutnya ada apa kabar sayang.

0: Pemuda Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stomat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, karena ada yang sana di Trasa aku menunjukkan pukul 16.53 waktu Indonesia Tengah. Sampai di sini dulu kebersamaan Etam di Jelajah di Dendang Merian. Ya, karena ada yang sana ada 2 jam nih tengah warna kita bedang duetan Merian hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah cara. Maka sebanyak yang dah monitor tulak pukul 15 tadi sampai wah ini. Makasih yang dah tama. Ada Bu Serinjani, Bu Suedo, Bu Suhamzah, Bu Sumisran, Bu Sabdurrahim, Bu Subudi, Mbak Nana, Bu Tajudin, Bu Sukutai, Bu Suagu, Bu Suwahyu, Mbak Reni, Bu Suari, Bu Senasren, Bu Sumamat, segalanya pokoknya ya. Yang dah membersamai Nita nih, baik yang monitor jua ataupun yang dah tama ya Bu Sembak ya. Kita jumpa lagi di Dendang Merian lain kesempatan tentunya dengan Mbak Nita jua. Selain itu temukan berjalanan di Jelajah Nusantara masih lagi-lagi dengan Mbak Nita ya. Tetap bersama kami tentunya di RRI Pro 4 Samarinda. Kita nolinga request yang terakhir ada Maggie Z dengan Tanda Cinta.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kerawan dengsana, pemerintah kota Samarinda melakukan inspeksi mendadak bahan pokok dan barang penting menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di stasiun pengisian dan pengangkutan bulk LPG atau SPP BE Pertamina di Jalan Poros Samarinda, Kamis 21 Mei 2026. Sidak dilakukan setelah sebelumnya pemerintah memantau kondisi pasar dan rumah potong hewan di Samarinda. Dalam sidak tersebut, rombongan menemukan adanya dugaan ketidaksesuaian pada alat timbangan pengisian LPG 3 kg. Temuan itu langsung menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan dengan perlindungan konsumen dan distribusi LPG bersubsidi kepada masyarakat. Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, mengatakan alat pengukuran seharusnya rutin dikontrol sebelum proses produksi berjalan. Sidak juga menyebut pemerintah bersama Satgas terkait akan melakukan pendalaman terhadap temuan tersebut. Langkah itu juga dilakukan untuk memastikan penyebab perbedaan hasil timbangan dan mencegah kerugian di tingkat masyarakat. Saifuddin juga menjelaskan pemerintah ingin memastikan seluruh proses distribusi LPG berjalan sesuai standar, mulai dari kondisi tabung kosong, pengisian hingga distribusi ke pangkalan harus diawasi dengan ketat agar masyarakat menerima isi LPG sesuai dengan ketentuan. Selain menyoroti persoalan LPG, pemerintah juga memastikan harga bahan pokok di Samarinda masih dalam batas normal menjelang Idul Adha, di mana pemantauan akan terus dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan masyarakat. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
3: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
4: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
3: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
4: Ya buat disingkirkanlah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
5: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
4: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
3: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
6: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya keren ya, sana lanjut di cuaca yang hujan ya. Dah hujannya di kawasan MMN dari tadi ini ya, deras, cukup deras tadi ya. Ini mulai agak-agak reda, tapi tidak reda juga karena masih deras. Jadi tadi itu udah deras, wah ini tuh deras. Gitu keren deh sana, membedakannya ya. Oke, kita lanjut tentunya perjalanan di cuaca yang hujan ini di Yamin ya, keren deh sana. Dan Etam hari ini akan berjalanan di tempat yang dingin juga ya, keren deh sana. Ya sama tuh Etam hari ini ya, sama Rinda dingin nih hari ini nih, alhamdulillah. Di mana hari ini Etam akan berjalanan ke Bandung, Surabaya. Bolehlah naik dengan percuma. Ya, ke Bandung aja tapi ya, ke Surabaya. Hari ini Etam akan berjalanan ke wisata-wisata adat Sunda ya, yang ada di Bandung, kerandeng sana. Nah, yang pertama itu Etam langsung aja nih, sikat ya. Yang pertama ada Saung Angklung Ujo. Jadi menurut Etam yang sering ke Bandung tuh pasti udah kenal juga namanya Padepokan Kesenian yang pernah sepi pengunjung. Nah ini tuh rame terus gak tuh keren deng sana. Dan rasanya tuh ada yang kurang menurut Etam tuh liburan ke Bandung, tapi di kesini ke Saung Angklung Ujo, keren deng sana. Di sana Etam bisa bertemu dengan wisatawan lokal ataupun mancanegara gak tuh ya di Padepokan ini. Dan ya di sana Etam bisa nonton angklung, pertunjukan angklung gak tuh ya, alat musik adat Sunda yang tentunya punya suara yang menarik. Etam juga bisa di sana sama-sama belajar main angklung gitu ya, yang tentunya akan dipandu oleh kru Padepokan. Nah, Padepokan seni ini, Saung Angklung Ujo ini, keren di sana. Dah berdiri dari 50 tahun yang lalu, lawas beneh ya, dan dimiliki oleh Bapak Ujo Ngalanggena dan Uum Sumiati. Nah, masih eksis sampai wayah ini karena memang para generasi baru ini tuh meneruskan nih impian dari Kang Ujo dan juga istrinya yang ndak angklung ini tetap lestari gak tuh kerandeng sana. Yang selanjutnya juga ada Padepokan Seni Mayang Sunda. Jadi memang Etam yang gak kenal lebih dalam gitu ya kesenian adat Sunda yang lain, bisa datangi Padepokan Seni ini, di mana di sini Etam bisa menemukan berbagai pertunjukan kesenian khas Sunda yang mungkin belum pernah Etam lihat gitu kerandeng sana. Padepokan itu dimiliki oleh pemerintah Kota Bandung ya, dan juga masih dirawat dengan baik. Jadi Etam bisa nyaman tuh karena di sana tuh rapi ya, nyaman Etam berjalan ke sana. Nah, di sana juga Etam bisa ngikuti workshop khusus tarian Sunda dan mempelajarinya dari orang yang ahli jua. Nih Etam akan bahas lebih lanjut apa aja lagi tempat wisatanya. Etam nelinga dulu lagu yang satu ini dari Bengkulu.

0: biar makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Setiap 4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahun-tahun, pengorbanan waktu, hingga tekanan besar yang harus ditanggung para pemain. Semua itu mengerucut dalam beberapa pertandingan yang menentukan nasib mereka di panggung terbesar dunia. Dan pada akhirnya, hanya satu tim yang akan mengangkat trofi emas itu.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Liwetan merupakan salah satu tradisi masyarakat Sunda. Tradisi ini dilakukan dengan bersantap bersama di atas lembaran daun pisang. Dalam penyajiannya, nasi akan diletakkan di sepanjang daun pisang. Begitu juga dengan sayur mayur dan lauknya. Hal yang membuat liwetan unik adalah makan dengan menggunakan tangan langsung atau tanpa sendok. Makna tradisi yang dimulai dari kebiasaan dan pengaruh agama Islam di pesantren-pesantren di Jawa dan Sunda ini adalah nilai kebersamaan dan kesederhanaan.

0: setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Yang ronde sana lanjut lagi etam berjalanan ke Bandung kerana yang sana ya dari kemana dengan lagu-lagu pop dari Nusantara. Dan selanjutnya nih ada Taman Budaya Jawa Barat. Nah, lokasinya ini ada di Dago, Bukit Tinggi yang ada di Bandung, dan jauh ada udaranya sejuk ya tuh kerana di sana. Jadi menikmati budaya dinginnya kota Bandung tuh ya bisa ke sini bos Mbok yo. Nah, awalnya lokasi ini tuh namanya adalah Rumah Teh Dago yang lebih fokusnya tuh ke kuliner, restoran, gak tuh ya tempat minum teh sesuai namanya gitu ya, rumah teh. Tapi akhirnya beberapa waktu lalu mengalami perubahan konsep sebagai tempat untuk pelestarian budaya Sunda. Nah, di sini Atem bisa lihat ya pertunjukan menarik setiap minggunya gitu ya, diisi langsung oleh seniman andalan di Bandung. Selanjutnya juga ada yang namanya Kampung Adat Mahmud. Nah, Kampung Adat Mahmud ini bisa jadi lokasi wisata budaya di Bandung yang menarik untuk Etam gitu ya, di mana kampung ini tuh ada di Marga Asih, Kabupaten Bandung, dan di sana Etam bisa nemukan sejarah masuknya Islam di Bandung, di mana katanya agama Islam agama Islam ini sendiri tersebar pertama kali itu ada di Bandung dan melalui kampung ini kerana di sana Kampung Adat Mahmud. Tokoh bersejarahnya yang menyebarkan Islam dulu adalah Eyang Dalem Abdul Manaf. Nah, di sini Anda juga bisa melihat bangunan-bangunan sederhana yang tentunya memiliki nilai historis yang kuat juga. Anda bisa belajar gitu ya. Sekalian jalan-jalan, sekalian belajar sejarah di Kampung Adat Mahmud ini. Bisa juga tem foto-foto di sana, gak tuh keren deng sana ya, karena memang lokasi kampung ini tuh masih belum banyak diketahui. Jadi tegendek tapi rame gitu orang-orang yang berkunjung ke sana, apalagi waktu weekend, gak tuh keren deng sana. Jadi bisa santai atau chill aja di weekend mun atau ada liburan ke Kampung Adat Mahmud ini. Masih dari kampung adat, ada yang selanjutnya adalah Kampung Adat Cikondang. Nah, mun atam ndak tahu kebudayaan Sunda lainnya, atam bisa berkunjung ke Kampung Adat Cikondang yang punya keunikan sendiri, di mana lokasinya ini berada di Pangalengan, Kabupaten Bandung, dan banyak diketahui juga karena di sana. Jadi bisa leluasa juga atam di sana. Di sana atam bisa nemukan rumah adat Cikondang yang bentuknya unik, sederhana, di mana ada asal-usulnya kenapa dinamakan Cikondang, yaitu karena di sana dulu tuh ada mata air yang ditumbuhi oleh pohon besar. Jadi pohonnya tuh pore baik gitu karena di sana ya. Dan kampung ini

0: Jembatan Gantung Bangkirai adalah jembatan gantung yang berada di kawasan wisata Bukit Bangkirai. Jembatan ini memiliki panjang 64 meter dan menghubungkan tajuk-tajuk yang dibangun di 5 pohon bangkirai, jenis pohon yang paling banyak tumbuh di hutan tropis ini. Jembatan Gantung Bangkirai menjadi jembatan tajuk pertama yang ada di Indonesia, kedua di Asia, dan ke-8 di dunia. Untuk menuju jembatan gantung, kita harus menaiki menara dari kayu ulin yang dibangun mengelilingi batang pohon bangkirai. Jembatan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penelitian berbagai jenis burung. Seorang peneliti burung asal Perancis pernah menggunakannya selama 4 bulan dan menemukan 113 jenis burung yang hidup di kawasan hutan ini.
1: Ya, air masuk, Pak.
2: Ini sudah banjir, memang ya banjir, mau diapakan lagi, ini alam, Bu, alam.
1: Bapak ini

0: Pak.
1: Salahnya yang... di mana Bung Ujan memang lebat seperti itu kok.
0: Ya Allah, Bapak tuh siapa itu? Pak Somo itu. Bangun rumah seenaknya. Mosok itu sungai kecil itu dipondasi dijadiin rumahnya. Itu kan menghalangi jalannya air. Akhirnya air meleber kemana-mana.
1: Loh, terus gimana caranya menggerakkan warga ini supaya sadar untuk bergotong royong, ya toh? Memang bergotong royong bersihkan parit itu kan ada gunanya toh, Bu.
0: Lah itu makanya tetangga ini Pak disadarkan. Misalnya ketemu kalau pas ronda itu loh.
1: Iya, Bu, tapi susah menggerakkan warga untuk bergotong royong.
0: Kalau kayak
1: Bu,
0: gitu sampai lebaran kuda, Pak, kita itu enggak bebas banjir.
1: Tanggung jawabnya gotongin Pak RT toh, Bu.
0: Alah ya enggak Pak RT, kita, Pak, kita.
1: Jadi enggak tunggu perintah.
0: Enggak usah, kita warga masyarakat ini kita.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
3: Ya keren deng sana lanjut ya ke wisata selanjutnya sebelum mengakhiri kebersamaan tam hari ini adalah yang namanya Kampung Adat Jua. Yang ini adalah Kampung Adat Cirende. Di sini adanya di Cimahi dan merupakan kampung adat yang cukup berdekatan dengan pusat kota Bandung. Di sini kita bisa menemukan bangunan adat Sunda yo yang unik tentunya, dan di sini tuh nyatu dengan alam, beda dengan kampung adat Cikondang tadi kerandeng sana. Di sini juga kita bisa lihat pertunjukan atau berbagai macam ritual adat nih yang dilaksanakan oleh para penduduk. Selanjutnya ada jam Museum Barli, yang mana museum ini jangan jauh dari pusat kota yo. Dan sesuai dengan namanya, museum ini tuh dimilikinya oleh Barli Sasmitawinata, di mana si Dani, Bapak Barli ini adalah pelukis kondang yang ada di Bandung Randa sana. Jadi di sana tentunya karena Tam udah tahu yang punya pelukis tentunya tah tuh. Jadi Tam di sana bisa lihat karya-karya lukisan Barli, dan juga Barli ini adalah pelukis yang bertemakan realistis, yang mana belajar langsung dari maestro pelukis asal Belgia, dan memang lukisannya nih berdekatannya dengan kehidupan masyarakat etam yang ada di zaman dulu gak tuh kerandeng sana. Dan juga yang terakhir adalah gedung kesenian Rumentang Siang gitu, dimana di sini dulu digunakannya sebagai bioskop kerandeng sana, tapi tentunya di lagi wah ini ya, jadinya intinya gedung ini tuh akhirnya menjadi salah satu pusat kesenian yang ada di Bandung, di mana gedung ini tentunya seringnya dijadikan tempat-tempat kumpulan orang-orang seni ya yang ada di Bandung. Dan sampai wayah ini tuh belum difungsikan lagi memang sesuai dengan fungsi awalnya yaitu bioskop, dan tapi gedung ini tuh dijadikan ya tempat kumpul-kumpul maha, di mana gedung ini tuh dulu ternyata selain dijadikan memang kan namanya bioskop ya identik dengan sandiwara, teater dan lain-lain, dan jadinya sesuai dengan fungsinya juga gitu dulu ya, dimana digunakan untuk pertunjukan teater, tari daerah dan lain-lain. Nah tapi wah ini tuh masih belum difungsikan gak tuh keren dan sana, semoga bisa difungsikan lagi. Jadi bagi atom yang gak nonton tari-tari, nonton pertunjukan teater gak tuh ya, jadi atom tinggal ke gedung kesenian Rumentang Siang ini keren dan sana. Nah itu informasi seputar jalan-jalan di wisata adat yang ada di kota Bandung, yang mana atom dia mau ke Bandung dia usah bingung lagi mana ya gitu ya kan, mana ya ini yang mana anu apa nih tempat-tempat wisata yang ada di Bandung tapi yang lebih ke budayanya. Nah ini bisa ke sini kerandeng sana ya, dimana informasinya kami kutip dari laman website ajaib.co.id. menjadi akhir kebersamaan tem di Jelajah Nusantara hari ini, tentunya satu jam lagi dengan Mbak Nita di Zona Petang, tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

0: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
1: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Bener ya, Say?
3: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
3: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
3: Jangan marah-marah dong sayang.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habratam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Krawandeng Sana, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah distributor besar di Sangatta, di mana sidak dilakukan menyusul mulai menipisnya stok minyak goreng premium serta kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Pemantauan dilakukan di beberapa distributor utama, di antaranya Top 88 Merdeka dan Pulau Mas, di mana pemerintah daerah ingin memastikan distribusi bahan pokok tetap berjalan lancar serta mencegah adanya praktik penimbunan barang oleh pihak tertentu. Kepala Bidang Industri Disperindak Kutai Timur, Ahmad Doni Erviadi, dalam keterangannya mengatakan sidak menjadi langkah pengawasan rutin untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan masyarakat. Menurutnya, kondisi stok minyak goreng premium di beberapa distributor memang mulai berkurang akibat tingginya permintaan pasar. Selain minyak goreng, Disperindak Kutim juga memantau perkembangan harga sejumlah komoditas lain yang mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Pemerintah daerah berharap distributor tetap menjaga kelancaran suplai agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan, di mana dengan distribusi yang tepat yang tetap terjaga, maksud kami, pemerintah optimis kebutuhan pokok masyarakat masih dapat terpenuhi dalam beberapa waktu ke depan. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam lainnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
3: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
4: Dari matamu, matamuku mulai jatuh cinta.
5: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
6: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah, bukan lagu cinta.
5: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
6: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru, ya kan?
5: Masa, Rian?
6: Kita coba yuk.
5: Siap.
6: Kepala, pundak,
7: mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, kerendeng sana Etam lanjut tentunya di zona petang. Dan Merian hari ini Etam akan membahas tentang tentunya informasi-informasi ringan dan masih dikawani dengan sajian lagu-lagu islami sembari menantikan azan maghrib yang hari ini akan berkumandang insyaallah pukul 18.14 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

0: Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

Ya, keranda sana lanjut. Tentunya ada yang mendengarkan bersama. Kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah salat maghrib ya kerandeng sana ya. Dan tentunya kita lanjut di zona petang hari ini kerandeng sana, dimulai nih dengan informasi yang datang dari rri.co.id ya, ini tak kutip, dimana Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur ini nyoroti fenomena bullying dan tekanan pergaulan yang disebut juga menjadi salah satu pintu masuk remaja nih terpapar penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OOT keren di sana. Jadi Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim Kombes Pol Romilus Tamtelah itu tuh mengatakan banyak remaja yang mulai mencoba obat-obatan tertentu gitu ya. Sebenarnya tuh bukan karena faktor kriminal aja gitu, tapi ada dorongan lingkungan sosial dan juga keinginan diterima dalam kelompok pertemanan. Nah, ini jerahnya kerandeng sana. Jadi menurut Sida tuh kondisi itu tentunya jadi ancaman serius ya, karena banyak orang tua dan juga lingkungan sekolah yang belum menyadari penyalahgunaan obat tertentu itu kini bisa berkembang dekat benih dengan anak-anak etam di kehidupan remaja gitu ya. Dimana Sida juga menjelaskan penyalahgunaan obat-obatan terlarang ini lagi identik tentunya dengan lingkungan kriminal tertutup. Membaharitan TGI itu keren di sana. TGI benar-benar sembunyi-sembunyi orang-orang tua gitu ya. Intinya bukan usia-usia remaja lah ya. 20-an ke atas TGI itu ya. Nah, tapi wahin itu peredarannya justru lebih mudah untuk menjangkau pelajar melalui lingkungan pertemanan sampai akhirnya media sosial juga mempengaruhi gitu ya. Dimana efek penyalahgunaan obat tertentu juga bisa tentunya memicu perubahan perilaku yang berbahaya, mulai dari hiperaktif, agresif, halusinasi, sampai akhirnya keberanian berlebihan yang malah jadinya berujung ke tawuran atau tindakan kriminal lainnya agak tuh kerandeng sana. Dan karena itu juga tuh Direktorat Riset Tadi itu juga menilai penanganan penyalahgunaan OOT itu tidak cukup hanya mengedepankan penegakan hukum aja, tapi harus juga diperkuat melalui pendekatan sosial, terus juga melakukan edukasi sejak dini kepada anak-anak remaja tentunya ya, dimana tentunya dalam hal ini pihak sekolah, pihak keluarga jadi punya peran penting dalam mendeteksi perubahan perilaku anak etam, terutama misalnya Sida tuh udah mulai nunjukkan tanda pergaulan negatif atau ketergantungan terhadap obat-obatan tertentu gitu kerandeng sana. Intinya semoga dijauhkan ya anak-anak etam dari perilaku-perilaku yang buruk gitu ya, dan juga semoga ini jadi pengingat juga bagi orang tua agar selalu memperhatikan pergaulan anak-anaknya di sekolah ataupun di lingkungan sekitar rumah.

0: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
1: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

Ya, karena yang sana beralih ke informasi lainnya, di mana ini lebih ke tips ya, dengan tips merawat anggrek bulan. Oh, anggrek bulan. Nah, jadi memang anggreknya kan ada beberapa jenis. Nah, yang Atam akan bahasin adalah anggrek yang banyak disukai orang, yang mana adalah nama latinnya tuh anggrek halaenopsis atau anggrek bulan. Tapi memang popularitasnya tuh tinggi karena yang sana. Jadi akhirnya membuat anggrek bulan ini perlu benih perawatan, pemeliharaan yang baik supaya nya bisa tetap tumbuh bagus dan juga indah gitu ya. Di mana ternyata kerandeng sana ya, pemeliharaan yang terpenting pada tanaman ini itu adalah pemupukan, penyiraman, dan juga pengendalian hama dan penyakit. Penyiramannya nih adalah cara paling efektif ya untuk menjaga kelembapan yang optimal, dan dilakukannya pagi hari saat udara cerah, aliran udaranya baik gitu ya. Jadi daunnya tuh akan kering pada siang harinya. Di mana penyiraman juga dilakukan secara teratur dan berlebihan. Etam juga bisa memberikan jenis pupuk yang berhubungan erat juga dengan antara siklus pertumbuhan, faktor lingkungan, dengan dosis pupuk yang diberikan juga gitu. Dimana biasanya pemupukan ini dilakukan pada bagian permukaan dan bawah dari daunnya pada pagi hari atau sore hari gitu kerandain sana. Nah, itu menggunakan beberapa macam pupuk diselang-seling antara pupuk kimia dan juga pupuk organik. Namun misalnya tanaman dah cukup dewasa gitu ya, itu menggunakan pupuk yang ada kandungan P dan juga K-nya tinggi gitu kerandain sana. Nah, tapi selain itu, itu penting juga memperhatikan media tanam anggrek. Nah, biasanya kan mbak-mbaknya gawal ya kan, menanam bunga gitu ya, tapi kok mati terus gitu ya. Nah, termasuk anggrek ini penting untuk kita perhatikan media tanamnya gitu, dimana media yang bisa digunakan oleh Phalaenopsis ini atau anggrek bulan ini adalah pakis, serbuk dan sabut kelapa, sphagnum moss, mossa carcadaca, arang kayu, dan juga potongan kulit kayu pinus yang dah diproses. Pemilihan media tanam ini juga tergantung pada lingkungan tumbuh, ketersediaan bahan, ataupun tujuan penanamannya juga, atau butuh busu embo gitu ya. Wadah tanamnya tuh yang bisa digunakan yaitu adalah pot yang terbuat dari tanah liat atau plastik. Terus habis itu bisa juga sabut kelapa tua gitu ya, dijadikan pot juga kawa gitu. Tempurung kelapa tua juga bisa, atau batang pakis yang bisa dibuat dan juga dibentuk menjadi tegek pot kerandeng sana. Nah, dengan menerapkan cara-cara tadi ya dari Nita itu, tentunya budidaya anggrek ini akan jadi lebih baik dan juga lebih benih gitu kerandeng sana di asal-asalan. Karena memang anggreknya lumayan mahal gitu ya, menetam bayi-bayi merawatnya gitu, besok embo. Nah, itu hatu.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.
2: Eh, Dir, apa kau bikin?
3: Eh, kau tidak lihat kainnya? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
2: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
3: Saya tahu, Ji, tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
2: Eh, pudelah. Bom ikan itu toh, dah kasih rusak terumbu karang.
3: Lalu apa rusaknya dengan saya?
2: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
3: Heh, begitu kah?
2: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
3: Oe, berarti nggak dapat ikan mi nanti. Susah mi makan ikan.
2: Nah, itu kau pintar.
1: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
4: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Ya, keren dan senang terasa waktu menunjukkan pukul 18.53 waktu Indonesia Tengah. Ya, Nita cukupkan kebersamaan Eltam ya hari ini keren dan senang ya. Karena dah mengakhir kebersamaan kita juga karena dah habis waktu juga ya. Ya, selainnya kan ada mau datang ngawani dalam rangkaian sama Rinda malam hari ini ya. Saatnya Mbak Nita pamit dari ruang dengar kita segalanya. Semoga kau menghibur, kau ada manfaat yang diambil, dan juga mohon maaf jika ada salah-salah carang, salah-salah candaan Nita hari ini ya. Dan semoga selalu dilindungi Allah dan selalu didekatkan dengan hal-hal baik, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saatnya Mbak Nita pamit dari ruang dengar kita segalanya. Jangan lupa bahagia busumbo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kerawan Deng Sana, pemerintah Kabupaten Paser terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman penyelenggaraan gerai layanan di Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Paser bersama Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenimpi PAS Kalimantan Timur serta sejumlah perguruan tinggi. Kegiatan berlangsung di ruang rapat Sadurengas Kantor Bupati Paser Selasa dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Paser Ihwan Antasari. Di mana Wabup Paser Ihwan Antasari menegaskan bahwa kerjasama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat integrasi layanan publik di daerah. Sida menyambut baik partisipasi Balai Pemasyarakatan Balikpapan dan Rumah Tahanan Negara kelas 2AB Tanah Grogot yang kini turut membuka gerai di MPP Kabupaten Paser. Kehadiran instansi tersebut dianggap akan semakin melengkapi ragam layanan yang tersedia bagi masyarakat. Lebih lanjut, Ihwan juga menekankan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik memiliki dampak langsung terhadap iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, pelayanan publik yang cepat dan transparan menjadi salah satu indikator penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Karena itu, Pemkab Paser terus mendorong inovasi pelayanan agar masyarakat dapat mengakses berbagai kebutuhan administrasi secara lebih mudah dan efisien. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam lainnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan. Karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Rompatara di Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Ya, selamat malam ya, deng sana. Nih balik lagi nih, akhirnya ya, Mbok Tatam ngawani etam galanya lagi nih di program Beranda atau Berita Daerah dan Nusantara ya. Dan untuk informasi pertama, seperti biasa, Mbok Tatam akan bacakan info perakiran cuaca ya untuk Kota Samarinda. Ini kalau dilihat dari laman bmkg.go.id, secara keseluruhan itu terpantau berawan nih kerana di sana dengan suhu 25 derajat Celcius. Namun nih luar ya. Ini tadi buat Tata juga hujanan ya sampai di kantor. Memang hujannya deras bener. Jadi untuk kerana di sana ya, mungkin juga pemotor, jangan lupa pakai jas hujan ya. Jangan diterobos gitu aja tapi dipakai jas hujan karena nanti bakal kuyup basah gitu ya. Dan untuk menjaga kesehatan juga biar di meriang gitu. Dan untuk rekan sana lainnya yang sudah lagi berada di perjalanan juga ya, tetap hati-hati, patuhi rambu lalu lintas, jangan ngebut karena jalanan licin. Semoga selalu selamat sampai tujuan ya. Demikian informasi tadi, mau tata kutip dari laman bmkg.go.id. Dan selanjutnya kita mendengarkan dulu nih sajian lagu-lagu daerah Nusantara sembari menantikan azan Isya ya pada pukul 19 lewat 27 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Eh, kamu lagi ngapain?
1: Eh, aku lagi denger Rompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa? Lewat
1: bisa
0: HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya, Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya, Kansa Sabita Kamilah, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?
4: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
5: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
6: Pro 4 RRI.
7: Suara Budaya Nusantara.
8: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
9: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Barang siapa utang uang kepada orang lain dan berniat akan mengembalikannya, maka Allah akan luluskan niatnya itu. Tetapi, barang siapa mengambilnya dengan niat akan membinasakannya atau tidak membayar, maka Allah akan rusakkan dia. Hadis Riwayat Bukhari.
2: Bu, tahu nggak?
3: Wah, datang-datang mau gosip nih.
2: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
3: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
2: Terus apa, Bu?
3: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya Bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
3: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul Bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
3: Justru dari masa kehamilan ini Bu, kita lakukan langkah pencegahan. Salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh gitu.
4: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, kronis sana masih di beranda ya, berita daerah Nusantara nih. Untuk informasi yang pertama ya, ini mengenai stok minyak goreng premium mulai menipis. Jadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah distributor besar di Sangatta dan sidak dilakukan menyusul mulai menipisnya stok minyak goreng premium serta kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Pemantauan dilakukan di beberapa distributor utama, diantaranya Top 88, Merdeka, dan Pulau Mas. Pemerintah daerah ingin memastikan distribusi bahan pokok tetap berjalan lancar, serta mencegah adanya praktik penimbunan barang oleh pihak tertentu. Kepala Bidang Industri Disperinda Kutai Timur, Ahmad Doni Erviadi, dalam keterangannya mengatakan sidak menjadi langkah pengawasan rutin untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan masyarakat. Karena menurutnya kondisi stok minyak goreng premium di beberapa distributor memang mulai berkurang nih akibat tingginya permintaan pasar. Kemudian selain minyak goreng, Disperinda Kutim juga memantau perkembangan harga sejumlah komoditas lain yang mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Pemerintah berharap distributor tetap menjaga kelancaran suplai agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Dan Sida juga menegaskan pihaknya akan terus melakukan pengawasan berkala terhadap distributor maupun pasar tradisional. Dan langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga serta memberikan rasa aman kepada masyarakat terkait ketersediaan bahan pokok. Demikian informasi ini dikutip dari laman rri.co.id.
1: Waalaikumsalam.
2: Widih, jadi inget Daniye, gimana si Dul deket Jainab, deket Sarah juga.
1: Dapat restu dari babe kagak ya? Diskusi dulu sama maknya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hey. Masih enak kok?
2: Iya toh.

Iya, karena di sana kita beralih ke informasi yang terakhir ya mengenai BPBD Kubar, dirikan posko dan kerahkan 3 tim. Upaya penanganan banjir terus dimaksimalkan. BPBD Kutai Barat terus maksimalkan upaya penanganan banjir yang meluas di sejumlah kecamatan akibat meningkatnya debit air Sungai Mahakam. Hingga hari ini, BPBD Kubar mencatat ribuan warga terdampak banjir, sementara tinggi muka air di beberapa wilayah masih terus mengalami kenaikan. Kepala BPBD Kubar Yudianto Rihartono ini mengatakan pihaknya wayahni fokus melakukan pemantauan kaji cepat pendataan warga terdampak hingga penyiapan bantuan logistik. Sebagai langkah percepatan penanganan di lapangan, BPBD Kubar membagi personil menjadi 3 tim yang disebar ke sejumlah wilayah terdampak banjir. Untuk tim pertama diterjunkan ke wilayah hulu Sungai Mahakam di Kecamatan Mook Manar Bulat untuk melakukan penyisiran dan kaji cepat di Kampung Linggang Marimun, Muara Kalak, Merayak, dan Kelumpang. Kemudian tim kedua ini melakukan pemantauan di wilayah hilir Sungai Mahakam, meliputi Kampung Rambayan, Muara Jawak, dan Gadur guna memastikan kondisi masyarakat dan perkembangan debit air. Kemudian tim yang ketiga mendirikan tenda posko di Kecamatan Melak yang difungsikan sebagai pusat koordinasi, pemantauan, dan distribusi bantuan logistik bagi warga terdampak banjir. Dan berdasarkan laporan BPBD Kubar, banjir wayahni melanda sejumlah wilayah seperti Kecamatan Barong Tongko, Melak, Muara Pahu, Tering, hingga Mook Manar Bulat. Dan di Kampung Gemuhan Asa, Kecamatan Barong Tongko, tinggi muka air dilaporkan berkisar 35 hingga 50 cm dan sebanyak 40 rumah terdampak di 2 RT dengan total 56 kepala keluarga atau 154 jiwa. Demikian informasi ini mau tak kutip dari laman Kaltim dan tribunnews.com sekaligus menutup kerusuhan etam di Beranda ya, berita daerah di Nusantara. Selanjutnya pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan ada Gondang Dia relay dari Prompat RRI Jakarta. Jadi untuk Rania Sana tetap bersama kami di Prompat RRI Samarinda.

Sebenarnya cincin yang dipakai di jari manis tidak selalu berarti cincin kawin. Tapi saat menikah atau bahkan bertunangan, banyak pasangan yang memakai cincin di jari manis, mau itu sebelah kanan atau kiri. Kira-kira kenapa ya? Menurut legenda, jari manis diyakini memiliki urat nadi yang terhubung langsung ke jantung, sehingga hati kekasih akan terhubung dengan cincin mereka. Orang Romawi menyebut ini vena amoris atau surat cinta. Oleh karena itu, cincin yang dipasangkan ke jari yang khusus yaitu jari manis. Hal ini sebagai penanda hati mereka yang terhubung satu sama lain. Namun pengetahuan tentang tubuh manusia telah berkembang pesat. Sekarang para ahli tahu bahwa manusia tidak memiliki pembuluh darah seperti itu. Diketahui juga bahwa jantung ternyata adalah organ untuk memompa darah, bukan merasakan cinta. Meski begitu, kenyataan tersebut tidak menghentikan manusia untuk terus mengaitkan jari manis dengan konteks romantis dan emosional. Jadi, sampai sekarang, pasangan masih memakai cincin kawin atau pertunangan di jari manis mereka.

0: Salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kerandesana BMKG mengingatkan potensi gelombang tinggi di sejumlah perairan Sumatera Utara. Pada tanggal 23 hingga 26 Mei 2026, BMKG meminta masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku pelayaran, untuk meningkatkan kewaspadaan. Prakirawan BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matirim Belawan, Rizky Fadilah, mengatakan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan diperkirakan mencapai 1,5 hingga 2,5 meter. Pola angin di wilayah perairan pantai timur Sumatera Utara umumnya bergerak dari arah barat hingga utara dengan kecepatan berkisar 2 hingga 15 knot. Sementara pola angin di wilayah perairan pantai barat Sumatera Utara bergerak dari arah barat hingga timur laut dengan kecepatan antara 6 hingga 15 knot. Kondisi tersebut berpotensi memicu gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan, antara lain perairan barat Sumatera Utara, perairan Kepulauan Batu, lalu perairan timur Kepulauan Nias, perairan barat Kepulauan Batu, perairan barat Kepulauan Nias, serta Samudra Hindia di barat Kepulauan Nias. BMKG mengingatkan seluruh pengguna jasa transportasi laut untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca maritim guna mengantisipasi risiko yang dapat ditimbulkan oleh kondisi gelombang dan angin di perairan Sumatera Utara. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Promot FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Iya, tadi habis nyemil di belakang Abang Po, iya. Nyemil kue sarang semut, terus kue bolu gulung. Wih, tadi ada tamu jauh Abang Po yang datang. Jadi ya kita terima. Terima kasih ya buat tamu jauh kita yang sudah bila-bilain datang, ya. Jadi kita sore-sore ada cemilan nih, ya. Gitu. Kita soalnya anaknya kalau habis makan nih Abang Po, ya kudu ada cemilan. Kagak tahu kenapa ya Abang Po. Kalau kagak ada cemilan, ntar kita tantrum. Kita bisa ngereok nanti ya Abang Po, ya. Kalau kurang cemilan, ya. Gitu. Abang Po, sorenya cemilannya apa nih Abang Po? Karena lagi hujan nih, ya. Kalau sih barusan itu ya nyemilin kue bolu gulung, terus juga kue sarang semut. Terus tadi juga ada ternyata UMKM siang tadi ya, masih ada kue brownies juga. Jadi banyak ini, aduh alhamdulillah deh, rezeki nak soleh Abang Po, ya. Capek-capek tadi panas-panas jam 2. Ada kue banyak, ya. Murah rezeki dah buat yang bawain deh Abang Po, ya. Gitu. Buat Abang Po, kali aja lagi pada nyemil nih, boleh diceritain juga ya, nyemilnya apa nih Abang Po. Ada nyemil teh anget panas. Teh anget panas lagi. Teh anget manis gitu maksudnya Abang Po, ya. Atau mungkin teh anget tawar, boleh ceritain juga, ya. Karena kan pasti ada beberapa dari Abang Po yang kalau lagi hujan pengennya anget-anget. Beda sama Ayi Abang Po, jadi samain, ya. Kalau Ayi walaupun hujan tetap aja es hajar, ya. Terus juga apa lagi tuh, es kopi hajar juga. 0812 11 24 928 ya Abang Po.

Abang Po, kue jalabian tuh salah satu jajanan manis khas Betawi yang bentuknya mirip cincin, tapi bahan dasarnya pakai tepung beras ketan. Ukurannya biasanya kecil, kagak sebesar donat, dan teksturnya juga kagak ngembang. Rasa manis ame bentuknya yang khas bikin banyak orang doyan, dari anak kecil sampai orang tua. Dulu nih, kue jalabia sering banget disajiin di acara hajatan, maulid, sampai lebaran. Artinya bukan cuman sekedar kue aja Abang Po, tapi juga lambang kebersamaan sama rasa syukur orang Betawi. Sekarang nih mungkin udah jarang ya ditemuin karena udah banyak kue modern. Tapi aroma sama rasa khas jalabia tetap ngingetin kita sama budaya kuliner Betawi. Kue ini biasanya dimakan bareng kopi atau teh anget. Cocok banget dah buat cemilan sore. Walaupun sederhana, kue ini tetap punya daya tarik yang bikin orang pengen nyicipin terus.

0: mau kemana? Cakep bener dah.
1: Emang ayah cakep ya bang ya?
2: Iya.
1: Ya Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
0: Ngapain?
1: Mau dengerin musik.
0: Lah, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
1: Iya deh.

0: Nama Kaliangke diberi setelah terjadinya peristiwa pembantaian penduduk etnis Tionghoa oleh VOC di Batavia pada tanggal 9 Oktober 1740. Sebelumnya, kampung tersebut bernama Kampung Bebek karena orang Tionghoa yang tinggal di kampung tersebut banyak beternak bebek. Tragedi yang bermula dan kekalahan Belanda dalam bersaing dengan Kongsi Dagang Inggris, East India Company atau EIC, menjadi penyebabnya. Disusul kesalahan Belanda dalam kuota ekspor gula, praktik penjualan surat izin tinggal, serta kabar angin kekejaman Belanda terhadap etnis Tionghoa yang menjadi pematik pemberontakan. Alhasil, pos-pos jaga VOC dan pabrik gula dibakar oleh orang Tionghoa. Pembantaian selama 3 hari pada tanggal 9 Oktober 1740, penggeledahan pun dimulai. Tiba-tiba, rumah terbakar tanpa diketahui sebabnya. Lalu keadaan menjadi tidak terkendali lagi. Orang-orang tampak berlari masuk ke rumah, warung, toko Tionghoa dan mulai merampok sembari membunuh tiada ampun. Mayat-mayat yang berkelimpangan di seluruh sudut kota, baik di jalan-jalan, kali dan kanal, telah menjadikan warna air dan tanah berubah menjadi merah, termasuk Kali Angke yang saat itu berada di sekitar pemukiman warga etnis Tionghoa. Kali Angke penuh dengan mayat dan tercemar dengan darah segar. Atas dasar itu, Kali Angke kemudian menjadi ikon yang erat hubungannya dengan tragedi yang biasa disebut oleh warga lokal sebagai tragedi Angke ataupun geger pecinan. Bahkan, narasi perang terhadap etnis Tionghoa kemudian berkobar di seluruh Pulau Jawa. Istilah Kali Angke dari bahasa Tionghoa, Ang itu berarti merah dan Ke itu berarti kali. Maka tempat itu langsung berganti nama menjadi Kali dan Kampung Angke dan berkembang hingga sekarang.
1: Po, mau kemana, Po? Eh, mau kesana, no, Bang?
2: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
1: Ah, Bang.
2: Ih,

Propat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Kita kalau misalnya ada sesuatu terobosan baru dari anak bangsa, kayaknya patut bangga ya Bang Po ya. Ya, kudu kita dukung juga sih ya Bang Po. Ya, supaya bisa mengglobal atau juga mungkin bisa ya, seenggaknya bisa ini dulu Abang Po menasional nih. Ada apa Bang? Ini loh Abang Po. Jadi kalau punya pohon kelapa. Kalau punya ini ya Bang Po. Kalau punya pohon pisang, batang pisangnya Bang Po kemanain? Buang. Bentar, sayang Abang Po. Mending kasih dosen Universitas Negeri Padang aja Abang Po. Kenapa? Soalnya nih Abang Po ya, jadi ada inovasi ramah lingkungan ya. Ini dari Padang Abang Po, itu dosen Universitas Negeri Padang, yaitu Bu Vivi Evrianova Abang Po, yang ngembangin Abang Po bulu mata palsu nih buat Empo di Po. Biar makin boto ya. Terus juga biar makin Mbak Henol dah. Ini mata palsu yang bahannya dari serat pelepah batang pisang Abang Po. Nah, khususnya pisang kepok, buat alternatif kosmetik yang lebih berkelanjutan. Nah, serat alami ini Abang Po punya tekstur ya dan juga kilau yang mirip bulu mata asli. Nah, sekaligus lebih ringan dan juga nyaman pas dipakai. Dan gak cuman ngurangin limbah kosmetik sintetis aja Abang Po, produk ini juga manfaatin limbah pertanian yang selama ini sering kebuang gitu. Makanya kan enaknya Abang Po yang punya pohon pisang itu batang pisangnya kemanain? Bakar, buang. Ini daripada dibuang, daripada dibakar Abang Po, kasih aja tuh Bu Pipi Abang Po ya, Bu Pipi Epriano Pak Abang Po gitu. Jadi proses pembuatannya ini dilakuin manual Abang Po, mulai dari ngolah seratnya sampai perangkaian bulu matanya. Nah, sekarang nih inovasi ini masih dalam tahap pengujian kualitas dan juga keamanan sebelum dipasarkan secara luas, dan juga lagi diajuin hak patennya gitu Abang Po. Ya kita dukung nih Abang Po nih. Ya kali aja nanti juga bisa memberdayakan ibu-ibu ya yang ada di Padang sekitarannya Bu Pipi, buat jadi pengrajin juga gitu. Ya kan seenggaknya ini bisa membuka lapangan pekerjaan baru Abang Po. Ya kita dukung, kita doain Abang Po, kita support nih ya, supaya menasional dulu abis itu mengglobal gitu Abang Po. Ya tapi kalau ngomongin bulu mata nih ya Po, masih pada pakai bulu mata? Masih pada pasang bulu mata nih kalau misalnya ke kondangan? Masih ya, pasti ya gitu. Nah pasti nih bermanfaat nih, kepake banget nih pas ini ya gitu deh ya. Ini juga kalau dilihat dari gambarnya gitu ya, ini cakep juga sih, mirip ya, mirip sih kayak bulu mata asli ya. Terus juga enggak yang lebay kayak bulu mata ini kabaret-kabaret gitu Abang Po, kagak, ini halus seratnya gitu Abang Po ya. Pokoknya kita dukung dah Abang Po.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar. Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia. Aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja. Tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat. Sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro4 FM, suara budaya.

Kalau udah cinta satu aja Bang Po, tapi kalau yang ini karena saking cintanya mungkin bisa punya banyak Abang Po. Apaan tuh? Yeh, jangan pasangan punya banyak, cukup satu Abang Po. Kalau yang ini minta banyak Abang Po, ngumpulin sebanyak-banyaknya dah. Cap stempel maksudnya. Jadi nanti bakal ada nih Abang Po, segera ya. Kita tuh bakal punya museum pasport Abang Po, yang mana program baru ini memungkinkan pengunjung atau kita Abang Po ngoleksi stempel unik dari museum dan juga cagar budaya di berbagai daerah mulai dari 16 Juni 2026 Abang Po. Nah, jadi setiap lokasi nanti bakal punya cap yang beda sehingga bisa jadi koleksi sekaligus penanda nih perjalanan budaya yang lebih personal Abang Po. Kan biasa kalau pasport itu kan buat ke luar negeri doang ya. Nah, yang ini pasportnya buat keliling-keliling museum yang ada di Indonesia Abang Po ya. Yeah. Nah, sampai sekarang nih tercatat udah 18 museum dan 34 cagar budaya di bawah museum dan cagar budaya siap berpartisipasi dalam program ini Abang Po. Jadi konsep museum pasport ini dirancang ngikutin tren generasi muda, khususnya kita Gen Z dan juga Alpha nih Abang Po, yang mulai suka nih pengalaman analog dan juga barang-barang kolektif kayak photo booth, journaling, sampai memorable fisik Abang Po. Nah, program ini gak cuman mendorong minat kunjungan ke museum aja, tapi juga ngadirin ya pengalaman belajar sejarah dan juga budaya yang lebih interaktif, efektif, dan memorable buat pengunjung. Jadi ada kayak misalnya dibikin kuis, bikin bisa nih Abang Po ya, yeah. Kumpulin 10 cap museum yang ada di Jabodetabek, di Jawa Barat. Nah, misalnya gitu Bang Po. Bisa tuh. Nanti sayembaranya dikumpulin tuh. Pemenangnya mendapatkan sepeda listrik. Wah, mantap. Jadi kan lumayan enggak cuman dapat hadiah si sepeda listrik aja, tapi yang ngumpulin stempelnya atau capnya itu juga dapetin pelajaran dari budaya-budaya yang dia kunjungin tuh di museumnya gitu Abang Po. Dan gak cuman nunjukin capnya aja gitu, enteng banget nih. Ditanya-tanya di museum ini ada apa, di museum ini ada apa, ya kali aja bisa ada takut-takut ngeri penyalahgunaan kalau ada kuis-kuis kayak begitu Abang Po. Itu mudah-mudahan sih pada ngumpulin capnya ini bener Abang Po, untuk ke museum dan juga untuk dapetin memorable di museum yang mereka kunjungin. Museum yang kita kunjungin dah Abang Po. Mantep nih konsepnya. Boleh nih kita punya, antar kita bikin ya. Paspor luar negeri belum bikin, paspor museum kita kudu bikin.

0: Cing, kenapa sih kupu-kupu jarang banget kelihatan?
1: Oh, iya juga ya. Kayaknya itu gara-gara lingkungan kita udah banyak yang rusak.
0: Rusak gimana maksudnya?
1: Jadi, keanekaragaman hayati itu udah jauh berkurang. Pohon-pohonan pada ditebang sembarangan. Sampah ada di mana-mana. Hewan juga pada kehilangan tempat tinggalnya.
0: Ya, mereka pada pergi.
1: Natia, ada juga yang mati. Nah, kalau terus-terusan begitu, lama-lama bisa punah.
0: Sedih banget ya, Cing.
1: Iya, makanya nih, kita kudu mulai ngejagain lingkungan kita, ngerawat tanaman, sama yang paling penting, hemat air.
0: Berarti harus lebih peduli ya, Sam.
1: Iya benar, supaya hewan ame tumbuhan bisa tetap hidup dengan baik.
0: Ayo mau coba deh, Cing, nanam tanaman hias depan rumah, biar nanti banyak dah kupu-kupu yang datang.
1: Nah, gitu dong. Itu baru namanya keponakan encing. Ingat ya, kalau alam rusak, kita juga yang susah.
2: Lindungi keanekaragaman hayati untuk masa depan bersama.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Rawat FM Suara Budaya Jakarta. Pak Herman Ganesha malam-malam ngopi. Ngopi atau ngeteh sih? Ini bentar kita gedein dulu. Ngopi Pak Herman ame biskuit ame temennya Katanya biar kagak oleng lah bagaimana. Kalau jam segini tuh kalau ayo tuh minum kopi sih bisa, tapi ayo mintanya dibikinnya yang soft gitu. Biasanya kalau bikin 2 saset, kalau bikin sendiri 1 atau setengah saset gak berasa dong. Tapi kalau beli gitu ya, mbak minta yang dibikin soft ya mbak gitu. Soft, iya oke okay, soft. Tapi soft spoken kopinya soft spoken abang po ya. Makasih buat Pak Herman Ganesha ya. Dan juga buat abang po yang udah patengin perempat Jakarta dari tadi jam 3 sampai jam 8 ini. Jam 8 kurang ding. Ayo jadi saya pamit undur diri bang po. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dari perempat event Suara Budaya Jakarta. Ulang lagi. Kita ulang lagi ya. Abis ini bakal ada apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak orang apa, orang kepenak abang po ya, dari jam 8 sampai 12 malam ya. Nanti bakal digawangin sama Bang Yeskel Noel ya. Ayo berita pamit undur diri ya bang. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Promot FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kerana yang sana, gempa bumi magnitudo 2,5 mengguncang Kabupaten Bualemo, Gorontalo pada hari ini. Guncangan terjadi pada pukul 19.03 waktu Indonesia Barat. Menurut BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 0,23 LS dan 122,70 BT. BMKG memastikan gempa ini berpotensi tsunami. Pusat gempa permukaan 93 km tenggara dan kedalamannya tercatat 32 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian. Oleh karena itu, data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Demikian Kabar Etam pada hari ini. Sampai jumpa pada Kabar Etam esok hari.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
3: Tradisi adat Bakudung Batiung adalah upacara adat di Kabupaten Berau yang dimiliki oleh suku Dayak Gaai. Bakudung adalah terjemahan dari bahasa Gaai yang artinya pesta syukuran setelah panen. Upacara ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas perolehan kesehatan, keselamatan dalam bekerja, dan secara khusus perlindungan terhadap tanaman padi masyarakat dari menabur benih sampai panen yang disertai dengan ritual-ritual adat. Sedangkan Batiung adalah terjemahan dari kata Lamko yang artinya pendewasaan anak laki-laki. Pada zaman dahulu, kegiatan ini dibuat secara terpisah. Tetapi sekarang digabung menjadi satu perayaan sehingga muncul bahasa Bakudung dan Batiung.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
4: Perompat dari Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Keren ya sana, saatnya kita mendengarkan drama legenda bertema Lalung dan Putri Junjung.

adalah sebuah kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Ibu kota kabupaten ini terletak di Tanah Pasir. Zaman dulu, banyak kisah-kisah legenda rakyat yang populer di Tanah Pasir. Salah satunya, kisah seorang putri yang bernama Putri Junjung Bulau yang menikah dengan Lalung. Tapi sebelum menikah, putri memberikan syarat yang sangat tidak masuk akal. Bagaimana kisah selengkapnya? Inilah drama legenda Lalung dan Putri Junjung Bulau.

0: Pada zaman dahulu, terdapatlah sebuah kerajaan bernama Rekan Tatau Datai Danum. Kerajaan tersebut sudah lama ditinggalkan oleh raja dan permaisurinya yang telah meninggal dunia. Mereka mempunyai seorang putri yang berparas cantik dan berbudi luhur. Putri Junjumbulau namanya. Sekarang ia diasuh oleh para inang pengasuh yang sangat menyayanginya. Putri, persediaan untuk kebutuhan sehari-hari sudah menipis. Sebaiknya apa yang bisa kita lakukan?
1: Inangku, sepertinya aku harus menyuruh kalian untuk berladang padi dan berkebun. Bagaimana? Apa kalian mau?
0: Baiklah Putri, kami bersedia melakukan pekerjaan itu.
1: Syukurlah, terima kasih ya.
0: Seiring berjalannya waktu, ternyata sudah banyak raja dan pangeran muda yang ingin mempersunting Putri Junjumbulau. Tapi mereka kembali dengan tangan hampa. Walaupun keinginan para raja dan pangeran muda tidak terkabul, mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak dapat memenuhi persyaratan yang diajukan Putri Junjumbulau kepada mereka. Tetapi ada satu pemuda yang gagah dan bijaksana. Pemuda itu bernama Lalung, seorang perantau yang datang dari jauh. Karena tingkah laku dan perangainya yang baik, rakyat Rekan Tatau Datai Danum pun menaruh simpati kepadanya. Pagi hari, Lalung pergi ke danau dan disitulah dia melihat Putri Junjumbulau.
2: Inang, ayo kita mandi dulu di danau ini.
0: Iya Putri, pegang tangan saya Putri.
3: Sepertinya ada suara perempuan di sana. Coba deh aku lihat. Hah? Siapa perempuan itu? Cantiknya. Terus rambutnya indah sekali, sangat cocok dengan kulitnya yang putih.
0: Terus memuji Putri Junjumbulau. Lalung tidak dapat membandingkan kecantikan Putri Junjumbulau dengan putri-putri yang pernah dilihatnya. Hati Lalung pun menjadi gelisah. Untuk mengobati kegelisahan hatinya, Lalung kemudian bertanya kepada salah seorang kakek tua yang kebetulan sedang berada di sekitar danau.
3: Kek, permisi. Siapa gadis yang mandi di danau itu?
4: Yang mana, nak?
3: Itu, kek, yang setiap pagi dan sore, jika dia turun mandi di danau, selalu diiringi beberapa orang wanita cantik setengah baya.
5: Oh, itu. Danau yang dekat istana tua itu?
3: Iya, kek, betul. Siapa namanya, kek?
5: Nak, apakah kamu orang yang baru di sini? Siapa namamu?
3: Benar, kek. Saya orang baru di kampung ini. Nama saya Lalung, kek.
5: Nak, jika gadis itu yang kamu maksud, dia adalah Putri Junjumbulau.
3: Apa, kek? Putri tadi siapa namanya? Apa saya tidak salah dengar?
5: Gadis itu memang Putri Junjumbulau. Memang ada apa sampai kamu menanyakan putri itu?
3: Kek, apakah dia sudah punya suami?
5: Belum, nak. Tapi sebenarnya sudah banyak pangeran dan raja muda meminangnya. Tapi tidak seorang pun yang dapat menjadikannya istri. Kakek sendiri pun tidak mengetahui apa penyebabnya.
3: Apakah aku bisa mendapatkannya? Sepertinya tidak mungkin aku bisa mendapatkan gadis itu.
5: Nak, kenapa kamu termenung begitu?
3: Tidak, kek. Saya cuma berpikir apakah mungkin saya dapat melamarnya. Sedangkan kakek tadi bilang tidak ada yang pernah berhasil. Pasti harapan saya juga sangat tipis.
5: Kenapa kamu sudah putus asa duluan? Padahal belum mencoba. Kita tuh harus mencoba terlebih dahulu. Baru itu kita bisa mengambil keputusan.
3: Betul juga kata kakek. Baiklah, Saya akan mencobanya ya, kek.
0: Beberapa hari kemudian, setelah pembicaraan Lalung dan kakek yang ia temui di danau, Lalung pun pergi ke istana Putri Junjung Bulau. Kedatangan Lalung di istana disambut oleh para inang pengasuh dengan penuh adat pada zaman itu.

0: Silakan masuk, Tuan Muda. Adakah yang perlu kami bantu?
1: Inang, tolong sampaikan kepada Tuan Putri, aku ingin bertemu dengannya.
0: Baiklah, Tuan Muda. Silakan menunggu dulu. Saya akan memberitahu Tuan Putri. Silakan Tuan Muda menemui Tuan Putri di ruang pertemuan istana.
2: Siapa nama Tuan? Dan kenapa Tuan ingin bertemu saya?
1: Nama saya Lalung Putri. Saya datang kemari...
2: Katakan saja, jangan ragu. Supaya saya tahu maksud kedatanganmu.
1: Kedatangan saya kemari untuk melamar Putri.
2: Oh, begitu. Baiklah Lalung, aku menerima lamaranmu. Asalkan kamu sanggup memenuhi persyaratanku.
1: Persyaratan apa itu Putri?
2: Lalung, aku bisa menerimamu menjadi suamiku. Asalkan kamu dapat membuatkan ladang padi untukku.
1: Kalau cuma ladang padi, itu gampang Putri.
2: Dengar dulu Lalung, aku belum selesai bicara. Nanti jika kamu sudah mendengarkan perkataanku, terserah padamu apakah kamu sanggup atau tidak.
1: Maaf Putri, silahkan Putri jelaskan.
2: Lalung, dengar baik-baik persyaratanku ini. Aku mau kau jadikan istri, asalkan kamu dapat membuatkanku ladang padi seluas 10 hektar dan harus selesai dalam satu malam. Gimana? Sanggup?
1: Jujur Putri, mendengar syarat itu, saya belum berani menyanggupinya. Saya pikirkan dulu dalam beberapa hari ini. Jika saya sanggup, saya akan kembali menemui Putri.
2: Baiklah Lalung, aku menunggu keputusanmu. Sanggup atau tidak?
1: Kalau begitu, saya pamit pulang Putri.

0: Setelah pertemuan dengan Putri, Lalung pun berpikir bagaimana cara memenuhi persyaratan yang diminta Putri Jujung Bulau. Dia pun merasa tidak ada harapan untuk mendapatkan putri pujaan hatinya. Betapa berat persyaratan Putri Junjung Bulau yang membuat para pangeran dan raja muda gagal mempersunting Putri Junjung Bulau. Sesampainya Lalung di pinggir hutan, dia duduk di salah satu batu besar. Tidak terasa, Lalung pun mengeluarkan air mata. Dan saat dirinya bersedih, terdengar suara memanggilnya.
1: Kenapa kamu bersedih?
2: Suara siapa itu? Apa cuma perasaanku aja ya? Hah, burung pelatuk. Hei, kamu kenapa menertawakanku? Memangnya ada yang lucu?
1: Kami tertawa karena persoalan begitu saja kamu tidak dapat mengatasinya. Sekarang kamu mau tidak kami bantu?
2: Hah? Bantu? Tentu saja aku mau.
1: Tapi berjanjilah kepada diri kamu sendiri bahwa kamu tidak akan berbuat dusta, tidak mengingkari janji maupun menipu orang lain, dan mau memberikan bantuan kepada orang lain yang tidak mampu. Gimana?
2: Baiklah, aku berjanji akan mengikuti perkataanmu.
1: Jika kamu sanggup, pergilah mandi di danau. Setelah kamu mandi, datanglah kamu kemari.
2: Baik, kalau begitu aku pergi ke danau dulu.

0: aku sudah selesai mandi. Selanjutnya apa yang harus aku lakukan?
1: Duduklah di batu itu. Aku akan memberikan kekuatan agar kamu dapat memenuhi keinginan Putri Junjung Bulau.
2: Lalung, pergilah temui putri itu. Sanggupi permintaannya dan jangan kamu tolak lagi.
0: Baik, burung. Aku akan pergi sekarang. Terima kasih.
3: Apa kabar, Lalung?
0: Kabar saya baik, Putri. Putri, saya datang kemari untuk memenuhi persyaratan itu.
3: Jadi, kamu bersedia memenuhi persyaratanku. Kapan akan kamu laksanakan? Selain harus selesai dalam satu malam, alat untuk menebang sudah aku sediakan. Aku tidak mau jika kamu memakai kapak lain selain kapakku ini.
0: Jika sudah aku selesaikan, Putri harus menepati janji menjadi istri saya.
3: Jangan takut, aku akan menepati janjiku. Batuk itu pun mengelilingi tubuh Lalung beberapa kali, lalu hinggap di bahu kanan Lalung. Sesudah menerima kapak yang diserahkan Putri Junjung Bulau, Lalung hampir saja putus asa. Bagaimana tidak, kapak yang diserahkan Putri Junjung Bulau selain kecil, matanya pun sudah rompong. Akan tetapi, Lalung tidak mau menunjukkan keputusasaan di hadapan Putri Junjung Bulau. Lalung memandangi kapak kecil yang diserahkan Putri Junjung Bulau. Kemudian, Lalung pergi meninggalkan istana dan menuju pinggir hutan, tempat dia bertemu dengan burung belatuk.
0: Burung, bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan dengan kapak ini?
1: Keterlaluan, Putri itu. Bagaimana menebang pohon-pohon kayu besar dengan kapak seperti ini?
0: Jadi bagaimana ini?
1: Jangan khawatir, Lalung.
0: Bagaimana tidak khawatir jika aku tidak dapat menyelesaikan yang sudah kujanjikan kepada Putri Junjung Bulau? Pupuslah sudah harapanku untuk memperistrikannya. Hai, burung. Kenapa kamu tertawa?
1: Bagaimana kami tidak tertawa melihat tingkah lakumu yang kelihatan bingung? Ayo, bawa kemari kapak yang kamu pegang itu.
0: Ini kapaknya. Memangnya kamu mau apakan, burung?
1: Sudahlah, lihat saja nanti.
3: Kapak kecil itu pun diletakkan Lalung di bawah pohon kayu, tempat kawanan burung bertengger. Kemudian turunlah burung belatuk hinggap di mata kapak sambil mematuk-matukan paruhnya ke kapak itu. Tiba-tiba saja, kapak yang tadinya kecil menjadi besar dan tajam.
1: Nah, Lalung, kapaknya sudah selesai. Apalagi, cepat laksanakan permintaan putri itu agar cita-citamu tercapai.
0: Baiklah, terima kasih. Terus kapan kita mulai menebang?
1: Malam ini kita akan menebang, Lalung.
0: Nanti malam, kamu akan ada di mana, burung?
1: Tenang saja, aku bersamamu. Dan ingat, Lalung, kamu carilah pohon kayu yang besar, kemudian tebanglah ke arah barat.
0: Baiklah, aku akan memenuhi permintaanmu.
3: Lalung pergi ke hutan yang sudah ditentukan Putri Junjung Bulau. Lalung kemudian mencari pohon yang menjadi keinginan sahabatnya, yaitu burung belatuk. Tidak membutuhkan waktu lama, Lalung berhasil menemukan pohon kayu yang besar di antara pohon-pohon yang lain, dan jika ditebang, rebahnya ke barat. Sesudah mempersiapkan perlengkapannya di sekeliling pohon, Lalung pun mulai menebang pohon besar itu. Hari pun mulai beranjak malam. Saat itu juga terdengar suara ramai orang menebang pohon di dalam hutan. Hutan pun terdengar bagaikan akan runtuh. Lewat tengah malam, tiba-tiba terdengar suara teguran diarahkan kepada Lalung.

0: Bagaimana tebanganmu, Lalung?
1: Sebentar lagi selesai.
0: Kami semua sudah selesai, tinggal menunggumu.
1: Menghindarlah kalian dari sana, karena sebentar lagi tebanganku akan rebah.

0: pohon kayu besar itu pun rebah dan menimbulkan getaran sampai ke istana. Getaran itu pun dirasakan Putri Junjung Bulau dan juga rakyatnya. Inangnya pun langsung bergegas mendatangi Putri.
1: Tuan Putri, apa yang terjadi di luar sana?
2: Kalian semua tenang ya, jangan ribut. Coba kita lihat apa yang terjadi.
1: Tuan Putri, coba lihat. Hutan yang ada di belakang istana ini sudah tidak ada lagi.
2: Aku kagum sama kemampuan Lalung memenuhi permintaanku. Sekarang aku akan menepati janjiku untuk menerimanya menjadi suamiku.
0: Pagi hari setelah kejadian itu, Lalung pun bergegas pergi ke istana untuk bertemu Putri.
2: Silakan masuk, Lalung.
3: Tuan Putri, aku ingin memberitahu apa yang kamu inginkan sudah saya penuhi dan laksanakan. Selanjutnya, saya menagih janji Putri.
2: Aku mengerti, Lalung. Akan tetapi, jika kamu setuju, sebaiknya sebelum menikah, lahan ladang itu dibersihkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu pelaksanaan pernikahan kita. Bagaimana?
3: Kalau itu mau Putri, mari kita kerjakan bersama supaya cepat selesai.
2: Baiklah, Lalung.
0: Lalung pun pergi dari istana dan langsung menuju ke pinggir hutan untuk menemui burung belatuk dan burung-burung lain yang bersarang di sana.
4: Hai Lalung, bagaimana rencana pernikahanmu dengan Putri?
3: Putri Junjung Bulau memintaku sebelum melaksanakan pernikahan, lahan ladang itu dibersihkan dulu.
4: Sekarang bagaimana pendapatmu Lalung? Jika kamu menyetujuinya, laksanakanlah dengan cepat.
3: Tapi bagaimana? Masalahnya, lahan ladang itu sangat luas. Kapan bisa selesainya?
4: Baiklah, kami akan membantumu. Tapi semuanya kita kerjakan bersama.
0: Belatuk pun bersama burung lain berjanji akan membantu Lalung membersihkan lahan ladang padi tersebut. Jika dipikir, ladang padi yang luasnya 10 hektar persegi itu tidak akan selesai dibersihkan dalam waktu sebulan. Akan tetapi, berkat bantuan kawanan burung jelmaan, satu malam ladang padi tersebut sudah bersih dan siap ditanami. Beberapa hari kemudian, Lalung pergi ke istana Putri Junjung Bulau.
3: Tuan Putri, ladang sudah bersih dan siap ditanam. Selanjutnya, apa rencana Putri?
2: Aku sudah tahu Lalung, sekarang kita persiapkan pernikahan kita.

0: Pernikahan mereka pun berlangsung sangat meriah. Waktu pun berjalan tidak terasa sudah 1 tahun mereka menikah. Mereka berdua hidup damai dan bahagia. Apalagi sekarang Putri Junjung Bulau sedang mengandung buah cinta mereka. Segala keinginan Putri selama hamil berusaha dipenuhi Lalung. Pada suatu hari, padi di ladang sudah menguning dan tinggal dipanen saja. Ketika hari menjelang malam, berkatalah Putri Junjung Bulau kepada suaminya, Lalung.
1: Kak, aku minta kepadamu untuk memanen padi kita di ladang dalam waktu 1 malam, karena dalam beberapa hari ini aku akan melahirkan anak kita. Kenapa kamu diam aja, Kak?
2: Aku bukan tidak mau menuruti permintaanmu, tapi yang menjadi pikiranku, bagaimana mungkin padi itu akan dipanen dalam 1 malam, sedangkan lumbung tempat padi belum ada, ditaruh di mana padi kita nanti?
1: Kak, tidak usah khawatir. Aku akan membuatkan lumbung dalam waktu 1 hari, asal kakak bisa memanen padi 10 hektar dalam 1 malam. Gimana, Kak?
2: Baiklah, besok kamu buat lumbung padi itu dan aku akan memanen seluruh padi kita. Akan tetapi, jika kamu tidak dapat menyelesaikan lumbung itu dalam 1 malam, aku pun tidak dapat memanen padi 10 hektar itu dalam 1 malam.
1: Baiklah, Kak.
2: Istriku, bagaimana mungkin dia bisa membuat lumbung besar dalam keadaan hamil?
0: Esok hari pun tiba. Putri Junjung Bulau pun sudah bangun dari subuh. Dia bersiap-siap akan pergi. Lalung yang merasakan Putri Junjung Bulau tidak berada di sampingnya terbangun dari tidur.

0: Mau kemana istriku? Hari masih gelap. Udara di luar juga sangat lembab dan dingin. Nanti kamu sakit.
1: Tidurlah, kakak. Aku akan pergi membuat lumbung padi. Jika terlalu siang dikerjakan, nanti tidak selesai.
0: Baiklah kalau begitu. Hati-hati ya. Benarkah dia bisa membuat lumbung padi dalam satu hari? Terus bagaimana aku? Aku harus bertemu dengan sahabatku burung belatuk untuk meminta bantuannya.
2: Lalung pun dengan bergegas pergi ke sarang burung belatuk untuk meminta bantuan memanen padi dalam satu malam.
3: Hai Lalung, kamu kenapa?
0: Tolonglah aku, sahabatku. Jika kalian tidak menolongku, hancurlah rumah tanggaku.
3: Tenang, tenang dulu. Ceritakan, ada masalah apa?
0: Jadi, istriku meminta agar aku bisa menyelesaikan memotong padi di ladang yang luasnya 10 hektar dalam waktu satu malam.
2: Di saat Lalung bersama sahabatnya, istrinya Putri Junjung Bulau sedang mengerjakan lumbung padi yang dijanjikan kepada suaminya. Dia hanya dibantu dua orang pembantu, tapi ternyata ada berpuluh-puluh orang membantu Putri yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Mereka bekerja dengan cepat. Sebelum tengah hari, bangunan lumbung padi yang berukuran 100x50 meter itu pun selesai. Lalung pun akhirnya pulang setelah bertemu burung belatuk. Ketika sampai, Lalung pun terkejut melihat lumbung itu sudah ada. Lalung pun penasaran dan mendekati lumbung tersebut.

0: Gimana kak, lumbungnya sudah jadi. Kapan kakak akan memanen padi itu?
1: Iya istriku, aku akan memanen padi sesuai keinginanmu.
0: Kita sudah berjanji, jika aku dapat membangun lumbung padi dalam sehari, kamu pun dapat memotong padi di ladang dalam semalam.
1: Iya, aku tidak akan ingkar janji.
2: Pada malam hari, tiba-tiba Lalung pergi diam-diam ke ladang padi. Lalung memotong padi terlebih dahulu sambil menunggu kedatangan kawanan burung-burung yang akan membantunya memotong padi. Akan tetapi, hampir tengah malam, burung-burung itu belum juga datang. Hal itu membuat Lalung menjadi gelisah dan juga khawatir. Jika burung-burung itu tidak datang, apa yang akan terjadi kepadanya? Di dalam kegelisahan, Lalung merasa heran kenapa buah padi sudah tidak ada lagi, yang tersisa hanya batangnya saja. Sebenarnya, ketika beribu-ribu burung datang ke ladang untuk mengetam padi, mereka memetik setangkai demi setangkai padi dan kemudian langsung membawa masuk ke dalam lumbung. Lalung pun bergegas melihat lumbung dan ternyata isinya padi yang sudah dipanen. Betapa senangnya Lalung karena dia bisa menepati janjinya. Saat Lalung di ladang, istrinya terbangun dari tidur.
0: Kok tidak ada? Inangku, kesini sebentar.
3: Iya putri, ada apa?
0: Apa kalian melihat suamiku?
3: Kami tidak melihatnya putri.
0: Kemana ya dia? Tidak seperti biasanya kalau mau kemana-mana selalu bilang.
3: Sabar ya tuan putri. Mungkin beliau ada keperluan yang mendadak sehingga tidak sempat memberitahu Tuan Putri.
0: Iya. Hai Inang, kalian ikut aku ya.
3: Mau kemana Tuan Putri?
0: Sudah ikut saja, ayo.
2: Putri Junjung Bulau diiringi oleh Inang pengasuh pergi menuju ke arah ladang dengan mengendap-endap. Sesaat kemudian mereka berdiam diri di bawah pohon sambil memandang ke ladang padi yang ada di depan mereka. Putri Junjung Bulau pun tidak melihat suaminya.
0: Inang, coba kalian sebagian pergi ke lumbung dan sisanya ke ladang. Tapi pelan-pelan, jangan sampai ada yang melihat. Cepat.
3: Baik, Tuan Putri.
2: Inang pun segera pergi menuju tempat yang diperintahkan Putri Junjung Bulau. Ketika beberapa inang pengasuh sampai di lumbung padi, betapa terkejutnya mereka karena lumbung itu sudah penuh dengan padi. Mereka pun bergegas memberitahukan Tuan Putri.
0: Kenapa kalian? Apa yang kalian temukan di lumbung itu?
3: Aneh Tuan Putri.
0: Apa yang aneh? Ceritakan saja apa yang terjadi.
3: Ternyata lumbung itu sekarang penuh dengan padi yang baru saya diketam. Diperkirakan 2 jam yang lalu, Tuan Putri.
0: Bagaimana kalian bisa tahu padi itu baru diketam?
3: Karena keadaannya masih basah oleh air embun yang melekat di butir-butir padi.
0: Ya sudah, kalau gitu kita kembali ke istana. Aku minta juga kalian jangan membahas hal ini lagi. Cukup kita saja yang tahu.
3: Baik, Tuan Putri.
0: Kakak menepati janji memotong padi kita.
1: Pergilah kamu ke lumbung dan lihat ada apa di situ.
2: Putri Junjung Bulau pun berjalan menuju ke lumbung padi diiringi oleh inang pengasuh. Sebenarnya putri tidak perlu lagi pergi ke lumbung. Akan tetapi agar suamiku jangan sampai mengetahui bahwa tadi malam kita sudah mengetahuinya.
3: Jadi, dia memotong semua padi di sini, Tuan Lalung, Putri.
0: Iya, betul, Inang. Dia yang memotong padi tadi malam.
3: Kami sangat kagum dengan Tuan Lalung. Karena belum ada orang yang bisa memotong padi seluas itu dalam waktu satu malam.
2: Putri Junjung Bulau hanya tersenyum mendengar kekaguman para inang. Sesampainya di lumbung padi, Putri Junjung Bulau juga merasa kagum melihat cara kerja suaminya. Kerjanya yang rapi sehingga tidak ada sebutir pun padi yang tercecer. Padi tersusun dengan rapi. Setelah selesai melihat lahan dan lumbung, mereka pun kembali ke istana.

0: Gimana istriku? Apakah kamu sudah melihatnya?
1: Iya, sudah kakak.
0: Berarti aku berhasil ya menepati janjiku.
1: Iya kak, terima kasih. Besok aku akan membagikan padi itu kepada fakir miskin, masing-masing 100 kaleng sebagai tanda terima kasih kita karena mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Yang Maha Kuasa.
0: Baiklah istriku.

Beberapa hari kemudian, banyak rakyat yang berkumpul di istana untuk menerima padi yang dibagikan oleh Putri Junjung Bulau dan Lalung. Waktu terus berjalan, dari hari ke hari, kandungan Putri Junjung Bulau pun bertambah besar. Keadaannya sangat letih dan sampai pada waktunya, Putri pun melahirkan bayi laki-laki. Lalung dan Putri pun bahagia dikaruni seorang anak laki-laki. Akhirnya, mereka hidup rukun dan damai selamanya. Drama legenda Lalung dan Putri Junjung Bulau, produksi RRI Samarinda. Naskah sutradara Ira Runinta, dengan para pemeran Ria Mitasari sebagai Putri, Ipan memerankan Lalung, Inang diperankan Ninta, Alfi memerankan Kakek, dan Burung diperankan Boy. Narator dibacakan Ira dan teknik montase Hartati.

Perempat Rene Samarinda, suara Bunda Nusantara. Iya, karena yang sana, karena Pantas Berau hari ini absen dulu ya, karena narasumbernya berhalangan hadir. Jadi buat Tata hari ini akan bacakan informasi aja ya, terkini sekitar seputar Idul Adha nih. Jadi tradisi unik Idul Adha dari berbagai daerah di Indonesia ya, karena yang sana. Jadi ini di seputar tradisi yang ada di Kalimantan aja, tapi juga ada dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi yang pertama nih, Mbak Tata akan bacakan mengenai tradisi yang ada di Megang di Aceh. Jadi Megang ini tradisi masak daging dan menikmati bersama keluarga, kerabat, dan yatim piatu oleh masyarakat Aceh. Ini sebagai bentuk rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan proses Megang diawali dengan memotong hewan kurban, selanjutnya membagikan daging kepada warga sekitar atau fakir miskin. Meski inti acaranya adalah penyembelihan dan pembagian daging hewan kurban, tapi ada juga warga yang membeli daging di pasar. Tradisi ini mempunyai tujuan mempererat hubungan kekeluargaan ya. Kemudian kedua, ada tradisi apitan di Semarang nih, Bu Sumbo. Jadi tradisi apitan ini berasal dari adanya bulan yang diapit, yaitu bulan Syawal dan bulan Zulhijjah. Jadi rangkaian acara dimulai dengan aksi kuda lumping dari kelompok

Oke, di Kronesana masih ada beberapa tradisi unik Idul Adha dari berbagai daerah di Indonesia ya. Karena nanti tanggal 27 juga sepertinya ya akan ada Idul Adha nih nantinya. Oke deh, nanti mau Tata lanjutkan lagi ya baca informasinya. Kita mendingan dulu nih lagu-lagu daerah Berau ya.

Rondian Sanak, Busu, Embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu. Dengarkan hayo, buat Busu Embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI.

Dia hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi Etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi di lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawan langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari Etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya lanjut lagi ya Neng Sana ya, mengenai tradisi unik Idul Adha dari berbagai daerah di Indonesia nih. Kemudian yang ketiga adalah gamelan sekaten di Surakarta. Jadi dilansir dari laman keratonjogja.id, gamelan sekaten ini awalnya adalah pusaka milik Kerajaan Mataram yang terdiri dari dua perangkat, yaitu gamelan Kiai Guntur Madu dan gamelan Kiai Guntur Sari. Jadi keduanya ini dibuat pada masa pemerintahan Sultan Agung yang pada tahun 1644 Masehi. Kemudian dia hanya di Idul Adha, gamelan sekaten ini juga merupakan tradisi rutin menjelang Idul Fitri dan Maulid Nabi Muhammad ya. Khususnya perayaan Idul Adha, tabuhan musik gamelan ini akan digelar setelah sholat Idul Adha nih kerana sana. Nah biasanya warganya itu menyaksikan gamelan sekaten akan mengunyah kinang. Jadi menurut warga setempat, kegiatan mengunyah kinang itu bertujuan agar mereka nih mendapatkan umur panjang dan bisa menyaksikan tradisi ini di tahun-tahun berikutnya nih.

Oh, kalau buat tata lihat dari Google ya, kinang itu terdiri dari daun sirih, gambir, kapur sirih, dan buah pinang muda. Mirip menginang gitu ya namanya, tapi kinang kalau di Surakarta nih. Kemudian grebek gunungan di Yogyakarta. Jadi tradisi turun-temurun ini identik dengan arak-arakan yuk, atau kirap gunungan. Jadi mengutip dari laman Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, grebek besar ini adalah tradisi yang digelar oleh Keraton Jogja untuk memperingati Hari Raya Idul Adha. Jadi ada tujuh buah gunungan yang tersusun sedemikian rupa dalam tradisi ini. Jadi tujuh gunungan itu akan dibagi ke tiga tempat berbeda, yaitu halaman Kagungan itu di dalam Masjid Gede, kemudian di Pendopo Kawedanan Pengulon, dan Kepatihan serta Puro. Jadi warga sekitar ya yang datang menyaksikan ini akan berebut nih kerana di sana, berebut hasil tani yang diarak. Karena menurut kepercayaan ya, jika etam berhasil mengambil hasil bumi dalam bentuk gunungan ini, maka artinya nanti bisa mendatangkan berkah di kedepannya nih. Satu lagi sebelum etam jeda, ini ada tradisi manten sapu di Pasuruan. Jadi Pasuruan juga punya tradisi unik ternyata ya, yaitu namanya manten sapi. Kok sapu nih? Salah ketik tegaknya ya. Jadi dalam pelaksanaannya, sapi kurban itu akan dimandikan dan dihias dengan cantik dan menarik. Jadi sapinya itu dikasih kalung bunga tujuh rupa nih Bu Sumbo, dibalut dengan kain kafan, sorban, dan sejadah. Setelah itu semua sapi ini diarak menuju masjid untuk diserahkan kepada panitia kurban. Jadi masyarakat setempat yang mengadakan acara ini untuk memberikan penghormatan nih terhadap sapi dan hewan kurban yang akan disembelih keesokan harinya. Oke, itu tadi ada buat tata bacakan 5 tradisi yo. Nanti kita lanjut lagi dengan dulu yang sebelumnya ya. Kok sebelumnya? Yang setelah ini maksudnya ya.

0: Pesta Meja Panjang, sebuah acara untuk mempererat silaturahmi bagi masyarakat Berau, Kalimantan Timur. Tradisi Pesta Meja Panjang sudah berlangsung secara turun-temurun di Kabupaten Berau, di mana seluruh warga di kampung akan menyajikan makanan di atas meja panjang di depan rumah masing-masing. Lalu, tiap-tiap warga akan saling berkunjung ke rumah tetangga yang lain untuk mencicipi makanan yang ada. Makanan yang disajikan pun bebas dimakan siapa saja. Selain mempertahankan tradisi dan budaya Dayak, tradisi Pesta Meja Panjang ini juga menyimpan nilai-nilai luhur seperti semangat kebersamaan, gotong royong, dan juga toleransi.
1: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

Iya, tadi sudah Mbak Tata sebutkan ya tradisi-tradisi di daerah seperti Aceh, di Jogja dan di Surakarta juga. Kemudian Netam bergeser lagi ya ke Toron dan Nyalasi di Madura. Itu nama tradisinya Toron dan Nyalasi. Oh, jadi itu tradisi mudik nih, seperti saat Idul Adha dan Idul Fitri. Jadi mudik saat Idul Adha itu disebut dengan tradisi Toron. Toron dalam bahasa Madura berarti turun ke bawah. Jadi di mana orang Madura yang sedang merantau atau kerja di luar daerah ini akan pulang ke kampung halamannya ya. Sedangkan dalam bahasa Madura Nyalase berarti nyekar atau ziarah ke makam untuk mendoakan para leluhur. Jadi kegiatan ini biasa mereka lakukan setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Kemudian di Banyuwangi, dia ada tradisi namanya mepek kasur gitu ya. Jadi jelang Idul Adha, masyarakat suku Osing di Desa Kemiren, Kecamatan Gelaga, Banyuwangi menggelar tradisi unik bernama mepek kasur, mundi salah yo bacanya nih, atau menjemur kasur. Jadi tradisi ini lakukan sejak pagi hingga siang hari nih Bu Sumbo. Dan uniknya semua kasur yang jemur nih warnanya sama, yaitu merah sama hitam maha. Jadi hitam tuh artinya langgeng dan merah itu berani. Kemudian tradisi ini berlangsung menjelang hari raya kurban. Jadi tujuannya itu untuk menolak bala dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Kemudian ada tradisi ngejot di Bali. Jadi Bali itu hanya dikenal dengan wisata mancanegaranya aja, tapi juga punya tradisi ngejot ya yang dilaksanakan setiap menjelang Idul Adha. Dan dikutip dari kemenak.com, ngejot adalah rutinitas umat beragama di Bali untuk merayakan hari penting dalam keagamaan, termasuk saat Idul Adha. Jadi perbedaan agama dan toleransi yang tinggi ya di masyarakat Bali ini menghasilkan tradisi yang penuh makna. Jadi warga muslim Bali akan menjalankan tradisi ini dengan bagi-bagi makanan, minum, serta buah kepada tetangga yang non-muslim nih Bu Sombo. Jadi kegiatan ini sebagai bentuk rasa syukur warga muslim terhadap tetangganya yang memiliki toleransi yang tinggi.

0: Sis bener, baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh, mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya, ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

Oke, dua tradisi terakhir adalah acara kalompoang di Goa ya. Jadi tradisinya itu adalah acara resmi untuk mencuci benda-benda bersejarah peninggalan kerajaan Goa. Dan tradisi ini dilakukan 2 hari berturut-turut, sehari sebelum Idul Adha dan di hari raya itu sendiri. Jadi prosesinya dilakukan di Istana Raja Goa atau Rumah Adat Balalompoa. Jadi acara ini menjadi salah satu upaya untuk mempersatukan keluarga kerajaan dengan pemerintah ya. Kemudian terakhir adalah Kaul Negeri dan Abda'u di Maluku Tengah. Jadi merayakan tradisi tersebut setelah melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Dan tradisi tersebut adalah tradisi adat puncak dari serangkaian parade budaya yang dilakukan masyarakat Tulehu. Jadi ini hanya satu desa, tapi juga melibatkan masyarakat dari desa-desa sekitarnya. Dan tradisi ini sudah berlangsung cukup lama ya, sejak abad ke-17 nih. Jadi prosesnya, pemuka adat dan agama di negeri Tulehu akan menggendong 3 ekor kambing dengan kain setelah sholat Idul Adha selesai. Jadi mereka akan berjalan mengelilingi desa dengan iringan takbir dan sholawat menuju masjid nih, kira-kira di sana. Kemudian habis itu ada penyembelihan hewan kurban yang akan berlangsung setelah sholat asar. Tujuan dari perayaan ini untuk menolak bala serta meminta perlindungan kepada Tuhan. Dan itulah ya beberapa tradisi unik yang dilakukan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia saat Idul Adha. Itu informasinya buat tata kutip dari laman detik.com ya. Dan selanjutnya nih pukul 22 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah akan ada kesenian lamut. Jadi untuk rakyat di sana jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.
1: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
2: Lah, adek, kok lampunya masih nyala? Kamu sudah selesai main, kan?
3: Ih, biarin aja deh, Kak. Aku suka terang.
2: Coba deh kamu bayangkan, kalau semua orang di rumah kita kayak gini, pasti tagihan listriknya membengkak. Nanti, uang jajan kamu bisa habis buat bayar listrik loh. Emangnya kamu mau?
3: Ih, jangan gitu dong, Kak. Aku kan juga pengen beli mainan sama buku baru.
2: Nah, makanya kalau kita hemat energi, uang jajan kita bisa kita tabung buat beli hal-hal yang kita suka dan butuhkan. Selain itu, kita juga ikut menjaga lingkungan.
3: Oke deh, Kak. Mulai sekarang, aku bakal lebih peduli deh dengan penghematan energi. Aku mau ajak temanku juga deh buat hemat energi juga.
4: Remaja keren itu hemat energi. Yuk, mulai dari hal kecil seperti mematikan lampu saat keluar kamar. Selain hemat uang, kita juga ikut mencegah inflasi dan menjaga bumi. Stop inflasi mulai dari rumah.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ratu Indra Bungsu. Nagrip Lingga brajanya Ratu Indra Bungsu, istrinya Galuk Mas Nelam ke Sumanelam. Nagrinya besar, bentingnya tinggi, kutanya sabar, rakyat yang pun banyak. Empat pepatih yang pangharapan. Nomor satu, Panglima Lebay, Panglima Anglung, Panglima Singa, Panglima Bungkang. Bintulu, Patih Bintulu, Bintu Haji, Bintu Korba, Tanduk Meregang, Tanduk Timbaru, Bujang Timbaru, Pukang, Paking, Awang, Sengure, Panglima Demung, Kuara Pelosung, Rambe Kuning, Kucing, Habuk.

menjadi raja. Sebab Indra Bungsu asal dahulu kalanya anak begawan Indra Jaya Wang Selenong. Ada bisidang sanak laki-laki satu di Mayer itu Indra Bayu tinggal di negeri Maser Kraton. Badua berang sanak menjadi raja sama-sama, satu di negeri Pelinggam Cahaya, satu di negeri Maser.

Bakti ada berbibit. Ujar Indra Bungsu, deng. Mas dalam kasuman alam 25 tahun kita dua laki bini nih. Buntat mana apa sebabnya akan sianakan. Cik kakang ayun sadang aja kakang mencari obat, mencari pedawai sempian. Jawab lu yang anak tua-tua apa yang ngomong sama bidan. Maginnya sampai gak bisa apa-apa. Wah kalau macam itu deng eh. Payah ini kan sianakan kita. Maka 25 tahun lewatnya awak sudah sesat tua dengan uban sudah bahambur. Mata dengan mulai kabur, gigi mulai gugur sudah. Tulang-tulang dengan kulit-kulit sudah mulai kandur. Belakang kena bungkok. Bejalan pina sudah taundur. Kada apa anak siapa nak mengganti raja kena. Bujui aja kakak ngacu coba kakak ngai kita. Mencai-cai tabib dukun aja kakak ngai macam itu.

lalu memohon mengacung kelambokonya kuning menyasar dinding tujuh lapis ke indra bungsu memohon indra bungsu lawan sang yang wanang alam kayangan kalau pang ada bisikan kah apakah petunjuk lawan indra bungsu tujuh hari tujuh malam indra bungsu kada makan kada minum jangan dapat petunjuk tinggal uyuh indra bungsu. Istrinya ayu pang ayu mamban kita ya hati si kakang sudah tujuh tujuh mayam makan kada minum kada sini juga kita ya hati di sasar dineng ladi periksa kakain nera bungsu laksana kak orang yang tanjang cik kakang ayah kasihan tujuh hari tujuh mayam kakang ayah lalu dikipas ngege ke di mana pada airnya bubur.

Raja Palingga wakwakom. Nah di sini betulnya. Ya kakang apa bayi kakang bah deh. Kada ada hampir apa-apa dengan aku. Sama sekali sunyit. Sadang jut sampai hilang pedangar aku sudah. Kada ada paju dan sekumpi apa-apa. Kalau pencuri juga baik kita bertabipan aja sudah mencari tabib di kampung. Ya kakang yun kakang baik mencari tabib dukun. Kayu pangan tidak pedang pampuh. Lainnya panglima wakaka mencari tabib dukun. Ujar sedang supaya cari banyak tabib supaya orang 40 banyak 40 juga tabib. Bawa kehadapan ku dalam kastan nenek perhakan aku nak banyak tabiban nak berduduk kunan. Lalu nyalapah membawa panglima yang sekalian bintulu adi bintulu. Bintu lagi bintu lo bintu aja bintu kalau petanuk pelenggang tanuk timbaru bujang timbaru pukang pakai ngawang sakuri panglima debung kura pelosong rambai kuning kucing habuk lembai anglung singa bungkang.

Allah mencari lainnya dukun. Kebetulan di agri peringgam banyak tabib langap ampuh. Jaman peninggalan artinya Indra Jaya Wang Selenung. Satunya orang wakang, satu membuat tabib. Cuma panglima lebay membawa tabib yang tua. Awak yang sudah terlipat dua dihambin nih panglima lebay. Ujian lebay, nenek bahambin aja piana, kena kau berjalan. Bungkok patah.

masuk jarak tu, enggak pun. Ujar tapi nak cuai duit ni kaya ulam potong 42 patah 2 awak nah. Kada apa-apa tapi tua sampian nomor 1 sampai mengambil berkat Tuhan. Enggak pun. Ayo duduk bertahan di sini. Ujar Indra Bungso aku minta periksakan nah. Apa sebabnya aku laki bini ini jadi kada badak? Sebab ada penyakit kah? Atau hajat lain kah? Ada atau di apa? Kalau pak hajat apakah nang kada dibayar atau nang kada kabul, nang kada ditunaikan? Jangan khawatir pun, jauh tapi perlu beritahuan pun melihat. Ada minta prapen, dupa menyan tepung tawar balas kuning, ada minta air di mangkuk putih. Ada minta wong, kutikanya bulawakan, kutika hari. Tilik menilik di banyu masing-masing, ada yang mendahakan pulau, ada yang mendahakan Tanjung. Ada pulang mendahakan Padang, ada pulang mendahakan negeri besar. Ada pulang mendahakan lautan. Jadi bersimpang syur sabab yang sekalian penglihatannya. Ada yang memadahkan penglihatan habang cuma penglihatku. Ada yang cuma memadahkan hirang pun. Wah galak penglihatku pun kada kelihatan apa-apa. Ada yang memadahkan putih. Nang kaya-kaya putih menghalangi pun. Jadi bersimpang syur sabab ada juga yang parak memadahkan pulau. Ada yang memadahkan tanjung. Ada pulang memadahkan lautan. Ada pulang mengatakan melihat artinya kapal besar. Tapi yang tua kain nurengkai. Ayo sampian tapi nurengkai gih pun. Ulun peminta perapen lupa menyantapung tawar pun. Diparakan dia lebay. Nah ini nah tangan pian lah. Nah dia lebay. Jangan saya cucukan ke situ. Kayak nombor menggunakan perapen nah. Kalau piannya habis sebab nam tunjuk pian. Itu yang diparakan lebay perapen lupa menyantapung tawar baris kuning. Tapung tawar dia lebay.

mohon orang tua Indurin KF minta pertunjuk. Lalu ada suara pandangan oleh Indurin KF. Ujarnya Indurin KF di dalam kayangan atau berkuciak di dalam kayangan Batara Guru. Ujar Batara Guru, tapi Indurin KF. Padahal kan Indra Bungsu untuk oleh anak banak. Lakas ke Pulau Pahajatan, ke Pulau Penadaran. Ulur kapal Naga Jaya di gunung. Artinya di atas gunung, maring dewa di atas gunung, maring angin. Padahal kan, kalau kada kebahajat pintu ke Pulau Panadaran, ke Pulau Pahajatan, sepanjang-panjang masa kada bisa anak, sepanjang-panjang umur kada bisa putra. Padahal kan, bahajat ke sana pintu, membawa makan-makanan, minum-minuman, bapistaan dami bahajat, ke Pulau Madumanyan, ke Pulau Madudupa pintu padahal kan. Bar mandi-mandi, artinya berkeliling, lawai kuning. Bar mandi-mandi, berpagar mayang. Lima mana war, orang atua suara hilang.

Dar. Oh, jadi itulah sang yang begawan lamut lah ya. Sang yang begawan lamut di alam kayangan, jadi di ujung alam kayangan. Lawan ini pandai wijah yang senaknya. Kau selamat di alam kayangan, turun alam dunia bumi lemah. Pertama hanya berkiau itu pertama di kiau atas suruh menerima hajat niat barang siapa berhajat, barang siapa berniat. Kabulkan hajatnya niatnya.

nakal orang tua. Lalu mana pun perapin walaki bini menung bernyamanyan. Memanggil-manggil lawan sangiyang bagawan lamut menyuruh turun. Oh, sangiyang bagawan lamut turun kalam dunia bumi lemah. Kan negeri pelinggam cahaya, aku minta pertolongan. Aku anak tulak bahajat, anak tulak benadar. Aku memberi makan makanan, jamu-jaman. Ayo turun di kukus manjang, turun di kukus dupa. Lalu terkejut, sangiyang lamut ngokot dalam kayangan. Ucap sangiyang lamut, wah kakang, aku dipanggil luar dunia. Oh jadi depan luar biasa, panggil aku dalam alam dunia. Ratu Indra bungsunya anak bahajat yang benadar. Artinya memberi aku makan makanan turun alam dunia ajanya. Nya minta pertolongan hadap tulak bahajat, tulak benadar. Kapulah madu banyak, kapulah madu dupa. Oh, jadi kamu nampaknya diberi makannya lah. Ya, aku anak diberi makannya. Kirim makan aja. Ujian nenek pandai rudia kalau ada salah-salahnya dihiga kemana kah, mandak. Ayo ya, jelamat kena aku mengirimkan rasanya. Apa rasanya aku makan, itu juga rasanya kamu. Wah, oh, bagus kalau mencintai lamun. Lagilah pesan kalau kamu turun ke alam dunia, bumi lemah. Bawain lah buat pesan alam kayangan. Basi kuning alam kayangan, lamutai. Pertama, basi kuning alam kayangan, lamutai. Kedua, ini bawa lihkam senjata. Artinya, lihkam bawa pulang ini. Lamutai ada minyak empat perkara. Pertama, minyak jayang katung kalisan tuba, jayang katung sembuang anak, jayang katung super pagar. Minyak jayang katung jelatang tulang. Kenapa jelamun? Oh, kalau dapat malu, lamun dapat supan. Kam tahulah kalau bini-bini memberi malu, memberi supan. Bila kam paletakan nenek ceceh, kam mana aja kam bukan sesahnya. Kalau kan betang-betang ikamnya, mati ya lemeteh. Oh, jadi minyak kesaktian. Oh, ini minyak lemeteh ngarannya. Ini ngarannya minyak sinyong-nyong lemeteh. Bila nyakana mesti tak kunyung-kunyung orang. Baik, puja lemeteh. Nah, sekarang lemeteh, terwati betara guru. Mulah perjanjian laut sang yang betara guru anak turun alam dunia. Kalau ada kesusahan, minta pertolongan. Kalau kada apa jadinya mentok.

kan sendet nyampe si kuning. Besi kuning ngon minyak empat perkara, wah, minyak jayang katung kalesan tuba, jayang katung sibung anak, jayang katung serumpas pagar.

Gampang Batara Guru. Jauh-jauh kada gampang, dewa-dewa semuanya mengangkat tangan bertahan. Sin. Ini ke bawah, sudah kita ke bawah.

Ancang yang begawan Lamut. Ujar Batara Guru, Lamut, kali kamu turun Lamut teh, saya ingat tahun aku Lamut teh. Pasti aku turun Lamut main ke sana, artinya mendatangi kamu. Ya Lamut, kalau aku kan ingat bang, kalau kamu kan ingat Lamut teh, macam apa aku anak dapat ingat yo. Apabila ikam kan ingat Lamut teh, aku kan ingat juga lawan ikam. Wah, Lamut beratnya lah. Sebab ya Lamut aku jadi orang dunia ini banyak hilapnya. Banyak anak kada ingat, kada ingat. Lain ya Lamut di alam kayangan nih, jarang lupa. Sedetik kada lupa lawan sang yang wanang. Kalau aku turun di alam dunia aja Lamut banyak nang kada ingat daripada ingat. Wah, demi itu Lamut akan bila kada ingat Lamut aku jauh lawan ikam. Bila Lamut akan ingat anakku, aku tetap ingat lawan ikam. Nah, demi ini Lamut sudah ingat kada ingat ya Lamut tolong aku. Kalau pencabut ya Lamut jauh ikam lawan aku tuh. Mun salah ingat mengatakan ya Lamut jauh. Lalu nya Lamut

kahit atira tuwing dinabong sumali at pa, lamot. Sampiyan lang, nangarapaban lamot, ya. Ulo niyo po nangaran si lamot, lamot yun ang ya, ulo niyo. Na, inlamot tayo. Ako niya tuloy, ikam lamot, ang bari makan-makan na lamot tayo. Apa nang kurang, lamot tayo, banyak juga akong meminta ampun niya, ya. Uja lamot, palum lah, bisa juga, jalan ada kekurangannya. Nang kekurangannya gak ada apa-apa, pengen jalan menang kulihatnya. Nang apa lamot nang kekurangannya? Kekurangannya lamot kulit nasi kuning aja, nih. Kalau nasi kuning lamot tayo, berapa piring kam? Berapa pinggan lamot dikandaki?

bagian lamu. Nah, jalan sudah terima yang sekalian sudah. Nah, lamun aku minta tolong lamun tak ikam, ikam nang tahu lamun tak melurahkan kapal di Gunung Mareng Dewa, di Gunung Mareng Angin. Sebab lamun tak kita hendak tulak belayar, artinya ke Pulau Pahajatan, ke Pulau Penadaran. Nah, jalamut nih beritaan nih, nang kacilungkul nih, ayo beli kakan semenyan. Masing-masing berapa sempian beri hadiah. Aku lamun tak ada baca lagi, mbah hadiah, ku berikan amas intan jubantan lamun tak. Ku takarakan amas jubantan masing-masing. Dibungkuskan kain Banda Sutra yang makal harga yang sekalian.

Ah, tapi kain penyalin yang sekalian suka semua. Anturu bidawan nang nata pakai 40. Nang mana artinya susah menjadi sugih. Nang mana sugih bertambah kesugiannya. Nang mana berubah tambah rumahnya lagi kau bangun. Demikian dia kabar kawan negdalanya.

di ujung Tanjung negeri lainnya paling sebab kapal kerjaan di ujung Tanjung negeri Peringgam Cahaya sudah lawas terpendam kapal lawas kadir berasi. Itulah paman lamun turun di alam kayangan membersih kapal kerjaan negeri Peringgam. Nang mana artinya kurang baik diperbaiki oleh selamut. Nang mana layar sudah hancur diganti hanyar. Kamu dipatang diganti baru selamat selamut. Memberasi kapal di ujung Tanjung negeri lainnya paling

kapal naga saksi di bawahnya lamot la bayang dong singa bungkang yang sekalian sapa pintu lo pati pintu lo pintu aja pintu karabat tanduk melenggang tanduk timbar bujang timbaru pukang paking abang sekurip panglima dibungkar pelosong rambai kuning kucing habuk paman lamot menjadi lanya juragan lamot mahambur-hambur baras kuning dihaluan diberitan ditapak oleh lamot beritnya hei ayo kapal kembelayar masuk ke dalam negeri dalam benua sebab pagusani kam handak tulak bahajat handak tulak benadar ka pulau madu manyan ka pulau madu dupa.

lainnya kapal yang dia barkan. Lamut mengikat pemerintahkan tali kalungan tali buritan. Nah, jalan betulai desa angkut makan makanan. Baras padi jang kurang hayam itik sapi kerbau. Apa aja kan bawa semuanya. Pakai kita sanggup-sangguan di perjalanan. Karena tulak kuluk perahu hajatannya. Setahun hanya datang, bulang bulit 2 tahun.

Katuan pun pun berpampuan. Nah, ikan bayar kejadian raja bayar berganti badanku. Di negeri Pringgam Cahaya. Hati-hati bayar anak buahku bayar jangan dipukuli. Jangan ada disiksa bayar supaya ikan sama anak pemerintah. Adil, murah. Artinya lawan rakyat desa. Katuan pun berpampuan jalan bayar. Kalau nyak ada salah pun kan belum pukuli. Belainya salah belum pukuli juga eh. Kalau nyak bangun tinggi hari jalebe. Sehari dua hari. Sampai tiga besukan jalebe. Kah lu randam di banyu. 7 hari jadi randam di banyu.

0: Benarnya Gabang berbunga sasak. Di situnya sudah di lapas terbang dibuka santap.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Gratis.
3: Gratis.
2: Gratis.
3: Gratis.
2: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
4: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
5: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
4: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
5: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
4: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
5: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
6: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
7: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Rompa terakhir sama Rinda, suara budaya Nusantara. Karena sana seperti biasa ya, ada berenggah nih malam hari ini. Tapi mun Jumat malam nih, spesial lagu dangdut lawas. Jadi untuk Usembo yang mau berrequestan ya, lagu dangdut lawas nih bisa beneh. Di nomor 0417272056 atau 736152. Kau aja di WhatsApp ya, 0811-5819-984. Ada juga yang sudah menelpon nih ya, di WhatsApp ada dari Busu Irfans ya. Coba kita sapa dulu ya. Halo, salam budaya.
1: Salam budaya, salam.
0: Iya, budayakan salam Busu Irfans ya.
1: Ya, apa kabarnya Mbak?
0: Kabar baik, nih Busu gimana nih?
1: Nah, di rumah, tapi di jalanan.
0: Sepi jalanan?
1: Iya, libur Mbak. Ini libur kerja saya Mbak.
0: Weh, enaknya libur nih ya.
1: Iya, mau lebaran, mau lebaran haji ini nah, libur ya.
0: Siap Busu. Lagunya apa
1: lagi
0: nih?
1: Jana, nah, lagi urut-urutan sama mamanya, sama ngopi juga.
0: Nyantai ya.
1: Sama anak-anak saya nih, ngumpul nih.
0: Sip.
1: Karena nih. Enjoy kan di rumah, daripada di warung kopi kan, bongok sambil ngopi.
0: Warung kopi nggak enjoy ya, Busu ya?
1: Ya itu melongo di sambil ngopi melongo gitu dari yang nemenin kan. Kalau di rumah kan ngopi tapi ada yang nemenin. Tiga orang ya, tiga orang anak-anak ya.
0: Sama anak ya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Itu ya, enjoy namanya.
0: Betul. Lagunya apa Mbak? Lagu dangdut lawas nih Usu.
1: Apa itu anunya? Layan dia bacakan Mbak.
0: Oke, ada lagu Burung Dalam Sangkar, Sejengkal Tanah, Hitam Manis, Malam Kelabu, Penjara Cinta, Cincin Permata Yang Biru, Sebuah Janji, Gula-gula Cinta, Memandangmu, Doa Untuk Kekasih, Penjara Cinta, Cinta Setengah Mati, sama Bukan Aku Tak Sayang. Gimana nih Busu?
1: Burung di dalam sangkar.
0: Burung Dalam Sangkar ya. Oke, siap.
1: Sapa ya, itu aja sudah. Jadi saya lanjut, ya lanjut aja siarannya ya.
0: Oke, sapanya ya,
1: tadi. Saya pamit dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, si buburut tegaknya nih. Busu Irfans Candi sempat sapa salam nih di papal ya. Oke, tempat pas sebelahnya ya. Ada Busu Wahyu. Halo, salam budaya.
2: Budayakan salam.
0: Budayakan salam Busu.
2: Iya.
0: Belum ngantuk kah?
2: Malam. Iya, belum nih.
0: Nah. Lagunya lagi apa yang galau?
2: Sejengkal tanah.
0: Sejengkal tanah. Siap.
2: Iya. Sejengkal tanah yang hilang.
0: Beh.
2: Akan aku genggam.
0: Lanjut Busu. Sampai jam 12
2: bisa.
0: Ya.
2: Tidak usah, nanti bomu tahan orang dengan
0: merdu lo suaranya.
2: Dijual mau
0: masa sih?
2: Dia ada karaoke bang di perempat.
0: Aduh.
2: Kalau ada karaoke nih, karaoke kalian sudah.
0: Di rumah masing-masing ya.
2: Iya bujur juga.
0: Nih.
2: Banyak aplikasi karaoke pakai ya.
0: Nah bener bisa dah. Jadi dia ada yang muntah nanti ya.
2: Iya. Aku pernah menggunakan aplikasi karaoke itu, komennya positif.
0: Nah,
2: orang-orangnya
0: cocok sudah tuh.
2: Itu
0: menyanyi.
2: Apakah mereka di nyaman untuk ngata-ngatain kah? Betahunya.
0: Aduh.
2: Aduh. Biasanya itu kalau kayak gitu tuh ya untuk menyenangkan hati yang nyanyi aja bang.
0: Iya, nanti sihan kalau di nanti nangis gitu.
2: Nanti nangis kalau dikatain, jeleknya suaranya gitu kan. Nanti kasihan nangisnya.
0: Aduh, sihannya
2: untuk buat tatanya sama tugas aja, ini gerimis-gerimis di LBS-nya.
0: Nah, enggak hujan deras Busu?
2: Ini ada gerimis-gerimis mah.
0: Tadi jam 7 bang, enggak ya? Beda ya,
2: sama cuma di sini hujan deras. Berarti subur tuh di... Amin tuh subuh.
0: Iya, sampai hujanan tadi Busu.
2: Kasihan ya. Iya, untuk mau tanya sama petugas saja, hati-hati kalau pulang.
0: Siap.
2: Makasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karena belum ada lagi menggabungan nih, mau tetap langsung saja putarkan lagu yang pertama ya, lagu Burung dalam Sangkar.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
2: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
3: Iya, tuh aku buang.
2: Kamu jangan buang sembarangan.
3: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
2: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
4: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
5: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Oke, kalau Nesa nak masih ada beberapa lagunya ya. Ada lagu Hitam Manis, Malam Kelabu, Penjara Cinta, Cincin Permata yang Biru, Sebuah Janji, Gula-Gula Cinta, Memandangmu, Doa untuk Kekasih, Penjara Cinta, Cinta Setengah Mati, Bukan Aku Tak Sayang. Ya, masih ada beberapa list lagu yang bisa saya pilih ya, Bu Sumba. Boleh telepon, boleh WhatsApp juga. Masih mau tetap tunggu. Mungkin juga karena sana ini sudah guring ya, karena nih lagi hujan gitu. Memang nyamannya guring sih ya di rumah ya. Kalau gitu mau tetap yang pilih deh. Lagu apa ya? Gula-gula cinta kali ya. Sembari menunggu Kuranesan Imam gabungan ya. Maksud saya ini buat tetap putarkan lagu berikutnya, Gula-Gula Cinta.

0: Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.
1: Hare, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
2: HMLLMMM, you mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
2: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
2: Ya.
1: Beuh, keren men.
2: Tapi, ada satu efek sampingnya.
1: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
2: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
2: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
3: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Iya, Kronesana, diterasa ya sudah di penghujung acara nih ya. Jadi terima kasih untuk bus-bus yang sudah bergabung tadi ya, menemani Mbok Tata. Walaupun hari ini agak sepi, tegaknya pada guringan nih ya, karena cuaca hujan yang dipapal eh. Jadi Mbok Tata mau putarkan lagu yang terakhir nih. Lagu apa ya? Bukan Aku Tak Sayang deh. Itu aja deh ya lagunya. Mau putarkan lagu yang terakhir ya. Nanti juga setelah ini kita akan tutup siaran. Jadi terima kasih untuk Kurandesen yang sudah bergabung nih. Sampai jumpa pada siaran berikutnya ya.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi Bu Guru.
0: Siapa yang di rumah yang suka main banjir?
1: Tidak Bu Guru.
0: Wah pintar, jadi gak ada yang suka main banjir ya. Ada yang tahu kenapa sebaiknya gak main banjir?
1: Bahaya Bu Guru.
0: Bahayanya gimana Alia?
2: Airnya kotor Bu.
0: Betul, air kotor bisa membuat kulit gatal. Kalau Kila, kenapa gak mau main banjir?
3: Nanti kata Bunda kena listrik.
0: Betul, kalau ada kabel yang terbuka, listriknya bisa mengalir melewati air.
1: Iya, Bu Guru.
0: Jadi, sebaiknya jangan main banjir ya. Selalu ikut kata ayah dan ibu di rumah.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Sedih boleh, kecewa juga silahkan, marah tak mengapa, kesal juga terserah, tapi lakukan sewajarnya, luapkan perasaanmu secukupnya. Ingat, jangan mempermalukan diri. Jangan sampai kita celaka dan terhina karena tidak bisa mengendalikan emosi. Memang, suatu saat kita ingin mengeluh, bahkan berteriak agar dada terasa lega. Memang, terkadang kita ingin menumpahkan unek-unek agar beban hati mereda. Boleh-boleh saja, tapi harus tahu tempatnya. Harus memikirkan juga bagaimana akibatnya. Jangan bercerita pada semua orang yang kita temui, karena belum tentu mereka peduli. Sebagian besar hanya ingin mengetahui, bahkan tak sedikit yang mencela nanti. Mengertilah, setiap orang sudah punya permasalahan. Keluhanmu bisa menambah beban dan membuat mereka bosan. Bisa jadi, masalahmu hanya akan jadi bahan pergunjingan. Jangan mengumbar masalah di media sosial. Ingat, semua orang bisa mengetahuinya. Rahasiamu nanti sudah bukan jadi rahasia lagi. Hal itu bisa membuatmu terhina. Yang paling aman, berkeluh kesahlah dalam doa. Allah pasti bersedia mendengarkannya. Ceritamu pasti diperhatikannya. Dukamu tak akan dicela, bahkan masalahmu pun akan mendapatkan solusinya. Sementara itu, rahasiamu tetap tersimpan dan kehormatanmu terselamatkan.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dalam rangkaian acara di pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, edisi Jumat 22 Mei 2026. Kami segera mengundurkan diri yang bertugas malam hari ini. Buat Tata mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perempat RRI Samarinda.

Selamat hambat keron dan sana perompat di seluruh penjuru tanah air atau di mana saja siaran kami ini kawa etam dengarkan. Inilah perompat RRI Samarinda hadir ngawani etam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya. Edisi hari ini Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat kronden sana perompat RRI Samarinda. Hambatnya saya Raruninta hadir ya untuk ngawani kronden sana galanya di edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Sampai dia yoh merapat di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Apa kabarnya nih kronden sana galanya? Semoga etam segala yang bersehatan aja di hambat nih yoh. Untuk informasi program acara kronden sana, sesaat lagi pengajian Al-Quran, kemudian nanti juga akan ada lagu-lagu islami, ada juga nanti hikmah pagi dari Masjid Al-Ma'ruf Samarinda. Kemudian kronden sana akan ada Samarinda Hambat jam 6.30, dia ada Dendang Nusantara. Di jam 7 ada Halo Benua Etam jam 8 dan Oda Pekesa di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Itulah informasi program acara untuk hadir ngawani etam galanya ya. Dan kali ini kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran sebelum etam mumpati dan juga dengarkan hikmah pagi dari Masjid Al-Ma'ruf Samarinda. Ada surah An-Nisa ayat 1-3 bersama Maria Ulfa dan penerjemah Ria Arda.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padannya. Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balig harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

0: maka kau inilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kau inilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
1: Sadaqah.

0: Belajar. Belajar memahami, menerima, dan memaafkan. Kita tidak selalu kuat, tidak selalu benar, dan itu wajar. Di balik sikap yang terlihat baik, setiap orang menyimpan cerita dan perjuangannya sendiri. Ada lelah, ada luka, dan ada harapan yang tetap dijaga. Menjadi manusia bukan tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang mau bangkit dan tetap berbuat baik meski keadaan tidak selalu mudah. Karena setiap manusia sedang berjuang dengan caranya masing-masing.
1: Hello, nih.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi
1: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih. Makasih, teman.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

0: Kronden Sana Perempat RRI Samarinda. Saatnya ya kita ikuti hikmah pagi dari Masjid Almarhum Samarinda bersama Ustadz Haji Rumainur. Kalau gitu Kronden Sana tetap di Perempat dan saatnya kita ikuti hikmah pagi.
1: Alhamdulillah wa syukurillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul haqqul mubin, Rabbul Mashriqaini wa Rabbul Maghribain, Rabbus Samawati wal Ardi wa ma bainahuma, Rabbul Alamin, Rabbul Arshil Azim, Rabbul Arshil Karim, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah, shadiqul wa'dil amin, arsalallahu lahu rahmatan lil alamin, bashiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqq bi'isnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah sholat subuh Masjid Jami' Al-Ma'ruf, yang mudah-mudahan kita sama-sama dimuliakan Allah. Para pendengar dari Republik Indonesia Samarinda melalui Perempat 98,4 MHz dimanapun berada, para pemirsa akun YouTube Masjid Al-Ma'ruf dimanapun berada, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Selanjutnya salawat dan salam terus kita sanjungkan kepada junjungan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau yang hidup bagaikan bahtera keselamatan, lambang petunjuk ke jalan yang lurus. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada para sahabat Rasulullah. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada para imam madhab, para muqallidin, para huffad, para mufassirin, para fuqaha, para muhaddisin, para sufiin, para tabi'in, tabi'in, tabi'in, para wali pemimpin umat, juga kepada guru-guru kita yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan khususnya kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada orang-orang yang melakukan amal kebajikan, dan mudah-mudahan kita pada subuh hari ini termasuk ke dalam kategori orang-orang yang melakukan amal kebajikan, sehingga kita juga akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita berkumpul di majelis kita ini, di masjid ini, dalam rangka untuk bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita memperdalam pengetahuan agama, bersama-sama kita mengulang-ulang pelajaran-pelajaran yang mungkin dahulunya pernah kita pelajari, dalam rangka untuk memantapkan akidah, keimanan, keislaman, dan keihsanan kita. Pada pertemuan yang telah lalu kita mempelajari sifat yang keenam. Dari 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, yang disusun secara sistematis dengan mengambil referensi melalui Quran dan hadis, ditujukan kepada tingkatan pemula yang baru belajar mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Dan juga sama dengan sifat yang kelima dari sifat salbiyah, sifat yang menanggalkan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah, karena ada pertanyaan yang mustahil ditujukan kepada Allah dan tidak memerlukan jawaban, karena mustahil ditujukan kepada Allah. Tetapi bagi kita orang awam, tingkatan pemula, memerlukan jawaban. Nah, jawabannya itu sifat salbiyah, menanggalkan sifat yang tidak layak bagi Allah. Yang pertama kidam, yang kedua bako, yang ketiga mukhalafah lil hawadis, yang keempat qiyamuhu binafsihi, yang kelima wahdaniyah. Sifat salbiyah ini, kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan yang dihubungkan kepada Allah, maka ini jawabannya. Seperti bagaimana wujud Allah, nah ini jawabannya sudah. Seperti di mana Allah Ta'ala, ini jawabannya. Kapan Allah Ta'ala itu ada, ini jawabannya. Bagaimana sifat kudrat Allah Ta'ala, ini jawabannya. Bagaimana sifat iradah Allah Ta'ala itu bagaimana, ini jawabannya. Bagaimana sifat ilmu Allah Ta'ala, ini jawabannya. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana, ini jawabannya. Seperti contohnya, bagaimana kudrat Allah Ta'ala? Jawabannya, kudrat Allah Ta'ala itu kidam. Apabila kidam pasti bako, apabila bako pasti mukhalafah lil hawadis, apabila mukhalafah lil hawadis pasti qiyamuhu binafsihi, apabila qiyamuhu binafsihi pasti wahdaniyah. Sedangkan kudrat yang ada pada hamba bagaimana? Nah, kudrat yang ada pada hamba itu lawan daripada sifat salbiyah. Pada hamba itu tidak ada kudrat, yang ada ajzun, lemah, tidak berdaya. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ternyata ada kudrat. Nah, kudrat yang ada pada manusia, kudrat yang ada pada hamba itu hudus, ada awalnya, ada saat datang. Bilanya hudus pasti fana. Apabila ada awalnya maka pasti ada akhirnya. Apakah dia ketika dia masih hidup, apalagi sudah meninggal. Apabila hudus pasti fana, apabila hudus dan fana pasti mumasalah lil hawadis, banyak kesamaannya. Apabila mumasalah lil hawadis pasti ihtiyaju ila ghairihi, berhajat kepada yang lainnya. Saya ini nah, supaya kuat bagaimana, minum makan telur setengah matang, minum STMJ, minum multivitamin, mengkonsumsi nutrisi-nutrisi yang mengganti sel-sel yang rusak-rusak. Nah, itu memerlukan itu, perlu itu. Kalau perlu minum kukubima, supaya stamina tetap prima. Tahu adakah kuku macan? Kalau kuku macan itu amplang, amplang kuku macan. Nah, minum supaya prima, olahraga supaya sehat. Perlu olahraga. Kalau saya alhamdulillah tidak pernah olahraga. Hidup saya kan yang olahraga mati, yang tidak olahraga mati juga akhirnya. Perlu menjaga pola makan, perlu menjaga pola hidup, perlu menjaga pola pikir. Kadang-kadang menggunakan beberapa metode supaya prima tadi. Ada yang menggunakan metode vegetarian, silahkan. Ada yang menggunakan metode ketopastosis, silahkan. Ada yang menggunakan metodenya Deddy Corbuzier, silahkan. Ternyata sehat yang menyehatkan Allah. Ternyata kuat yang menguatkan Allah Ta'ala. Ada juga yang mengamalkan aja, beramalan aja. Ya qawiyah matin, ya qawiyah matin, ya qawiyah matin. Ternyata kuat yang menguatkan Allah Ta'ala juga. Sehebat-hebatnya Samson, kenalah Samson. Ada yang mengatakan itu Nabi Sam'un. Coba di situ dikatakan Samson andalillah. Wah, itu kuat itu. Ada yang mengatakan itu Nabi kuat, tak terkalahkan. Nah, dengan berbagai macam cara tidak ada yang bisa mengalahkan. Nah, akhirnya istrinya berkhianat karena mendapatkan duit, ya kan? Dapat duit 2 miliar. Nah, bagaimana? Tanyai kelemahan suamimu, tanyai kelemahan pian apa gerang. Habis ditombak tidak mati, ditembak tidak mati, dipotong lehernya tidak putus, ya kan? Dipotong, ditusuk pakai pedang tidak mati juga, tidak tembus juga. Apa kelemahannya? Katanya istri yang nanya, kelemahan saya itu di rambut. Kalau rambut saya ini dipotong habis gundul, hilang kelemahan saya. Nah, ketahuannya istri berkhianat kepada raja yang zalim. Kata istrinya, ya ini raja, ya suami saya itu kelemahannya di rambut, kalau dipotong rambutnya habis, lemah tidak berdaya. Lalu lemah tidak berdaya. Ternyata yang menjadikan Sam'un atau Samson itu kuat bukan karena rambutnya, Allah Ta'ala menjadikan. Ternyata Samson itu lemah, yang menjadikan lemah Allah Ta'ala juga, dengan sebab dipotong rambutnya. Sebab ihtiyaju ila gairihi. Apabila ihtiyaju ila gairihi, pasti ta'addud, berbilang-bilang jumlah. Sedangkan Allah kudratnya itu kidam, apabila kidam pasti bako, tanpa proses. Kalau kita berproses, nah, itu Allah tanpa proses. Bilanya bako pasti mukhalafah lil hawadis, berlainan dengan makhluk. Bila mukhalafah lil hawadis pasti berdiri sendiri. Qiyamuhu binafsihi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apabila berdiri sendiri pasti wahdaniyah, esa, satu-satunya, tidak ada duanya. Kudrat Allah itu, kudrat itu satu-satunya, tidak ada duanya, tidak ada sekutu, tidak bersyarikat, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Wahdaniyah, ini wahdaniyah, ini esa, tunggal satu-satunya. Ada empat. Yang pertama, wahdaniyah pada perbuatan. Ini sudah kita ulang-ulang. Tidak ada perbuatan kecuali perbuatan Allah. Itu wahdaniyah pada perbuatannya. Kira-kira adalah di alam semesta ini yang terjadi yang bukan perbuatan Allah, kira-kira adakah? Kita sehat yang menyehatkan Allah, kita sakit yang memberikan penyakit Allah, kuat yang memberikan kekuatan Allah, lemah yang memberikan kelemahan Allah, hidup yang menghidupkan Allah, mati yang mematikan Allah. Huwa yuhyi wa yumit, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Kalau ada yang mendapat petunjuk, Allah yang kasih petunjuk. Bisakah manusia kasih petunjuk? Enggak bisa. Bayangkan orang sekelas Nabi Nuh, Rasulullah. Nabi Nuh itu Rasulullah. tidak bisa memberi petunjuk kepada anaknya Kanaan. Nabi Lut tidak bisa memberikan petunjuk kepada istrinya. Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan petunjuk kepada bapaknya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberi petunjuk kepada paman-pamannya. Turun ayat Allah, innaka lan tahdi mam ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau hai Muhammad tidak bisa kasih petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah bisa memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya. Tugas Nabi Muhammad apa? Fadzakir innama anta muzakir lasta alaihim bimusaitir. Ingatkan saja, tugasnya ingatkan. Tugas orang tua kepada anak, ingatkan saja, ingatkan. Tugas istri kepada suami, ingatkan. Tugas suami kepada istri, ingatkan. Tugas anak kepada orang tuanya, ingatkan. Innama anta muzakir, engkau adalah orang yang memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak bisa menguasai mereka. Kalau kita paham ini nyaman. Sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai emak, nyaman hidup. Tugas emak itu mengingatkan aja. Cuma kadang-kadang orang tua tuh pengen punya anak sesuai dengan keinginannya. Lalu ada orang tua yang otoriter. Harus seperti ini, pokoknya harus disiplin. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Yang kasih petunjuk itu Allah Ta'ala, bukan kehebatan orang tuanya. Anak sampean sukses lah, boh, saya itu tahulah disiplin. Jadi Tuhan disiplin itu. Sampian berhasil mendidik anak lah, bu, saya itu keras dengan anak-anak tuh, keras tuh jadi Tuhan. Hati-hati. Orang yang disiplin, ada yang berhasil mendidik anak, ada yang gagal mendidik anaknya. Orang yang keras, orang tua yang keras kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Orang yang santai, ini ada yang mengatakan filosofi rasa di masyarakat. Kalau pengen mendidik anak, pengen anaknya baik itu seperti ibarat kita melempar bola ke dinding. Apabila kita melemparnya itu slow, teng kembalinya slow. Kalau kita melemparnya itu kuat, kembalinya kuat. Gambaran hidup itu seperti itu. Ada yang punya prinsip seperti itu. Dan kebetulan anaknya 16 berhasil semuanya dengan menggunakan metode santun kepada anak-anak. Santun seperti bola, apabila kita keras-keras juga, apabila kita mengeluarkan kata-kata kasar, akhirnya anak-anak kita mengeluarkan kata-kata kasar juga. Itu metode. Jadi ada kejadian, ada orang tua, seorang ibu punya anak 16, dengan menggunakan metode ini anaknya santun semua, sampai-sampai. Nah ini sampai-sampai. Dia punya saudara, punya anak nakalnya itu saraba 9. Bayangkan pian, nakal tuh saraba 9 tuh nah, seperti apa kira-kira ya. Kelakuannya 9 sudah, nah itu nah. Artinya banget benar sudah. Angkat tangan emaknya, ngomong sama saudaranya yang punya anak 16, ini anak ini tak kasihkan sampean aja sudah, saya ndak sanggup mendidiknya. Nah lalu dikasihkan ke anak yang 16 tadi, lalu dirawat dengan menggunakan metode melempar bola. Bila dilempar santun, santun juga. Bila dilempar keras, keras juga. Jadi ibu itu sabar. 20 tahun kemudian, kalau saya ceritakan habis waktunya. 20 20 years later. Wah, kan 20 years later, 20 tahun kemudian, si anak ini bakti sama mama angkatnya, tantenya, saudara mamanya, bakti luar biasa. Si emak yang punya anak nakal yang susah diatur tadi, punya anak 4, yang 3 baik, yang 1 ini aja tidak baik. 20 tahun kemudian ternyata yang 3 itu tidak baik, ternyata yang baik itu yang nakal ini. Luar biasa ketika dia kembali ke emaknya, baktinya luar biasa. Oh, itu kan. Nah, bisa berhasil, bisa tidak berhasil. Ternyata berhasil. Yang menjadikan berhasil itu Allah Ta'ala, bukan si emak ini. Hati-hati, emak itu bisa jadi Tuhan yang sukses mendidik anak 16 tadi. Hati-hati, berhasil dia mendidik anak dengan menggunakan metode santun kepada anak, seperti melempar bola. Kalau kita kasar, kasar juga. Kalau kita baik, baik juga kembalinya. Nah, ini ternyata setelah 20 tahun hasilnya sukses. Yang menyukseskan Allah Ta'ala, bukan si emak ini. Lalu menyampaikan kemana-mana. Oh, tuh. Kalau dalam pelajaran kita, setiap keputusan yang kita ambil hasilnya 2. Kalau tidak berhasil, gagal, itu aja. Berhasil, yang menjadikan berhasil Allah Ta'ala. Kalau yang gagal, yang menggagalkan Allah Ta'ala. Cuma kadang-kadang manusia itu ketika gagal salah hitung. Nah, itu nah. Itu sama dengan orang main catur itu, pas sudah sekakmat, kalah selangkah aja lagi. Jangankan selangkah, setengah langkah aja kalah sudah apanya. Selangkah aja lagi kalah. Astagfirullahaladzim. Yang namanya kalah, kalah tuhai. Yang namanya kalah, dosa apa? Kalah selangkah aja lagi. Semuanya main catur tuh kalah selangkah, kalah langkah. Semua main catur itu. Coba masing-masing orang cara main catur. Ada yang berpikir setiap langkah itu dipikirkan. Saya kalau main catur tidak pernah berpikir. Lah wong kayu aja dipikirkan. Sakit kepala mikirkan kayu. Maju tak? Kalah susun lagi. Berapa sampai micik-micik kepala. Mulai jam 7 pagi sampai jam 7 malam main. Sholat juhur enggak sholat juhur, waktu asar enggak sholat asar, maghrib enggak sholat maghrib, pulang ke rumah ngomel-ngomel. Makanannya itu telur dadar aja hari-hari, ngomel-ngomel. Ada yang seperti itu. Ini tidak berniat menyinggung, tidak. Ini kisah aja. Kisah orang yang pikirannya tergantung dengan kayu tadi. Kayu pion, kayu kuda. Nah, itu bagian unik ya kan? Unik orang main catur tuh. Main catur tuh gawiannya makan-makan. Kadang-kadang orang yang main caturnya kada makan, kadang-kadang mah makan, mah makan, mah. Allahu Akbar. Saya bisa juga main catur, bisa juga, cuma tidak pernah menang. Itu aja. Main badminton bisa juga, main tenis meja, cuma tidak pernah menang, itu aja. Orang bola sudah main, kalah ulangi lagi, sudah selesai. Masing-masing gayanya, kalah juga. Allahu Akbar. Jadi kalau sukses, yang menyukseskan Allah. Kalau nya gagal, yang menggagalkan Allah. Kalau nya hidup, yang menghidupkan Allah. Kalaunya mati, yang mematikan Allah. Ingatlah Pak, ingatlah Bu, ingatkah para pendengar, para pemirsa dimanapun berada, ketika 2020 menyebar pandemik COVID-19, ada yang divaksin, ada yang tidak divaksin. Yang divaksin mati juga, yang tidak divaksin mati juga sama. Nah, yang sekarang yang hidup nih beredar dulu. Kalau sudah divaksin 2 tahun aja mati. Nah, yang hidup sekarang nih ada yang divaksin, ada yang tidak divaksin, hidup aja masih. Ya kan? Yang menghidupkan Allah. Kalaunya mati, yang mematikan Allah. Yuh yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Pertanyaannya, kita yakinlah sudah Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Kalau dia mantap tertanam di lubuk hati yang paling dalam, apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah menggerutu karena sudah yakin. Tapi banyak kalau seandainya yakin aku Allah Ta'ala yang menghidupkan, yang mematikan, pas ada keluarga yang meninggal, bemamai sih dia, menyalahkan orang lain. Nah itu belum sampai lagi ilmunya. Wahdaniyah pada perbuatannya, tidak ada perbuatan kecuali perbuatan Allah. Ketika sudah sampai di puncaknya itu, beradablah dengan mengatakan apa saja yang mengenai engkau dari yang baik-baik itu datang dari Allah. Ma asabaka min hasanatin fa minallah, wa ma asabaka min sayiatin fa bi nafsika. Nah itu adab ketika mengamalkan wahdaniyah pada perbuatannya ketika sudah berada di puncak. Kalau di puncak itu seperti Syekh Siti Jenar, manunggaling kaula Gusti, atau seperti Al-Halaj, wahdatul wujud. Tidak ada perbuatan melainkan perbuatan Allah. Sudah mantap, sudah yakin, beradablah dengan mengatakan yang baik-baik datang dari Allah, yang tidak baik itu kesalahan diri sendiri. Ketika sudah mengamalkan adab ini, maka jangan pernah bertanya kenapa Allah. Nah ini, kenapa Allah maulah neraka, kenapa Allah maulah surga, kenapa manusia dan jin itu tidak diolah baik aja, kenapa guru? Kata saya, itu kalau Tuhannya kita, ini Tuhannya Allah, ya sakarabnya Allah Ta'ala, terserah Allah. Fa'alu lima yurid, Allah berbuat saka, saka handaknya, terserah Allah Ta'ala. Saka sakarabnya Allah Ta'ala, terserah Allah. Jangan ditanya, la yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Tidak ditanya kenapa Allah berbuat seperti ini, berbuat seperti ini, tidak ada yang boleh bertanya. Yang ditanya itu manusia dan jin. Kenapa Allah? Coba Allah manusia itu baik semuaan. Nah itu Quran surah Sajadah. Walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Jika seandainya kami menghendaki, nah itu berarti Allah tidak menghendaki. Jika seandainya kami menghendaki, bisalah, bisa, tapi Allah tidak menghendaki. Walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha, kalau seandainya kami berkehendak, kami menginginkannya, kami kasih petunjuk jin dan manusia itu. Walakin haqqal qawlu minni, tetapi perkataanku sudah menjadi kenyataan. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqulalahu kun, itu sudah menjadi kenyataan. Tulislah, lalu ditulis, disimpan di lauhil mahfud. Qadha namanya, belum terjadi, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui perjalanan hidup kita, perjalanan hidup seseorang, perjalanan hidup alam semesta ini. Perjalanan alam semesta ini tidak ada seorang pun yang mengetahui. Setelah ini, what is the next? Habis ini apa? Tidak ada yang tahu. Qadha namanya, disimpan di lauhil mahfud. Ternyata yang disimpan itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Qadar namanya, kita menyebutnya takdir. Nah itu, ya terserah Allah Ta'ala. Bisalah dirubah takdir, ya enggak bisa karena sudah terjadi. La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun, tidak ditanya apa yang dikerjakan oleh Allah, merekalah yang ditanya. Kita yang ditanya nanti, bukan Allah yang ditanya. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu menciptakan sejenis nyamuk bahkan lebih kecil dari nyamuk. Ammaladina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman sudah mengetahui ini hak Allah Ta'ala, terserah Allah Ta'ala. Itu orang yang beriman. Apapun yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, terserah Allah. Ammaladina kafaru fayakuluna madha aradallahu bihadha mathala. Adapun orang-orang kafir bertanya, apa maksud Allah menciptakan permisalan seperti ini? Yudillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira. Allah sesatkan dengan perumpamaan itu sebahagian besar dari mereka. Allah sesatkan. Wa yahdi bihi kathira. Allah kasih petunjuk. Allah kasih petunjuk kepada siapa saja, sebahagian besar dari mereka. Wa mayudillu bihi illal fasiqin. Dan tidak disesatkan oleh Allah kecuali orang-orang yang fasik. Jadi fasik dulu baru sesatnya. Hari-hari berdusta, baru sesatnya. Hari-hari ingkar janji, baru sesat. Hari-hari berkhianat, baru sesat. Jadi yang memberi petunjuk Allah, yang menyesatkan Allah. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa kasih petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Tapi Allah bisa kasih petunjuk kepada siapa saja, siapa saja. Non muslim masuk Islam. Jadi ustaz, Profesor Dr. Yahya Walomi, Allahu yarham. Profesor Dr. Yahya Walomi, semoga Allah mengasihi beliau. Pendeta, mendirikan Universitas Teologi, masuk Islam. Jadi ujung tombak umat Islam. Luar biasa. Profesor Dr. Yahya Walomi, anaknya pendeta. Profesor Dr. Yahya Walomi anaknya pendeta, orang tuanya pendeta, dia jadi pendeta, mendirikan Universitas Teologi, mendapat petunjuk dari Allah masuk Islam sekeluargaan. Kalau tidak salah 2006, rasa-rasanya 2006. Sekeluargaan masuk Islam. Lalu diiming-imingi dengan harta yang melimpah, rumah yang mewah, mobil yang mewah, kata beliau, saya tidak perlu itu semuanya. Yang penting kalian semuanya itu masuk neraka. Kalau tidak Islam masuk neraka, maka supaya selamat bagaimana? Masuk Islamlah, kata beliau, supaya selamat. Luar biasa. Allah yang kasih petunjuk. Ustazah Irene Handono, Laskar Maryam, pasukan Maryam yang akan menghancurkan Islam dari dalam, diperintahkan untuk memperdalam Al-Quran, mencari kelemahan Al-Quran, ditugaskan, disuruh membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Masuk Islam sekalinya. Dapat petunjuk ketika membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, kata beliau, ini yang benar. Nah, logika yang berfungsi. Karena Quran itu sesuai dengan fitrah manusia. Hukum-hukum yang ada di Quran, cerita-cerita yang ada di Quran, perumpamaan-perumpamaan yang ada di Quran, semuanya itu sesuai dengan fitrah manusia. Apabila sesuai dengan fitrah manusia, maka logika, akal sehat akan menerimanya. Maka ketika kita membaca ayat Al-Quran ternyata bertentangan dengan akal kita, yang ditanya tuh jangan Qurannya, yang ditanya tuh akal kita. Yang jadi masalah Qurannya dirubah, salah sudah. Yang ditanya tuh akal kita, jangan Qurannya. Apa tidak sesuai dengan perkembangan zaman Al-Quran ini? Nah, akalnya diperiksa. sudah tidak ada kesalahankah dalam memahami Al-Quran? Yang jadi masalah menafsirkan saka, nah saka handaknya salah sudah. Tafsir binafsi aja, menafsirkan sendiri aja, ya enggak bisa. Tidak boleh menafsirkan Al-Quran itu sendiri, pemahaman sendiri. Yang jadi masalah berguru dengan guru yang salah menafsirkan Al-Quran, lalu dipegang kuat-kuat, dibawa kemana-mana, disampaikan kemana-mana, salah sekalinya. Menafsirkan tafsiran yang salah. Hati-hati kalau menafsirkan dengan tafsiran yang salah, jadi sesat jadinya. Yang salah itu akalnya, yang perlu dipertanyakan itu akalnya, jangan Qurannya. Yang kedua, wahdaniyah pada nama-namanya, esa pada nama-namanya. Kalau wahdaniyah pada perbuatannya, tidak ada perbuatan kecuali perbuatan Allah. Nah itu kira-kira kita sudah sadar lah. Kalau kita sadar berarti kita duduk pada satu kedudukan yang disebut dengan tauhidul af'al. Naik ke tingkatan kedua, wahdaniyah pada nama-namanya. Tidak ada yang bernama kecuali itu nama Allah. Kita melihat ada orang dermawan. Nah dermawan itu nama Allah. Allah lah yang bernama Ar-Rahman, pengasih. Kita melihat ada orang yang bisa kasih pencerahan, kasih petunjuk, nyaman didengar. Apapun perkataannya nyaman didengar. Pada lahirnya orang itulah yang bernama Mursyid. Pada hakikatnya Allah lah yang bernama Ar-Rasyid. Dan seterusnya esa pada nama-namanya, wahdaniyah pada nama-namanya. Dan nama-nama Allah itu banyak sekali, tidak terbatas pada 99 nama. Berdasarkan riwayat, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama, 100 kurang 1, barang siapa yang menghafal atau mengamalkannya ke dalam kehidupan sehari-hari masuk surga. Contoh mengamalkannya bagaimana? Ya dermawan tadi. Dermawan, ujar orang, dermawan pian itu. Nah, Allah lah yang bernama Ar-Rahman. Pada lahirnya kita melihat orang itulah yang bernama dermawan. Pada hakikatnya dalam hati kita Allah lah yang bernama Ar-Rahman. Pada lahirnya kita melihat orang itu mursyid. Nah mursyid itu bisa membimbing anak-anak, pak, anak-anak didiknya, pengikut-pengikutnya. Bahkan ada mursyid yang bisa menjamin di alam barzah. Ada mursyid yang menjamin pengikut-pengikutnya, nanti aku yang di sana sibuk menyelamatkan kalian. Yang penting kalian amalkan yang ada di kitab ini. Nah, pas saya baca kitabnya Al-Qur'an, oh pantas saja. Ujar Sidin, amalkan yang ada di kitab ini. Kita beangkat dingsanak atau kita beangkat anak orang tua, abah dengan anak, kalian jadi anak-anakku, kata beliau. Kalau kalian mengamalkan apa yang ada di kitab ini, kalian akan bebas dari siksa kubur. Saya baca kitabnya Al-Qur'anul Karim. Nah, pantas ya, kalau diamalkan. Nah, kalau tidak diamalkan, kira-kira mursyid itu bisalah membela? Enggak bisa. Kalau tidak bisa dia, kalau tidak diamalkan enggak bisa. Mursyid yang sesungguhnya itu ya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu berani menjamin nanti di akhirat. Kata beliau, umatku nanti yang duluan masuk surga. Beliau menjamin itu. Tapi kan harus dibuktikan. Man amila sunnati kana ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Barang siapa yang melaksanakan sunnah-sunnahku, berarti dia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia bersamaku di surga nanti. Nah setiap amal itu bercahaya, setiap amal. Dan Rasulullah kenal dengan cahaya itu, cahaya sholat lima waktu, cahaya bulan puasa, berpuasa di bulan puasa, cahaya orang yang berkorban itu kelihatan. Makin mantap, makin yakin dia, makin terang cahayanya dan kelihatan. Bercahaya orang yang mengamalkan wudu itu bercahaya. Orang yang mengamalkan sedekah bercahaya. Orang yang mengamalkan nama-nama Allah, orang yang mengamalkan zikir, wirid-wirid itu bercahaya, memancarkan cahaya. Dan Rasulullah mengenal cahaya itu. Orang yang mengamalkan selawat bercahaya, dan Rasulullah kenal. Makanya Rasulullah nanti pulang pergi ke neraka itu. Ke neraka itu menjemput, mengambil orang-orang yang bercahaya masuk neraka. Dari cahayanya yang 1000 watt, bayangkan 1000 watt terang, tapi masuk neraka. Ambil, masukkan ke telaga kau

Kehidupan lagi sukses-suksesnya karena tidak punya pengetahuan tentang itu. Tapi bisa kerjasama dengan pengusaha yang sudah sukses. Kenapa mau buka cabang tadi Samarinda? Berapa kita perlu biaya? 100 juta sudah semuanya sudah. Wih, all in sudah. Wih, all in. All in sudah semuanya. Pian tinggal duduk mengetek aja lagi. Karyawan dari kami semuanya, bahan-bahan dari kami, nanti karyawannya kami didik, kami tatar. Itu investasinya 100 juta. Sampian di Samarinda tinggal siapkan tempat aja lagi. Nah, nyewa lagi tempat nyata 100 juta yang strategis. Menyewa yang di pelosok 5 juta, ada harapan. Yaitu harus mencari tempat yang strategis. Administrasinya bagus, manajemennya bagus. Cuma wadah menyewa, tidak ada. Ada Pak Ejar di air terjun sana. Nah, 5 juta aja setahun. Nah, buka di sana. 3 tahun tutup, pian percaya aja. Yang beli tidak ada. Sabtu minggu aja rame. Air terjun tuh Sabtu minggu aja yang rame. Cari tempat yang strategis. Nah, itu ikhtiarnya. Sholat istikharah berhasil. Jangan merekomendit. Nah, kebanyakan orang rekomendit, coba pian investasi. Pas investasi, bangkrut sekalinya. Atau bangkrut itu ketentuan Allah. Kira-kira demikian. Jadi surat istikharah itu kita berserah diri kepada Allah. Pas apapun hasilnya, sudah kita nerima, ridho, karena sudah berserah diri kepada Allah. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Kalau tidak ada, mungkin itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya minta ampun, minta maaf, minta ikhlas, minta ridho, minta halal. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa kita amalkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuknya kepada kita semua agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin, amin, amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa aqrimna bin nuril fahmi wa aftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta samawati wal arda abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fataqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka diampunilah setiap hamba yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali laki-laki yang diantaranya dan saudaranya bermusuhan. Maka dikatakan kepadanya, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim, Imam Malik dan Abu Dawud.
1: Boy, boy.
2: Apa Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
2: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
4: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memiliki umur panjang dan baik amalnya. Dan seburuk-buruk manusia adalah mereka yang berumur panjang dan buruk amal perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, At-Tabrani, Al-Hakim dan Al-Baihaqi.
1: Senang bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut, apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
2: tidak boleh.
1: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
2: tolong.
1: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Kronen sana perompat RRI Samarinda suara budaya benua etam. Selamat hambat kronen sana Mbok Ira masih ngawani etam galanya ya. Samarinda hambat hadir dengan segala informasi telak Kalimantan Timur ya. Di cuaca hambat nih kronen sana di Miami nih merok ya kronen sana ya, memang tulak malam tadi juga hujan ya kronen sana, cuacanya syahdu gitu ya hambat nih ya. Pastinya semoga aktivitas etam galanya di hari ini juga diberikan kemudahan kelancaran ya, cuaca nih menghambat kita untuk tidak melakukan aktivitas ya. Ya, jadi kronden sana kali ini juga Boira berempu informasi-informasi juga untuk etam galanya. Diawali dengan informasi perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Timur edisi hari ini, hari Sabtu 23 Mei 2026. Dikutip tulah bmkg.go.id. Untuk kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur, kronden sana Paser diperkirakan hari ini cerah. Kutai Kartanegara hujan ringan, berau udara kabur. Kutai Barat hujan ringan, Kutai Timur berawan. Penajam Paser Utara cerah, Maka Mulu berawan, Balikpapan berawan, Samarinda hujan ringan, Bontang berawan. Itulah informasi perkiraan cuaca di suasana hambat hari ini ya. Untuk informasi lainnya, dia boleh hadirkan ya. Jadi tetap di Perempat RRI Samarinda.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, atau Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kronen Sana Perempat RRI Samarinda. Informasi pertama Kronen Sana dikutip tulah rri.co.id. Jadi kebakaran hebat melanda kawasan pemukiman warga di Jalan Negara RT07 Kelurahan Longkali, Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur pada Jumat 22 Mei 2026 sekitar pukul 5:45 waktu Indonesia Tengah. Peristiwa ini pun menghanguskan 6 unit rumah semi permanen dan juga berdampak kepada 10 kepala keluarga atau 20 korban. Petugas Pusdalops BPBD Provinsi Kalimantan Timur Muriono menyampaikan informasi awal kebakaran diterima Tulak Damkar Longkali melalui Isnu Wardana. Setelah menerima laporan warga, petugas piket langsung bergerak menuju lokasi kejadian untuk melakukan penanganan. Menurut laporan yang diterima, api dengan cepat membesar dan juga melahap bagi bangunan rumah semi permanen yang ada di kawasan padat penduduk. Warga sekitar sempat berupaya melakukan pemadaman gunakan alat seadanya sebelum petugas tiba di lokasi. Dalam kejadian ini pun diada korban jiwa, namun sebanyak 10 kepala keluarga terdampak akibat kebakaran tersebut. Menurutnya tim gabungan juga langsung melakukan asesmen dan juga pendataan terhadap korban terdampak. Kemudian petugas pemadaman kebakaran bersama relawan fokus melakukan upaya pemadaman agar tidak merembet ke bangunan lain di sekitar lokasi. Akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai sekitar 700 juta rupiah. Sementara kondisi cuaca saat kejadian dilaporkan dalam keadaan berawan. Sampai wayahni, petugas masih juga melakukan pendataan lanjutan terhadap dampak kerusakan dan juga kebutuhan para korban terdampak kebakaran. BPBD Kabupaten Paser menghimbau masyarakat agar lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran pemukiman, terutama di kawasan padat penduduk. Beralih ke informasi berikutnya, Kronden Sana dikutip tulah rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang menyerahkan satu unit bus pelajar disabilitas kepada Sekolah Luar Biasa atau SLB Negeri Tenggarong Jumat kemai. Bantuan ini juga menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah dalam menunjang mobilitas siswa disabilitas untuk kegiatan belajar maupun pengembangan bakat di luar sekolah. Penyerahan bantuan ini pun dilakukan langsung oleh Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri. Ia juga mengatakan pemerintah daerah tetap memberikan perhatian terhadap kebutuhan operasional sekolah meskipun kewenangan pengelolaan SLB ada di bawah pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Menurutnya keberadaan bus pelajar tersebut diharapkan KAWA membantu siswa agar lebih mudah mengumpati aktivitas pendidikan, kegiatan lomba, hingga program pengembangan keterampilan di luar lingkungan sekolah. Pemerintah daerah juga ingin memastikan pelayanan pendidikan inklusif dapat berjalan lebih optimal di KUKAR. Dia juga menambahkan perhatian terhadap pendidikan inklusif menjadi bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia di Kutai Kartanegara. Ia menilai seluruh anak berempu hak yang sama untuk dapatkan akses pendidikan yang layak dan juga fasilitas pendukung yang memadai. Pihak SLB Negeri Tenggarong juga menyambut baik bantuan ini. Keberadaan bus pelajar dinilai akan sangat bantu mobilitas siswa terutama saat mengumpati kegiatan di luar sekolah yang selawasan ini terkendala transportasi. Dengan adanya dukungan ini diharapkan semangat belajar siswa disabilitas semakin meningkat serta membuka peluang lebih luas lagi bagi mereka untuk berprestasi di berbagai bidang. Baiklah Kronden Sana, itulah informasi ya di Hambat nih, masih ada informasi lainnya nanti tapinya ya Kronden Sana di program-program berikutnya ya. Setelah ini ada Dendang Nusantara, tetap di Propat RRI Samarinda.
1: RRI Samarinda, dalam esensi buku. Sebuah karya yang menggugah jiwa yang ditulis oleh Sony Adams. Buku The Power of Mindfulness. Memperkenalkan dan memandu kita melalui dunia praktik meditasi dan kesadaran diri yang dikenal dengan istilah mindfulness. Dengan gaya penulisan yang jelas dan aksesibel. Ketika membaca buku ini, kita seakan terbawa dalam perjalanan menuju kehidupan yang lebih sadar dan penuh makna. Kekuatan buku ini terletak pada kemampuan penulis untuk menjelaskan konsep-konsep yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami. Ia memecahnya menjadi bagian-bagian yang dapat dicerna dengan baik dari berbagai tingkat pengalaman untuk memahami dan mempraktikkan mindfulness. Bahasa yang digunakan juga tidak terlalu teknis, sehingga memungkinkan buku ini dapat dinikmati dari berbagai latar belakang. Buku ini membuka dengan pendekatan yang menggugah rasa ingin tahu, mengapa mindfulness menjadi begitu penting dalam dunia yang semakin sibuk dan terhubung secara digital ini. Sony Adams menyediakan wawasan mendalam tentang manfaat meditasi dan bagaimana latihan ini dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan kesejahteraan emosional, dan membawa kehidupan yang lebih berarti. Poin paling menarik dari buku ini adalah penekanannya pada latihan-latihan praktis. Sony Adams tidak hanya berbicara tentang teori mindfulness, tetapi juga memberikan panduan yang konkret dan mudah diikuti untuk memulai praktik ini. Ia membagikan berbagai teknik meditasi, latihan pernafasan, dan cara membawa kesadaran ke dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini memungkinkan kita untuk langsung menerapkan konsep-konsep yang mudah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga memuat ilustrasi yang mendukung pemahaman tentang latihan-latihan tertentu. Ilustrasi ini bisa memberikan visualisasi yang jelas tentang posisi tubuh dan fokus yang diperlukan untuk mencapai meditasi yang efektif. Ini adalah tambahan berharga yang mempermudah, terutama bagi yang baru mengenal dunia meditasi. Dan tentunya dari buku ini, kita bisa meningkatkan pengenalan lebih mendalam tentang sejarah dan budaya dari praktik mindfulness itu sendiri. Meskipun buku ini fokus pada pengalaman pribadi dan manfaat praktis dari meditasi, sedikit latar belakang tentang asal-usul dan konteks filosofis dari mindfulness mungkin justru akan memberikan konteks yang lebih kaya pada saat membaca buku ini. The Power of Mindfulness adalah panduan yang luar biasa untuk memulai atau memperdalam praktik meditasi dan kesadaran diri. Sony Adams mengajak untuk memasuki perjalanan menuju kehidupan yang lebih sadar dan bermakna dengan cara yang sangat terarah dan inspiratif. Buku ini akan bermanfaat bagi siapapun yang mencari kedamaian dalam kehidupan, yang semakin sibuk dan menuntut ini itu. Demikian esensi buku berjudul The Power of Mindfulness, karya Sony Adams. Dari RRI untuk Indonesia.

Kecak adalah pertunjukan tarian seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Namun kecak berasal dari ritual Sangyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dan kemudian menyampaikan harapan-harapan kepada masyarakat.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kerandian Sana Pro 4 RRI Samarinda. Dinas Pariwisata Kalimantan Timur terus memberikan pelayanan informasi terbaik bagi wisatawan mancanegara agar mudah menjangkau destinasi wisata dengan biaya lebih efisien. Kepala Dispar Kaltim Ririn Sari Dewi menyampaikan pelayanan ini dilakukan melalui pemberian panduan perjalanan kepada sejumlah turis asal Jerman. Ia menjelaskan destinasi yang direkomendasikan merupakan lokasi wisata yang mudah diakses dan juga memiliki pilihan biaya perjalanan terjangkau. Wisatawan juga diberikan gambaran mengenai potensi pariwisata unggulan di berbagai wilayah Kalimantan Timur, termasuk pilihan transportasi publik dengan taraf yang lebih murah. Petugas di Dispar Kaltim turut merinci juga akses transportasi menuju berbagai kawasan wisata. Kemudian wisatawan asing juga diberikan informasi khusus terkait wisata eksplorasi budaya adat Dayak di pedalaman Kalimantan Timur. Ririn juga menyebut turis disarankan menyewa kendaraan charter dan menggunakan pendampingan masyarakat lokal agar perjalanan menuju lokasi ritual adat menjadi lebih aman dan nyaman. Dispar Kaltim memastikan wisatawan mancanegara tetap memiliki kebebasan melakukan perjalanan mandiri tanpa harus menggunakan jasa agen perjalanan. Melalui informasi wisata yang akurat dan mudah dipahami, pelancong diharapkan dapat menikmati pengalaman liburan yang berkesan saat menjelajahi pesona Kalimantan Timur. Demikian Kabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kronen Sana Perempat RRI Samarinda, selamat hambat ya, salam budaya budekan salam. Ya, Dedang Nusantara hadir ya, Kronen Sandi Hambat nih dengan segala lagu-lagu tulak Kalimantan, tulak Nusantara gitu ya. Ya pastinya Kronen Sana yang mau gabungan langsung aja ditunggu kebersamaannya. Kita terima dulu telepon ya, dah ada yang gabungan. Halo, selamat hambat, salam budaya.
1: Selamat hambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan salam.
0: Iya, Perempat apa
1: kabar? Suara Nusantara. Sehat, Bo. Mendongnya ditapai, tapi tetap laju bersepeda, Bo. Tapi ini keringatan, Bo. Nah, itu dia.
0: Iya, nih apa yang penting kita olahraga nih, Busu.
1: Iya, sehat. Kalah saya balapan hari ini, Bo.
0: Iya, kenapa pulang kalah?
1: Ada Busu Dehem, ada si Ling-Ling kan namanya tuh. Bersepeda bubuhan ini, Bo. Bubuhan apa? Yonghoa ini nambo ada 9. Om Mamat lajui, wah, saya lajui, mulai umur dah tua dah.
0: Iya, jangan dipaksa, Busu.
1: Bisa dipaksa ya, nih, Bo, yo.
0: Bener.
1: Begemet saja.
0: Begemet yang penting olahraga, Busu.
1: Iya, lagunya.
0: Apa itu?
1: Ini aja, Bo. Puyuh jantan aja, Bo.
0: Puyuh jantan.
1: Iya, Bo. Okay. Gasanggol Hamdan. Terus itu Busu Misran. HP-nya rupanya udah baik, Bo. Bilangnya tambah kan. Halo suara
0: suaranya.
1: Iya. Terima kasih Mbok Ira. Jadi nyapa banyak-banyak, Mbok. Waktunya pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Busu Mamat yo. Halo, selamat hambat, salam budaya.
2: Dakan salam.
0: Iya, apa kabar?
2: Baik.
0: Iya, siap. Lagu apa nih?
2: Lagu Banjar.
0: Apa itu?
2: Baras Kuning.
0: Salam siapa?
2: Salam yang teman-teman. Kami mat mengiranya untuk sama kedegaan.
0: Itu aja. Oke, makasih yo.
2: Ya.
0: Iya, makasih Ari. ditunggu lagunya. Halo, selamat hambat, salam budaya.
3: Halo, selamat hambat, salam budaya, budayakan salam.
0: Siap. Apa kabar?
3: Baiklah.
0: Alhamdulillah. Aman kah di situ cuaca?
3: Aman aja.
0: Siap. Apa
3: aku
0: nih?
3: Aku lagunya nanti.
0: Apa itu? Apa?
3: Madiun terminal mak. Apa ya? Terminal
0: Luwi Panjaitan tuh kah? Lain.
3: Terminal Madiun Ngawi kah?
0: Ngawi.
3: Yang Jawa itu nah.
0: Ngawi. Aduh, enggak dapat lagi.
3: Ya sudah ada Rawan Kalimantan aja.
0: Oke, siap.
3: Atau
0: Banyulangit. Jadi yang mana ini?
3: Banyulangit aja sudah.
0: Banyulangit ya, oke, siap. Ya,
3: salamnya ada Bu Selamat tadi ya, selamat hambat. Ada Bu Abdul Rahim, Bu Abdul Syukur. Terus ada Mbok Reni, Mbok Sanawiya, Mbok Mutrika, Naila sama Kak Polanya. Sama Mbok Eka. Sama Mbok Elsa, Mbok Nana. Jalannya aja sudah.
0: Siap.
3: Tak tunggu lagi ya, Mbak ya.
0: Yuk.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mbak Yuli ya. Iya, selanjutnya kita terima telepon di WhatsApp. Halo, selamat hambat, salam budaya.
4: Budaya kan salam.
0: Iya, apa nih kabarnya nih, Busu?
4: Sama aja kayak kemarin.
0: Alhamdulillah mun kita baik aja ya.
4: Iya.
0: Siap. Apa nih lagu hambat nih, lagu Nusantara?
4: Pace laju aja, Bu.
0: Oke, pace laju ya.
4: Iya. Yeah.
0: Oke, siap.
4: Ya, salam segalanya aja, Bu. Sehat selalu segalanya ya.
0: Iya, siap.
4: Untuk apa? Untuk buat iranya sama bertugas saja. Aku enggak bilang acil cucur terus sampai nah.
0: Iya itu. Siap.
4: Di LBS alhamdulillah matahari belum muncul nih. Masih mendung-mendung, tapi nanti kayaknya muncul lah ini.
0: Oke.
4: Untuk buat iranya mak tugas, makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya ada Busu Wahyu yang sudah gabungan. Ada lagi nih

0: Nih ya, kita baca nih, ada siapa nih di WhatsApp ya? Ada Medafa ya, angin wengi, tolong Mbok putarkan gitu ya. Makasih, sehat selalu Mbok Ira, salam budaya, budayakan salam ya. Oke, ditunggu aja lagunya angin wengi ya. Selanjutnya nih, ada lagi di WhatsApp. Halo, selamat hambat, salam budaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam budaya-budaya Julang.
0: Iya, siap Julang.
1: Selamat siapa ini?
0: Mbok Ira.
1: Mbok Ira.
0: Iya.
1: Mohon maaf lahir batin Mbok Ira.
0: Iya, mohon maaf lahir batin juga.
1: Salam terberatan Mbok Ira.
0: Siap.
1: Dan panjang umur mulai rezeki.
0: Siap.
1: Bu Semamat nanti kirim tulang sama daging untuk Bu Ira dong.
0: Iya.
1: Si Robo Bu Semamat dong. Mana Bu Semamatnya mana? Bu sudah masuk belum?
0: Sudah.
1: Nah, banyak nyembeli dong. Berapa berapa ekor nyembeli dong? Dari Bu Ira dong. Kalau sembelahnya lah.
0: Iya.
1: Ya, assalamualaikum. Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih ya. Ada Julak Hamdan. Kita ketemu dulu sama lagu ya, ada Puyuh Jantan.

0: Ana, tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren. Kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren. Aku mau doa sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital. Kalian kapan nih?
4: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
5: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kronden sana masih di Prompat RRI Samarinda ya, yang mau gabungan juga ditunggu kebersamaannya ya di suasana hambat hari ini. Lanjut, halo Dendang Merian. Kok Dendang Merian sih? Selamat hambat, salam budaya.
1: Budaya Sangkala.
0: Iya, apa kabar kita Busu?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, ya. Alhamdulillah.
1: Oh, tadi malam padam listriknya total.
0: Siap. Gimana nih lagu kalau sempat yang apa ini?
1: Kalau lagunya Kembang Selasi dari lagu Jambi ya.
0: Oke, siap.
1: Kalau salam-salamnya semualah tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Untuk mempersingkat waktu ya, untuknya Mbok Ira selamat pagi, selamat terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu Hamzah ya. Halo, selamat hambat, salam budaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, budaya, salam, salam Nusantara.
0: Iya, siap. Gimana kabarnya nih Bu Su?
2: Kabarnya sedang, cuacanya sedang dilanda hujan.
0: Di mana itu?
2: Di Muara Kaman.
0: Oke, gimana, ada baik ke HP kita?
2: Kalau lebih pada baik, kena tukul mah baru bisa baik ya. Ditukul itu, karena bisa kena tukul, kalau HP rusak tukul aja.
0: Siap.
2: Baru ganti lagi itu ya kan?
0: Iya, sengaja dihancurkan biar diganti yang baru ya.
2: Lagi Jawa ada enggak?
0: Apa itu?
2: Padang bulan
0: dia dicarikan yo nanti kalau sempat diputarkan.
2: Nggak ada padang bulan, lali janji nih, lali janji.
0: Oke.
2: Okay. Nggak ada lagu Jawa, lagu anu aja dah, lagu Banjar.
0: Lali janji nih ada.
2: Lali janji nih itu lali janji nih ambek makar tadi yo.
0: Iya.
2: Bunga Yuli pakai. Buat kamu juga bersyukur.
0: Siap.
2: Buat kalau olahraga pelan-pelan aja, bersepeda.
0: Siap.
2: Buat semuanya aja dari Adam. Buat Mbak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Busu Misran. Halo, selamat hambat, salam budaya di WhatsApp.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya.
3: Salam budaya, budayakan salam.
0: Bener. Iya, itulah Ira.
3: Harinya mendung.
0: Di mana itu?
3: Di Gerlia.
0: Oh, iya Kak, sama hai di sini juga nih.
3: Bu Ira kenal Kak dengan saya?
0: Tahu dah. Umi Dila kan.
3: Oh iya, udah tahu. Lagunya mempatan aja Mbak Ira.
0: Siap.
3: Putar aja segalanya.
0: Iya, sampai pusing.
3: Buat Busu Misran tadi ya. Salam Jono. Jono suaranya.
0: Iya, oke.
3: Iya. Salamnya segalanya aja dah. Buat yang di Tenggarong, Samarinda, Bontang, mana-mana dah pokoknya.
0: Iya. Oke. Okay. Nah,
3: buat Mbak Iranya moga selalu sehat aja bareng keluarga.
0: Siap.
3: Makasih Mbak Ira.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya ada Umi Dila ya. Kita lanjut lagi nih baca WhatsApp, ada Mbok Mudrikah nih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbok Ira, budekan salam. Alhamdulillah di sini mendong setelah diguyur hujan katanya. Titip salamnya untuk Busu Abdurrahim, Busu Iis, Busu Rinjani, Busu Wahyu, Mbok Nana, Mbok Yuli, Mbok Sanawiya, semuanya aja. Lagunya Timun Dalam Cuku, Amun Sempat ya Mbok. Makasih, sama-sama. Siap nanti kalau sempat diputarin ya. Oke deh ya. Selanjutnya mau gabungan juga ditunggu kebersamaannya ya, Kerwanden sana. Ini juga tadi dah gabungan ya, Bu Samza juga tadi sudah telpon ya. Kita ketemu dulu sama lagu ya, Kerwanden sana, ada Banyu Langit sama Pace Laju.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: Hey. Masih enak kok?
3: Iya toh.

Ronden sana perempat RRI Samarinda suara budaya benua etam. Ya jadi ronden sana yo. Yang enggak gabungan juga masih ditunggu kebersamaannya ya di suasana hambat yang merok-merok tegak gimana gitu ya. Nah, jadi ronden saya mau gabungan ditunggu yo kebersamaannya. Tadi dah juga diputarkan beberapa lagu ngawani etam galanya juga di hambat nih yo. Untuk ronden sana ya yang mau gabungan ditunggu, untuk yang mau komen juga di Facebook dinantikan juga, atau mau komen di live chat kita juga ya boleh. Di Miamin juga terpantau cukup lancar ya lalu lintasnya, hati-hati yang wayah nih dalam perjalanan, semoga sampai tujuan dengan selamat ya. Untuk lagu-lagu yang tersisa keronden sana masih ada Ojo Dibandingke, Kembang Selasih, sama Lali Janjine dan juga Timun Dalam Cuko. Ya, nanti kalau sempat diputarkan semuanya ya. Yaudah kita ketemu lagi sama lagu ya Ojo Dibandingke.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh. Foto selfie dulu udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
3: Perompak RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
4: Kronden sana nih terasa ya hampir merapat di jam 8 dan makasih untuk Kronden sana yang sudah setia dengarkan Perompak dan juga berpartisipasi di Dendang Nusantara. Untuk lagu-lagu yang gak sempat diputarkan juga ya, mohon maaf ya Kronden sana, memang karena keterbatasan waktu kita juga ya. Lagu terakhir Kembang Selasih, setelah ini ada Udah Bekesah. Halo Benua Etam ya, aduh Mbak Ira nih lali. Yaudah deh kalau gitu ya Kronden sana tetap di Perompak.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Kegiatan pemutaran film lokal bertajuk Riam Skerning menjadi ruang apresiasi sekaligus diskusi bagi anak muda terhadap karya film dan budaya lokal Kalimantan Timur. Acara yang digelar di halaman Museum Mula Warman Tenggarong ini menampilkan berbagai film karya mahasiswa muda yang mengangkat kehidupan dan budaya masyarakat pedalaman Kalimantan. Melalui suasana santai di ruang terbuka, para penonton juga tidak hanya menikmati tayangan film, tapi juga berdiskusi mengenai pesan budaya yang disampaikan dalam setiap karya. Koordinator lapangan Riam Skerning Awal Ramadan menyampaikan kegiatan ini menjadi bagian dari festival film untuk memperkenalkan film lokal kepada masyarakat luas